Suara deburan ombak di sebuah rumah pembibitan rumput laut Desa Kalumem, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, terasa menenangkan. Hembusan anginnya berderai, lembut menerpa kulit. Sementara terik matahari terasa membakar sekujur tubuh. Sesosok perempuan

0: Detik telah berlalu, tetapi penghasilan tetap tidak menentu. Hal ini bukanlah suatu penghalang baginya untuk mencari harapan demi sesuap nasi bagi keluarga yang ada di rumah. Bahkan, saat bulan Ramadan tiba, semuanya tetap sama. Remy harus bekerja, namun dengan mengubah ritme waktu kerjanya. Tapi, ini bukanlah sebuah masalah yang dapat melunturkan semangat kerja kerasnya.
1: Iya, tetap. Cuma kalau bulan Ramadan dibatasi sampai jam 3. Karena mau pulang masa.
0: Di balik sifat pekerja keras yang ia miliki, terselip rasa lelah, kehilangan, dan sedih yang tersimpan yang jarang diceritakan. Ada rindu yang tak selalu bisa terucap. Ada kenangan yang kembali hadir dalam ingatan. Memori manis maupun pahit menjadi cerita yang terulang, terutama hal yang menyangkut tentang keluarga yang nan jauh dari genggaman.
1: Ada, pasti ada, apalagi kayak saya, terkhusus saya yang ceritanya, saya tiga bersaudara, adikku yang kedua sudah meninggal, pasti terharu, apalagi kita jauh dari orang tua, pasti ada rasa terharu. Kan saya memang orang Sumba, cuman mamaku ini kan lagi toh, jadi ikut sama suaminya ke Mamuju. Kalau bapakku ada di Sumba sama adikku, saya sama adikku ada, tapi saya tidak satu rumah sama bapakku, ada juga dia rumahnya.
0: Cerita tentang keluarga membuat suara Remy perlahan melembut. Kerinduan kepada kedua orang tua dan saudara menjadi bagian dari perjuangan hidupnya. Meski jarak memisahkan, ia tetap berusaha kuat menjalani hari. Ia memilih menjadikan kesedihan sebagai penguat langkah. Meski di sisi lain kehidupannya, ada beban yang terus menghantui, yaitu Remy juga dihadapkan pada kekhawatiran akan ancaman kehilangan tempat pembibitan.
1: Semangat, didoakan saja supaya rumput laut tidak kan rencana ini kita mau digusur. Ini tempat pembibitan yang dipakai sekarang mau dibongkar. Tapi mudah-mudahan tidak, karena kalau ini rumah pembibitan dibongkar, kasihan kami para petani rumput laut. Pasti tidak ada di tempatnya.
0: Di balik kumpulan rumput laut, tiap helai yang diraut, tersimpan doa dan harapan seorang perempuan pesisir. Kisah Remy tidak hanya mengajarkan kita tentang arti kerja keras, namun tetap optimis untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan kerja keras, kesabaran, dan keikhlasan, ia terus bertahan di tengah keterbatasan. Baginya, hidup adalah tentang melangkah, meski jalan terasa berat.

0: Weh, cupu.
1: Tidak pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Tanah retak-retak, air hampir habis. Kalau nggak turun hujan, panen kita bisa hancur.
1: Tapi dengar-dengar, pemerintah sedang membangun bendungan dan irigasi di sini. Nanti air bisa dialirkan merata ke sawah.
0: Iya, tapi itu kan butuh waktu. Kalau musim kemarau panjang, kita rugi.
1: Kita doakan saja pembangunan bendungan dan irigasinya berjalan lancar. Jadi kita bisa fokus menanam.
2: Pembangunan bendungan dan irigasi, alirkan air ke sawah, pastikan panen terjamin.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Anda masih mendengarkan kami di Perempat RRI Makassar di Kabar Pagi Obrolan Santai. Sahabat Budaya, masih di pagi hari ini saya nantikan partisipasi Anda, silakan bergabung di 0811 400 9250. Dan tema kita di Bari Basa ya, Asi Tinajang, Kepantasan, Geteng, kemudian ada lempuk ya, ada tongeng, tiga pilar karakter dasar, karakter dan etos kerja ya. Ada geteng atau tegas, konsisten, lempuk itu jujur, lurus hati, dan ada tongeng berkata benar. Nah sahabat budaya, ya dari Asi Tinajang ini adalah kepatutan, kepantasan, dan kelayakan. Berasal dari kata Siti Najah yang artinya cocok, sesuai, pantas, patut, atau layak. Ungkapan lontara ini menyebutkan istilah duduki kedudukanmu, tempati tempatmu, dan ini bermakna mengambil sesuatu dari tempatnya dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, termasuk dalam perbuatan mapa Siti Najah. Dan nilai kepantasan ini juga erat kaitannya dengan mengukur kemampuan diri seorang, terutama dalam menerima amanat atau tugas tertentu haruslah sesuai dengan nilai kepantasan. Nah, dikisahkan cucu Raja Arung Palaka, Latak Dampere, Puang Ri Maggalatung, ini pernah berkali-kali menolak tawaran adat dan rakyat Wajo untuk diangkat menjadi Arung Matoa Wajo. Bukan lantaran beliau tidak mampu, tetapi lebih kepada menerapkan prinsip Asi Tinajang. Jadi menyesuaikan kepantasan dan kepatutan dan juga kelayakan ya. Nah kemudian ada kebijaksanaan ya sahabat budaya. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, acha berarti kebijaksanaan, kepintaran, kepandaian. Namun makna dari kata acha ini dalam lontara Bugis lebih kepada cendikia, arif, dan bijaksana. Selain itu, lontara juga menggunakan kata nawa-nawa atau pikiran, imajinasi. Jadi orang yang memiliki nilai acha disebut to acha atau kenawa-nawa atau panawa-nawa. Biasa ini bisa diartikan sebagai cendikiawan, intelektual, ahli pikir, atau ahli hikmah arif.

0: Pernahkah kamu masuk ke rumah sakit dan langsung merasa bingung harus kemana dulu? Nah, disinilah peran penting Hospital Flow Design. Hospital Flow Design adalah rancangan alur pergerakan di dalam rumah sakit, mulai dari pasien, tenaga medis, hingga aliran logistik. Tujuannya, supaya semua berjalan efisien, aman, dan nyaman. Bayangkan pasien gawat darurat bisa langsung ditangani tanpa hambatan. Ruang operasi steril terpisah dari area publik dan jalur tenaga medis tidak bertemu dengan jalur pengunjung. Semua ini diatur lewat desain alur yang cermat. Di dalam Hospital Flow Design ada beberapa alur utama, yaitu alur pasien, alur petugas medis, alur pengunjung, alur barang bersih, dan alur limbah medis. Masing-masing harus punya jalur tersendiri agar tidak terjadi kontaminasi silang dan mempercepat layanan. Dan ya, Hospital Flow Design ini bukan cuma tambahan estetika, tapi sudah menjadi persyaratan wajib dalam pembangunan rumah sakit berkualitas di Indonesia. Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki tata alur yang aman, higienis, dan sesuai standar pelayanan kesehatan. Jadi, saat kamu melihat rumah sakit yang rapi dan mudah diakses, ingatlah, itu hasil dari perencanaan yang matang lewat Hospital Flow Design. Sebuah desain yang bukan cuma soal bangunan, tapi tentang kecepatan, keselamatan, dan kenyamanan manusia di dalamnya.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakak

0: 11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.
1: Game over.
2: Hai, bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
3: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh batu le. Su bilang stop sudah. So lama lu su jadi gembel nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
4: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
5: Pro4 Makassar.
6: Pro4 Makassar.
5: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Baik, Sobat Budaya, saat ini kurang lebih 48 menit berlalu dari jam 8 waktu Indonesia Tengah. Tadi kami sudah menghadirkan berbagai rangkaian informasi tentang prinsip hidup orang Makassar, orang Bugis Makassar, tentang reso, kerja keras, dan juga geteng, ada tonggeng, dan juga lempu. Nah, ini adalah salah satu falsafah hidup dari suku Bugis ya, tentunya geteng dan lempu ada tongeng. Geteng itu tegas, konsisten. Kemudian lempu jujur, lurus hati, dan ada tongeng berkata benar. Dan mendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Perempat RRI Makassar melalui FM 92,5 dan kami masih menghadirkan berbagai rangkaian lagu daerah di ruang dengar Anda dan juga beberapa rangkaian informasi. Nah, pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita di Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya Yuni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang

0: Ya, sahabat budaya Tsonggoraja. Tsonggoraja adalah penutup kepala tradisional khas Bugis di Sulawesi Selatan yang terbuat dari serat pelepah daun lontar. Bukan sekedar pelengkap adat busana, ya, melainkan simbol kehormatan satu sosial dan keteguhan martabat. Nah, dahulu corak sepuhan emas atau pemiring pada pinggiran songko ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana semakin lebar anyaman emasnya semakin tinggi pula derajat kebangsawanan pemakainya. Namun lebih dari sekedar sekat kelas, anyaman rapat dan kokoh pada Tsonggoraja sejatinya merefleksikan falsafah hidup masyarakat di Sulawesi Selatan tentang kegigihan, kerapian budi pekerti, serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tidak mudah terurai oleh perkembangan zaman.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan.
2: Gempa bumi merupakan bencana yang terjadi dalam waktu yang singkat, namun dapat menimbulkan efek kerusakan hingga hancurnya bangunan dalam sekejap. Tidak jarang, bencana ini turut memakan korban jiwa. Melalui laman YouTube resminya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, membagikan sejumlah tips aman yang bisa dilakukan saat terjadi gempa. Yang pertama, saat gempa terjadi, berlindunglah di bawah meja atau perabot yang kokoh. Jika tidak ada peralatan tersebut, merunduk dan lindungi kepala kita dengan bantal atau lengan. Yang kedua, tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluar ruangan setelah kondisi dirasa aman. Jangan menggunakan lift dan jika sedang keluar ruangan, jauhi pohon dan papan reklame, lampu jalan atau jaringan berkabel. Jika terjebak dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut kita dengan sapu tangan bila ada, dan munculkan suara agar tim SAR bisa mencari posisi kita. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 Makassar.
4: Pro 4 Makassar.
3: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Oke, kita sekarang sudah di musik dan informasi. Bung Richard menghadirkan satu informasi batu daerah ri.co.id Jakarta. Fenomena bisnis kuliner viral mendadak ini sering terlihat di era digital dengan berbagai konsep menarik. Banyak brand makanan cepat dikenal melalui media sosial, namun popularitasnya kerap tidak bertahan lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar. Nah, apa sebenarnya faktor utama di balik cepatnya menurun popularitas makanan yang dulu sempat terkenal dan viral? Richard akan bahas di sisi berikutnya. Sari batang malam biriku janggi kemana-mana, di.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Waktunya kentongan.
4: Tahukah Anda, tinggal di area yang rindang dan banyak pepohonan baik untuk kesehatan mental. Mendekatkan diri dengan alam juga bisa meningkatkan kemampuan kognitif dan mengurangi stres yang kita rasakan. Dalam sebuah studi baru yang diterbitkan di jurnal Nature, para peneliti menemukan bahwa pohon memiliki manfaat untuk kesehatan mental. Semakin banyak pohon berbaris di sebuah lingkungan, maka semakin sedikit obat antidepresan yang dikonsumsi penghuninya. Hal ini pernah diteliti di Jerman. Para peneliti mengamati data dari hampir 10.000 residen di satu kota Jerman untuk mendapatkan jumlah resep

0: dari rumah cenderung lebih kecil mendapatkan resep antidepresan.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rompat Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Nah, sahabat budaya, musik informasi-informasi ringan aja ya, Bung Richard bagikan untuk kita bersama menikmati sore, menikmati pagi libur weekend bersama keluarga tersayang. Kenapa popularitas kuliner viral itu cepat turun? Nah, alasan yang pertama sahabat budaya, tidak beradaptasi dengan perubahan. Artinya beberapa makanan viral sering kesulitan berkembang karena ternyata tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Nah, tanpa inovasi atau variasi baru pada konsep maupun penyajian, minat terhadap makanan tersebut perlahan-lahan akan menurun ya. Nah, kemudian yang kedua sahabat budaya, kualitas yang tidak konsisten. Nah, di mana viralitas sering membuat permintaan melonjak cepat. Namun tidak semua bisnis siap menghadapi lonjakan tersebut secara operasional. Nah, hal ini justru dapat menurunkan kualitas rasa, penyajian, dan pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan. Nanti kita jawab lagi ya, kita lanjut lagi. Alasan-alasan berikutnya, penyebab berikutnya. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, rombongan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

Iya, sahabat budaya, kita lanjut lagi untuk informasi mengenai kenapa popularitas kuliner viral ini cepat turun ya. Nah, yang berikutnya adalah banyak bisnis kuliner memakai strategi soft launching agresif lewat influencer atau food vlogger untuk menarik perhatian cepat. Tapi ternyata tanpa strategi lanjutan, maka lonjakan minat tersebut akhirnya mudah menghilang dan tidak lagi bertahan lama di pasaran. Kemudian bisnis yang hanya mengejar viralitas ini sering mengabaikan pentingnya membangun identitas brand yang kuat dan mudah dikenal konsumen. Tanpa identitas jelas, brand hanya dianggap tren sementara dan mudah terlupakan di tengah persaingan pasar yang juga semakin ketat. Nah, sahabat budaya tidak mengerti kebutuhan konsumen. Artinya, kesuksesan jangka panjang bisnis kuliner sangat ditentukan oleh pemahaman kebutuhan serta preferensi konsumen secara mendalam. Banyak pelaku usaha akhirnya terlalu fokus pada konsep tanpa benar-benar membaca keinginan pasar yang telah berubah. Nah, jadi perilaku konsumen selalu berkembang mengikuti tren sehingga bisnis yang tidak beradaptasi akan mudah tertinggal. Karena itu, memahami konsumen perlu menjadi bagian utama dalam strategi agar bisnis tetap relevan. Oke, sahabat muda, musik informasi berakhir sampai di sini. Kita menuju ke pukul 10. Sebentar ada program Green Radio.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Pak Dika, gimana ini kontrakan Bapak udah 3 bulan nunggak? Kalau minggu depan belum bayar, terpaksa saya kosongkan.
6: Kita mau kemana? Semua tempat mahal sekarang.
7: Aku juga gak tahu, Rin. Kerja tiap hari, tapi rasanya gak cukup buat beli rumah.
6: Mas, kabarnya sekarang ada program 3 juta rumah lewat FLPP.
7: FLPP?
6: Iya, FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Cicilannya ringan, bunganya disubsidi pemerintah. Banyak keluarga kecil yang udah mulai daftar loh. Kita juga bisa coba, Mas.
7: Tapi gaji Mas pas-pasan, Rin.
6: Mas, kita mulai aja dulu dengan mengajukan surat keterangan belum memiliki rumah di kelurahan. Setelah itu, nanti kita bisa minta arahan dari Pak Lurah.
5: Program 3 juta rumah, menuju rumah yang layak bagi keluarga Indonesia.
8: Nusantara Malam, masih bersama Anda.

Iya, sahabat budaya, sekarang kita sudah di program Green Radio dan Richard menghadirkan dulu informasi pertama dari rri.co.id Bukit Tinggi. Kebiasaan membuang sampah sembarangan tampaknya tidak bisa lagi dianggap persoalan sepele dan masyarakat luntur untuk saat ini. Pemerintah pun tengah menyiapkan langkah besar yang menjadikannya penilaian sampah sebagai bagian penting kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, perubahan tersebut juga akan dimulai dari lingkungan terkecil, yakni di rumah tak yang selama ini mungkin menjadi penghasil sampah terbesar. Nah, coba saya batang malam berikut kita perhatikan dapur ta, halaman rumah ta, ya. Nah, ini juga harus lebih bisa menjaga kebersihan sampah yang dihasilkan setiap hari. Nah, menariknya sahabat budaya, desa-desa tersebut nantinya dapat memiliki status khusus berdasarkan tingkat kepatuhan warganya dalam menilai atau memilah sampah secara konsisten. Karena desa yang berhasil membangun budaya bersih ini terus berpeluang menyandang kategori hijau dengan citra lingkungan yang lebih baik. Sebaliknya, wilayah yang masih mengabaikan pengolahan sampah berisiko mendapat penilaian kurang baik dari pemerintah setempat. Nah, skema tersebut diharapkan mampu memicu semangat warga untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Tidak hanya mengenakan aturan, pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi guna mempermudah pengolahan sampah langsung dari rumah, ya. Nah, salah satu inovasi yang dikenalkan adalah Lasamor. Lasamor ini sahabat budaya adalah sebuah alat yang sangat praktis untuk mengolah sampah organik secara sederhana. Teknologi, karena teknologi ini menjadi angin segar bagi masyarakat untuk menghilangkan solusi yang mudah tanpa proses rumit sehari-hari, di mana dengan desain yang lebih praktis pengolahan sampah diharapkan dapat menjadi kebiasaan baru yang menyenangkan warga. Nah, target Indonesia sendiri sahabat budaya untuk mengatasi persoalan sampah di 2029 bukan sekedar wacana melainkan agenda besar yang sedang berjalan, di mana keberhasilan akan ditentukan oleh kolaborasi pemerintah, teknologi, dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya, di jangki kemana-mana, sahabat budaya.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap urang tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, sahabat budaya, Richard mengajak kita untuk menghadirkan lagi informasi berikutnya. Kali ini dari rri.co.id, Toli-Toli. Keberadaan ruang terbuka hijau di pedesaan memiliki manfaat yang sangat besar, baik dari sisi lingkungan, sosial maupun ekonomi masyarakat. Kehadiran RTH ini akhirnya menjadi sebuah upaya yang sangat nyata dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga di wilayah pedesaan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang RTH, idealnya ini mencakup 30% dari luas wilayah perkotaan, terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH pribadi. Jadi sejalan dengan semangat tersebut, akhirnya pemerintah Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol saat ini tengah mengembangkan kawasan ruang terbuka hijau di sekitar kompleks kantor kecamatan. Lokasi tersebut ini direncanakan, sahabat budaya, akan menjadi sebuah pusat aktivitas masyarakat desa, mulai dari olahraga, kegiatan budaya hingga ruang kuliner bagi pelaku UMKM lokal. Sementara Kecamatan Tiloan, Justrin S. Lama, dan ini membenarkan bahwa proses pengerjaan lokasi telah dimulai dengan penimbunan material tanah, di mana pembangunan RTH ini merupakan langkah penting untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat Tiloan yang selama ini belum memiliki lapangan atau taman terbuka. Nah, dengan pembangunan RTH tersebut yang berjalan lancar tanpa kendala, berarti sehingga nantinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Selain menjadi sarana rekreasi dan edukasi keluarga, ruang terbuka hijau ini juga nantinya akan diharapkan mampu menumbuhkan sektor ekonomi desa melalui pelaku UMKM yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tiloan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Nusantara Malam, Kompat Makassar.

Iya, sahabat budaya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Rijat pamit ya, nanti setelah ini rekan kafe akan menemani dari pukul 11 siang hingga 6 sore. Selamat menikmati libur bersama keluarga tersayang.

tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Paju Jalur adalah tradisi perlombaan perahu yang berasal dari Kabupaten Kuantan, Sengingi, Riau. Kata paju berarti lomba, sedangkan jalur merujuk pada perahu panjang khas masyarakat setempat yang bisa mencapai ukuran 25-40 meter dan diisi oleh puluhan orang pendayung. Tradisi ini sudah berlangsung sejak abad ke-17 dan awalnya digelar untuk memperingati hari-hari besar Islam maupun acara adat. Kini Paju Jalur menjadi salah satu festival budaya terbesar di Riau yang dilaksanakan setiap bulan Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan perahu-perahu jalur yang dihiasi indah yang berlaga di Sungai Kuantan. Nah, sahabat budaya, selain sebagai ajang olahraga tradisional, Paju Jalur juga menjadi simbol persatuan, kekompakan, dan lintas budaya masyarakat Kuantan Sengingi.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain.

gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Bersama Kavi di ruang dengar Anda akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 6 ya, pukul 6 malam nanti. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu iklan berikut ini.
1: Dok, anakku makin sesak, tapi ruang ICU penuh semua.
2: Maaf bu, sedang ramai sekali.
3: Tenang ya ibu, rumah sakit ini masuk program rumah sakit berkualitas. Tahun ini fasilitasnya diperluas, staf juga ditambah, supaya pasien seperti anak ibu bisa ditangani lebih cepat.
1: Semoga segera terwujud ya dok.
4: Rumah sakit berkualitas, meningkatkan harapan hidup.
5: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Hei, Dede, kenapa tidak tidur ini anak? Dede, Susana minta ampun ini anak, tidak mau tidur.
1: Bukan begitu caranya nak menidurkan anak. Harus sabar, tulus, dan ikhlas. Mari, kugendeng cucuku ya.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

Ya, masih di program 4 RR Makassar dalam program Teras UMKM. Jadi sahabat budaya, mengawali perjumpaan kita, Kavi akan hadirkan beberapa informasi, masih dikutip dari rri.co.id Makassar. UMKM Sirup Markisa Citra Gemilang konsisten jaga kualitas produk sejak 1997. Pelaku UMKM Sirup Markisa Citra Gemilang asal Malino, Kabupaten Goa, terus mempertahankan kualitas produknya dengan menggunakan bahan baku alami tanpa pewarna maupun pemanis buatan sejak pertama kali dirintis pada 1997. Owner Sirup Markisa Citra Gemilang, Vincentia Sri Palupi, mengatakan usaha tersebut lahir setelah melihat melimpahnya produksi buah markisa di Kecamatan Tombolo, Pao, dan Malino yang saat itu sebagian besar hanya dijual dalam bentuk buah segar. Ia menjelaskan bahwa produknya dibuat hanya dari tiga bahan utama, yakni sari buah markisa asli, gula murni, dan air. Ia memastikan resep tersebut tidak pernah berubah selama hampir 3 dekade agar cita rasa tetap terjaga. Menurutnya, menjaga kualitas adalah kunci utama mempertahankan kepercayaan konsumen, di mana setiap proses produksi selalu diawasi langsung, termasuk memastikan takaran bahan baku tetap sesuai standar yang telah ditetapkan sejak awal usaha berdiri. Untuk berita selengkapnya, sahabat budaya bisa mengakses di website rri.co.id. Kemudian, untuk informasi kedua sahabat budaya, masih dari rri.co.id Makassar, aroma kopi Toraja semerbak di pasar Rantai Pao, bisa diracik sesuai dengan selera. Aroma kopi yang semerbak menyambut setiap pengunjung yang melintasi salah satu sudut pasar Bolu, Kota Rantai Pao, Kabupaten Toraja Utara. Di lokasi tersebut berjejer sejumlah warung dan toko kopi yang tidak hanya menjual kopi, tetapi juga melayani penggilingan, pencampuran, hingga pengemasan sesuai dengan selera pembeli. Aktivitas pengelolaan kopi secara langsung menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Biji kopi yang telah dipilih digiling di tempat dan dikemas sesuai permintaan konsumen, sehingga menghasilkan kopi dengan cita rasa yang diinginkan. Dan salah seorang pemilik usaha penggilingan kopi di pasar Rantai Pao, Sarah, mengungkapkan biji kopi yang dipasarkannya berasal dari sejumlah daerah penghasil kopi di Toraja. Untuk kopi Arabica, pasokan diperoleh dari wilayah Petung dan Sengkong, sedangkan kopi Robusta berasal dari desa Sangbua dan Pulu-Pulu. Menurut Sarah, kopi Arabica Toraja dan Robusta Toraja menjadi jenis yang paling banyak diminati. Selain itu, tidak sedikit pelanggan yang memilih kopi campuran atau blend antara Arabica dan juga Robusta untuk mendapatkan karakter rasa dan aroma yang lebih seimbang. Dan kembali lagi, kami ingatkan sahabat budaya bahwa untuk mengakses, untuk mendapatkan berita selengkapnya, sahabat budaya bisa mengakses website rri.co.id atau bisa mendengarkan berita radionya di RRI Digital kalau tidak memiliki radio analog. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Lewaldi, Sebotol Minuman.

0: Bagi sahabat budaya, kembali Kavi hadirkan beberapa informasi dari dunia UMKM ya. Masih dari rri.co.id Makassar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperinda Kota Makassar memanfaatkan Ajang Indonesia Gastro Diplomasi Series atau IGS yang berlangsung selama 2 hari, 23 hingga 24 Juni lalu, untuk mendorong keterlibatan pelaku industri dan usaha kecil menengah atau UKM dalam memperluas akses pasar, termasuk peluang ekspor ke mancanegara. Nah, pada hari pertama, Disperinda Kota Makassar menggelar pameran dagang lokal dengan menghadirkan berbagai produk unggulan industri dan UKM binaan. Kegiatan tersebut menjadi wadah promosi sekaligus memperkenalkan potensi produk lokal kepada tamu dan delegasi yang hadir dalam rangkaian acara internasional tersebut. Selain menampilkan produk kerajinan dan makanan olahan, pameran juga diramaikan dengan berbagai kegiatan demonstrasi produk yang melibatkan para pelaku usaha. Melalui kegiatan ini, para pengusaha industri dan UKM memperoleh kesempatan untuk memperkenalkan kualitas serta proses produksi yang menjadi keunggulan produk mereka. Untuk berita selengkapnya, sahabat budaya bisa mengakses website rri.co.id atau bisa mendengarkan berita-berita terbaru melalui RRI Digital atau radio analog di 92,5 FM. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu iklan berikut.
1: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
2: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
1: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
2: Tujuan-tujuannya ini sabretaan untuk menyampaikan permintaan kami.
1: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
0: Kemudian informasi selanjutnya, sahabat budaya, masih dari rri.co.id Makassar. Minyak goreng mahal, UMKM Sulsel siasati ukuran kemasan. Kenaikan harga minyak goreng mempengaruhi biaya produksi usaha para pelaku UMKM, khususnya produk yang menggunakan minyak goreng sebagai bahan baku utama, sehingga strategi dan inovasi perlu dilakukan. Demikian disampaikan Lia Kamarudin, Ketua UMKM Squad Sulsel, dalam perbincangan bersama RRI lewat Dialog Makassar menyapa pagi Senin 22 Juni lalu. Dikatakan sebagai respon, para pelaku UMKM terpaksa menyesuaikan strategi dan terpaksa menyesuaikan strategi bisnis mereka untuk tetap bertahan, seperti opsi pengurangan kuantitas dalam kemasan. Kuantitasnya dikurangi dan menaikkan harganya. Opsi pengurangan kuantitas dalam kemasan menjadi pilihan yang paling mungkin diambil saat ini, di mana langkah ini dilakukan agar harga jual tetap stabil dan tidak mengejutkan konsumen. Ketua UMKM Squad Sulsel mengatakan, meskipun berat, keputusan ini menjadi dilema bagi para pelaku UMKM. Jika harga dinaikkan, ada kekhawatiran konsumen akan beralih. Namun jika kuantitas dikurangi, mereka tetap harus memastikan kualitas produk terjaga. Strategi ini dianggap sebagai jalan tengah agar produk tetap laku di pasaran. Para pelaku UMKM tetap berharap konsumen dapat memahami kondisi di tengah sulitnya bahan baku. Untuk berita selengkapnya, Sahabat Budaya bisa menghubungi atau mengunjungi website rri.co.id atau mendengarkan langsung berita-berita terbaru dari Kota Makassar di website, maksud saya di radio analog 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Selama ki maring kalinga.
3: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
4: Sahabat Lukman Rola Fisal, kali ini saya hadir kembali dengan lagu daerah Makassar yang berjudul Amatku Sayang. Dedikasi buat seluruh anak yang ada di bumi. Bahwasanya ibumu adalah pintu surgamu, maka jaga dan hargai pintu itu dengan rasa kasih dan sayang. Mari kita simak sama-sama lagu berikut ini, Amatku Sayang. Check it out.

0: Pacu Jalur adalah tradisi perlombaan perahu yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Riau. Kata pacu berarti lomba, sedangkan jalur merujuk pada perahu panjang khas masyarakat setempat yang bisa mencapai panjang 25 hingga 40 meter dan diisi oleh puluhan orang pendayung. Tradisi ini sudah berlangsung sejak abad ke-17 dan awalnya digelar untuk memperingati hari-hari besar Islam maupun acara adat, di mana kini Pacu Jalur menjadi salah satu festival budaya terbesar di Riau yang dilaksanakan setiap bulan Agustus untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan perahu-perahu jalur yang dihiasi indah berlaga di Sungai Kuantan. Selain sebagai ajang olahraga tradisional, Pacu Jalur juga menjadi simbol persatuan, kekompakan, dan identitas budaya masyarakat Kuantan Singingi. Demikian kabar Anda Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anda Pro 4.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Dewa komakan kita.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, di musim kemarau ini ya, atau yang lagi panas-panasnya ini, emang yang namanya kebakaran tuh jadi salah satu kejadian yang mungkin banyak terjadi juga nih di beberapa daerah, termasuk di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Ini kemarin sempat terjadi kebakaran yang melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin. Bahkan hingga pagi ini, petugas gabungan tuh masih terus berupaya memadamkan api yang masih menyala di sejumlah titik timbunan sampah. Upaya pemadaman terus dilakuin nih, Abang Po ya, melalui jalur udara dan darat, serta dua unit helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB kembali diterjunkan untuk menyiram titik-titik api yang sulit dijangkau dari darat. Sementara itu, puluhan personel pemadam kebakaran bersama tim Manggala Agni disebar ke berbagai sektor guna mempercepat proses pemadaman. Sejumlah alat berjenis ekskavator terus bekerja mengurai setumpukan sampah yang telah disiram air agar titik api di bawah permukaan lebih mudah dijangkau sekaligus membuka akses bagi petugas pemadam kebakaran. Dan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang juga sempat memberitakan kalau ada sekitar 154 warga yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA imbas dari kebakaran di TPA Jatiwaringin. Informasi itu disampaikan Kadinkes Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi kepada awak media kemarin di hari Kamis 2 Juli. Dan beliau menghimbau warga, terutama yang berada di sekitar lokasi kebakaran, untuk selalu menggunakan masker dan mengecek kondisi kesehatan jika mengalami keluhan pernafasan akibat asap yang ditimbulkan dari kebakaran. Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang itu memang juga mengimbau warga, terutama yang berada di sekitar wilayah kebakaran ya, untuk tetap waspada dan juga tetap menggunakan masker. Jadi KLH atau BLH juga terus melakukan pemantauan kualitas udara di sekitar lokasi, dan hasil dari pemantauan menunjukkan konsentrasi PM2,5 berada pada kategori berbahaya dengan nilai melebihi 1000 mikrogram per meter kubik ya. Dan untuk kebakaran ini memang kejadian yang cukup merugikan buat warga sekitar ya, terutama ya yang terdampak, serta

kegagalan sistem pengelolaan sampah yang terus dibiarkan tanpa pembenahan mendasar. Jadi itu ya Rengko ya, salah satu penyebab untuk kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin. Dan juga buat Abang Poy di sekitar TPA Jatiwaringin, kalau mau update-update mengenai kondisi terkini di wilayah TPA Jatiwaringin, boleh banget ya Abang Poy ya, biar kita juga tahu kondisi terkini, apakah sudah ada kondisi yang membaik atau masih banyak kepulan asap yang terjadi di sekitaran TPA Jatiwaringin. Boleh langsung diupdate Abang Poy di 0812 1124 928.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Sobat budaya, songko reca atau penutup kepala tradisional khas suku Bugis di Sulawesi Selatan yang terbuat dari serat pelepah daun lontar, bukan sekedar pelengkap busana adat, melainkan simbol kehormatan, status sosial, dan keteguhan martabat. Dahulu corak sepuhan emas atau pamiring pada pinggiran songko ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana semakin lebar anyaman emasnya, semakin tinggi pula derajat kebangsawan pemakainya. Namun, lebih dari sekedar sekat kelas, anyaman rapat dan kokoh pada songko reca sejatinya merefleksikan falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan tentang kegigihan, kerapian budi pekerti, serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tak mudah terurai oleh perkembangan zaman. Demikian kabar anak perempat pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kahfi di Rawan Jakarta semua. Saya Kahfi akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Bagian tengah dalam program musik dan informasi. Jadi Kahfi akan menyajikan beberapa informasi-informasi dari maksud saya hasil liputan reporter RRI. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu beberapa musik berikut ini.

0: Iya, itulah tadi lagu dari Sela Marcela, Palu Soba Bunyi. Sungguh lagu yang menceritakan tentang sebuah perceraian di mana dalam hubungan keluarga sebelumnya dia memiliki anak yang tidak tahu apa-apa tentang yang namanya perceraian. Jadi sungguh menyentuh hati ternyata lagu dari Sela Marcela ini. Jadi sahabat budaya, hal lain dirasakan oleh sahabat disabilitas kita dalam menikmati pesta bola kali ini. Nah, dikutip dari rri.co.id, radio mampu memvisualisasikan pertandingan Piala Dunia melalui imajinasi disabilitas netra, mulai dari detail fisik pemain hingga momen-momen krusial di lapangan. Demikian yang disampaikan oleh Yoga Indradewa, Ketua DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Sulawesi Selatan, saat berbincang bersama RRI di program acara Ruang Disabilitas Pro 1 RRI Makassar pada Sabtu atau tepatnya pagi tadi. Dikatakan detail-detail yang disampaikan oleh reporter radio memberikan narasi yang hidup sehingga para pendengar tunanetra bisa merasakan seolah-olah mereka berada langsung di dalam stadion. Hal ini membuktikan bahwa peran vital media radio dalam memberikan akses informasi yang inklusif. Lebih dari sekedar mendengarkan, siaran radio ini juga membuka ruang bagi teman-teman tunanetra untuk memahami sisi lain dari sepak bola, termasuk gaya busana hingga taktik bermain. Narasi ini membantu mereka tidak hanya menjadi penonton sahabat budaya, tetapi juga menjadi penikmat sepak bola yang cerdas dan terinformasi. Lebih lanjut dikatakan bahwa Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung menyita perhatian berbagai kalangan, tak terkecuali bagi teman-teman tunanetra. Radio sebagai media penyiaran hadir sebagai instrumen utama yang menjembatani para pendengar tunanetra untuk menikmati jalannya pertandingan sepak bola. Jadi sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya sahabat budaya bisa mengakses portal website rri.co.id. Dan juga sahabat budaya, saya informasikan juga bagi sahabat budaya yang tidak memiliki radio analog atau radio tempo dulu, bisa mengakses melalui smartphone dengan mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store maupun App Store. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu beberapa kelong atau beberapa ILM sebelum kita lanjutkan perbincangan kita atau penyajian informasi oleh Kavi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar.
1: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
2: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
1: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
2: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
1: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
2: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir, dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Nusantara Sore masih bersama Anda.
1: Iya, masih di program 4 dari Makassar Sahabat Budaya. Kembali kami hadirkan satu informasi lagi dari BPOM Makassar. BBPOM Makassar maksud saya ya. PPNS BBPOM Makassar serahkan 2 tersangka kasus pelanggaran obat dan makanan. Dikutip dari rrit.co.id, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Makassar bersama Koordinator Pengawas atau Korwas PPNS Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU Selasa 30 Juni lalu. Penyerahan tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh JPU sebagai bagian dari proses penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan. Kepala BBPOM Makassar, Yosef, mengatakan bahwa pelaksanaan tahap 2 tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, yang menegaskan agar setiap pelanggaran di bidang obat dan makanan ditindak secara tegas tanpa pandang bulu. Yosef menjelaskan pada tahap 2 kali ini BBPOM Makassar menyerahkan 2 perkara kepada kejaksaan. Dalam perkara tersebut, PPNS BBPOM Makassar menyerahkan 2 orang tersangka, yakni seorang laki-laki berinisial S 58 tahun dan juga seorang perempuan berinisial M 36 tahun. Turut diserahkan barang bukti berupa sediaan farmasi yang terdiri dari atas obat kosmetik dan obat bahan alam yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan juga manfaat. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 435 Jungto pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Menurut Yosef, penegakan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif. Langkah tersebut menjadi bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Untuk informasi selengkapnya, Sahabat Budaya bisa mengakses website rri.co.id. Jangan kemana-mana, kita dengarkan lagu Adrian M. Baletodi.

Iya, masih di program Empati dari Makassar, sahabat budaya. Kembali kami hadirkan lagi nih satu informasi dari Kota Makassar. Cakupan JKN di wilayah BPJS Kesehatan Makassar mencapai 99% maksud saya. Dikutip dari rri.co.id. Cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional atau JKN di wilayah BPJS Kesehatan Cabang Makassar telah mencapai sekitar 99% atau setara 3,4 juta jiwa. Capaian tersebut menunjukkan akses layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat di 5 kabupaten dan kota semakin merata. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar Dr. Prabowo MKES AAK menyampaikan hal tersebut di Makassar Kamis 2 Juli 2026 lalu. Usai mengikuti Zoom Public Expose Kinerja BPJS Kesehatan tahun 2025. Menurut Dr. Prabowo, wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Makassar meliputi Kota Makassar, Kabupaten Goa, Maros, Takalar, dan Pangkajene Kepulauan atau Pangkep. Cakupan kepesertaan JKN di wilayahnya telah mencapai sekitar 3,4 juta jiwa atau sekitar 99% dari total jumlah penduduk di 5 kabupaten dan kota. Ini merupakan hasil dari sinergi yang baik antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menambahkan, BPJS Kesehatan akan terus mendorong peningkatan keaktifan kepesertaan serta kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan agar manfaat program JKN dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat. Jadi sahabat budaya, itu informasi yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program Empat Jari Makassar. Kita dengarkan dulu lagu dari Getsemani, Sio Firumo.

0: Saya nggak mau dengar apa-apa lagi. Saya mau cerai.
1: Dari kemarin Bapak janji-janji mau bayar utang Bapak. Mana buktinya?
2: Kerjaan kamu tidak pernah becus. Mulai hari ini, kamu saya pecat.
3: Ah, semuanya hancur gara-gara judi online.
4: Andai saja waktu itu.
5: Judi online merampas segalanya. Nikmat sesaat, sengsara selamanya.
6: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
7: Biaya penanganan bencana alam terus
8: menurun. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
9: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
2: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Bukit Sideman merupakan salah satu spot pemandangan ikonik di kawasan Sideman, Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem, Bali Timur, yang terletak di Lembah Indah sekitar 1 jam perjalanan dari Candi Dasa atau 1,5 hingga 2 jam dari Denpasar via Selat atau Jalan Raya Sideman. Menawarkan panorama spektakuler, hamparan sawah teras ring hijau subur dengan latar belakang Gunung Agung yang megah, udara sejuk pegunungan, serta suasana pedesaan tradisional yang tenang, jauh dari keramaian turis selatan Bali. Bukit ini sering dikunjungi untuk trekking ringan, foto-foto sunrise ataupun sunset, serta sekedar bersantai di restoran atau villa lereng bukit seperti Natural View House, Cafe Koli-Koli Bali, atau Panorama Sideman Restaurant. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya Kavi di program Kelong Tarong Sirina Paces, Senandung Lirik Laguna Prom Paces. Jadi yang ingin bergabung silahkan menghubungi 0811-409-250 dan topiknya mungkin nanti menyusul ya, sahabat budaya. Dan sudah ada menelpon, dari telepon biasa kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Yang SD Nompo ini.
0: Oh, SD Nompo. Oh, baru kita lagi masuk di. Atau penelpon baru ini?
1: Hah?
0: Penelpon baru ini?
1: Biasa masuk ini ya.
0: Oh, biasa di masuk. Oh, dari Jene Ponto ini.
1: Iya, cuma nomor aneh, nomor baru.
0: Nomor baru, baru lagi sih deh.
1: Ada runyan, ada pesannya. Jadi dia lihat di sini dulu.
0: Aduh, bahaya mentong ini nompo kah? Ada lagi nomor baru nase deh.
1: Ya, udah 3 bulan ini nomor ya.
0: Orang dipakai. Oke sih.
1: Kebetulan untung ada pesannya, jadi dipakai dulu.
0: Dan nompo
1: tapi
0: ini
1: kenapa nih, tidak ada suara atau dia di HP?
0: Masa? Bisanya itu tidak ada suara aku di HP?
1: Iya, tidak ada suara atau di HP, di radio bisa dengar.
0: Oh iya, memang tidak ada. Kalau anu menelpon ki, Android kita pakai toh?
1: Bukan.
0: Apa itu, Pale?
1: Telepon biasa.
0: Masa tidak ada suara aku di situ, telepon biasa?
1: Iya, tidak ada ini. Cuma ya, ini musik-musiknya saja dengar di HP.
0: Iya. Nantilah ditanya dulu tim teknik.
1: Iya, saya cuma dengar radio ini.
0: Denompo.
1: Iya. Yeah.
0: Kubacakan lagunya nah, sama semua sahabat budaya yang sedang monitor sekarang. Kubacakan dulu lagunya. Dengarkan baik-baik. Karena tidak ada ulangan dua kali. Yang pertama ada Gelang Alit dari Kenurjana, Fitnah dari Mirnawati, Tarik Selimut Saskia Gotik, Senyum dan Air Mata Kristina, Sahabat Roma Irama, Bang Toib Gak Usah Pulang, Ade Irma, Diam, Ahmad Dhani, duet dengan Dewi Persik, Patah Hati Roma Irama, Pamir Bojo Didi Kempot.
1: Itu Patah Hati.
0: Patah Hati Dende.
1: Ini Dende.
0: Wih, kodong.
1: Siapa Patah Hati?
0: Siapa capek Patah Hati kita?
1: Ya tidak, dia sedikit.
0: Denompo bagaimana cuaca di situ Denompo? Bagus ji? Atau panas ki?
1: Panas di sini kodong.
0: Kenapa nak panas panas terus?
1: Tahu ini bagaimana cara panas kalau di sini kampungku? Pohonnya sudah berkurang. Cuma panas.
0: Seperti itu ternyata ya?
1: Ya seperti itulah.
0: Jadi Denompo. Salam-salam bagi Pale, belum ada topikku ini.
1: Emangnya boleh salam-salam acara dandut?
0: Oh, ndak salam-salam Pale ini?
1: Hah?
0: Oh, aku lupa. Ya, Pale dan Nompo.
1: Tidak boleh, kayak ya tidak boleh kalau acara sirifat je.
0: Iya, kayaknya di.
1: Anu video mana itu baru boleh.
0: Iya, baru ku ingat si patokon di Pale yang boleh.
1: Anu pikiran ini pikiran, lagi pikiran ini pikir di nama.
0: Anu ini lagi kupikir kini apa bisa kumakan.
1: Saya kira pikiran itu.
0: Apa itu?
1: Ya itu.
0: Iya mbak deh nompo.
1: Oke pak, terima kasih waktunya Pak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Kenapa ini gang tidak ada suaranya? Sabar ya, sahabat budaya. Ini ada kesalahan teknis di telepon WhatsApp. Ini kenapa ini bisa terjadi ya? Kita lihat dulu.

0: Tidak ada aplikasi terbuka ini. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811. Baik, sudah ada penelpon ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sirena Pace.
1: Sirena lirik lagu Napoleon Pace.
0: Apa kabar para di hari ini?
1: Alhamdulillah panas.
0: Wih, kono. Wih, sesa petu.
1: Iya, masih sesa juga.
0: Jadi Paradin, lo kimang kelingi lo naga?
1: Na lagu na Romai Rama.
0: Romai Rama?
1: Iya.
0: Kayak gaya na apa dua Romai Rama tuh?
1: Ada na iseng. Tiga ibu kanja.
0: Engkau lagu na sahabat si bawa patah hati, tapi patah hati pura ni request si badan nompo. Anu pi, sahabat meni Monro.
1: Sahabat?
0: Iya.
1: Iro denda iya si Krista, Kristia.
0: Senyum dan air mata, Kristina.
1: Ya itu, ya ya naro.
0: Ya naro, Paradin. Durian atau pau? Durian atau mangga? Halo? Halo?

0: Halo.
1: Waduh, ada kesalahan teknis sahabat budaya. Jadi sahabat budaya jangan ke mana-mana. Mohon maaf Pimpin Paradin, ada kesalahan teknis ini dari telepon WhatsApp-nya komputer. Jadi jangan ke mana-mana, komputer dulu 2 kelong ini sebelum kembali lakapi gabung menerima telepon sambil memperbaiki ini telepon WhatsApp yang sedang bermasalah ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan selamat mendengarkan.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirena Paces, Senandung Lirik Laguna Prom Paces. Jadi, yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811-409-250. Dan sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bunda Dewi di Hulu Punta Kala.
0: Bunda Dewi, apa kabar Ki Bunda Dewi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baru lagi monitor kayaknya ini.
1: Baru.
0: Bunda mungkin dengarkan lagunya apa?
1: Lagu apakah yang ada? Bisa minta tolong dibacakan?
0: Capek mau kurasa baca Ki Bunda.
1: Iko dong.
0: Terakhir ini ku bacakan Ki semua. Ada lagunya Gelang Alit, Fitnah, Tarik Selimut, Sahabat, Bang Toib gak usah pulang.
1: Tarik Selimut.
0: Oke si Bunda. Bunda, durian atau mangga?
1: Durian.
0: Nggak mau aja gitu Bunda makan terus durian.
1: Jangan banyak-banyak. Satu kali, sedikit mau, tiga biji.
0: Saya Bunda tidak kusuka baunya, tapi kusuka rasanya. Bagaimana ceritanya itu?
1: Harum gitu rasanya.
0: Tidak Bunda.
1: Kalau sudah dimakan, biar beberapa jam masih bau ki bang durian.
0: Itu makanya ku bilang Bunda, kusuka ki bauna. Kusuka ki buana rasanya.
1: Tidak disuka bauna.
0: Tidak kusuka bauna.
1: Enak ki bauna itu.
0: Bau ki Bunda.
1: Bau durian.
0: Mabuk ki. Bagaimana cerita itu di, tapi mending saya makan mangga Bunda daripada makan durian terus. Kalau mangga kan, biasa pun.
1: Kalau mangga serinci, kalau durian jarang di sini ada durian.
0: Kalau mangga saya biar 10 pohon.
1: Saya 2 pohon juga udah mangga aku.
0: Iya, kalau saya Bunda biar 10 pohon, ku makan semua.
1: 2 kali berbunga ada yang jadi mangga.
0: Dong gitu Bunda, mau di pupu-pupu itu sekitarnya.
1: Adakah pupu?
0: Jangan di saya minta Bunda, minta di Mentan.
1: Siapa tahu ada di tahu, baru ku cari di Mentan.
0: Telepon ke Pak Mentan, bilang Pak Mentan ini muka ini mangga aku tidak berbuah.
1: Tidak ku tahu ke nomornya.
0: Ada di
1: nanti
0: TikTok kayaknya.
1: Nanti ku cari pale deh, baru minta ke di situ.
0: Iya dong. Iya pale Bunda.
1: Iya. Sehat ki selalu.
0: Amin.
1: Rukun bersama keluarga. Semoga cepat dapat rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon dari telepon biasa. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo. Senandung Lirik Laguna Prom Paces.
0: Asik, dengan siapa di mana?
2: Ibu Nur Intan.
0: Bu Nur Intan baru sedih lagi masuk.
2: Nah, saya tiap hari kalau ada acara Sirda Paces.
0: Mana?
2: Dan bukankah pian menyiar tiap hari?
0: Oh iya kah.
2: Misalnya ada Kak Anti, ada Mbak Dewi, ada Bu Risa.
0: Ya itulah.
2: Itu sih. Biar kita tiap hari.
0: Mau lagunya apa ini?
2: Mau lagunya Ikan Nurjana.
0: Ikan Nurjana, oke.
2: Ada?
0: Ada dong.
2: Ya itu aja, Bung Kasti.
0: Mangga atau durian?
2: Saya lebih suka mangga.
0: Kenapa nama mangga, Sede?
2: Mangga itu enak. Kalau durian itu, ya namanya selera orang beda-beda, Kasti.
0: Bukannya.
2: Kasti suka durian.
0: Bukan begitu, Bu Nurintang. Itu sudah dibahas. Itu sudah dibahas. Kenapa? Kan dikasih pilihan ini, toh. Kenapa kita suka itu? Kenapa? Kenapa ya durian?
2: Durian itu baunya saya tidak suka.
0: Kan itu yang dicari sebenarnya, bukan gitu bilang pilihan-pilihan dende.
2: Iya bukan itu suka durian.
0: Tidak kusuka saya durian Bunda kabauna. Kusuka begitu, tapi kusuka rasanya.
2: Tapi itu tidak mau sih.
0: Apa itu?
2: Kan saya udah saya bilang. Saya suka mangga karena kalau sudah masak kan manis. Kalau durian itu baunya.
0: Iya makanya ku bilang tadi toh sebelum sama Bunda Dewi. Ku tanya ke Bunda Dewi. Bunda Dewi, bagaimana mi ceritanya itu Bunda Dewi? Ku suka ki rasana tapi tidak ku suka ki bauna. Bagaimana kira-kira caranya ku makan?
2: Ungkapin tak suka rasanya, tapi orang lain kan suka. Begitu sih.
0: Begitu sede.
2: Beda-beda selera, Bung Kasi.
0: Yami pale.
2: Iya. Selamat bertugas, Bung Kasi ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin bergabung silakan nih 0811 409 250. Ada yang lagi nih menelpon saya deh. Dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Sri Sinta. Asik. Bu Sri Sinta di MUD.
3: Ya.
0: Bu Sri Sinta, mangga atau durian?
3: Dua-duanya.
0: Enggak boleh dua-duanya, satu mau. Jangki. Jangki kayak lakapi balala ki.
3: Kalau itu kasih enggak durian.
0: Tapi kita suka juga baunya toh?
3: Iya, enak baunya. Kalau lakapi mau makan tapi hidungnya pun
0: ya. Iya, itulah makanya tidak ada. Makanya tadi itu tidak ada ki yang jawab ki pertanyaanku, bagaimana Mia Bunda kalau ku suka ki rasanya tapi tidak ku suka ki baunya?
3: Iya, tutup hidungnya, tapi tidak
0: cium
3: baunya.
0: Sesana dende itu, ditutup ke hidung pakai anu penjepi jemuran kah, baru dimakan. Deh.
3: Jangan penjepi jemuran tangannya.
0: Kalau tangan bunda dah dinikmati, mau kalau dua tangan dipakai makan durian, enak ya?
3: Iya, tangan kiri menjepit, tangan kanan pegang durian, makan durian.
0: Rencana ini dua-duana, kiri kanan.
3: Enak durian, enak
0: juga mangga. Tapi kalau kita dikasih ki dua-duanya, mana yang kita pilih, durian atau mangga?
3: Durian.
0: Ya pasti mie durian.
3: Iya.
0: Tapi kalau lakapi disuruh memilih mangga atau durian, mangga.
3: Iya, cuma orang
0: suka. Kalau mangga biasanya itu bunda, saya itu lebih pilih ki mangga. Kenapa? Karena muka kasih jadi jus ki.
3: Pohon mangga aja.
0: Iya dong. Ada 4 pohon. Sudah kemarin, sudah panen kemarin.
3: Iya, tidak kirimkan ke.
0: Wiko dong, nantilah berbuah pi lagi.
3: Iya, oke.
0: Iya, pale Bunda Sri Sinta.
3: Iya, sakit selalu.
0: Amin. Iya.
3: Selalu bersama orang tua.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat lagi dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sirena Pace. Terputus sahabat budaya. Jadi yang ingin bergabung silakan, masih menerima satu penelpon terakhir sebelum diputar kelong. Bisa menghubung 0811 409 250 maupun di telepon WhatsApp juga bisa. Menelpon bagi siapa yang mau bergabung. Nih, ada misi deh. Kuang kami. Siapa cepat dia dapat. Asik. Halo, assalamualaikum.
4: Salam lakafi.
0: Sirina Pace.
4: Setandung lirik laguna perompa Pace.
0: Asik. Itu Mika.
4: Itu Mika, iya itu nih.
0: Itu Mi. Wih, mesra nagang.
4: Iya, almarhum itu Kafi.
0: Iya, mesra sekali Ki.
4: Almarhum suamiku kodong.
0: Itu kuliah Ki. Wih, senyum na baru Bunda Marlina kah senyum tipis-tipis.
4: Iya. Ya itu deh kenanganku lah kaki kodong.
0: Wih kodong, sama-sama. Saya tidak ada ki bapak kodong.
4: Oh deh.
0: Ih kodong.
4: Kalau dia itu baru ki 7 bulan yang lalu kaki.
0: Kalau saya
4: nama kan. Segar diingatan.
0: Makan misalnya tahun. Ada mi 2019 kemarin.
4: Oh deh. Lama.
0: Masih anu di situ lah kapi, masih peralihan kecil. Dari anak kecil ke anu ke remaja.
4: Oh iya tahu.
0: 19 cepat tahun. Kenapa
4: pergi koron di?
0: Nak disayang sama Tuhan.
4: Ya betul. Kita sayang tapi Tuhan lebih sayang.
0: Iya, kan sakit-sakit itu daripada tersiksa tinggal di dunia, mending dicabut ya sekalian.
4: Tapi saya belum bisa pi anu lakapi belum kok bisa ini move on sama dia
0: kok. Wih, begitu memang awal-awal Bunda.
4: Iya,
0: alangkah baiknya ini kalau kita ada anu kita memilih nih Bunda antara durian sama mangga.
4: Kalau saya mangga, karena durian itu saya enggak bisa makan durian
0: lakapi. Kenapa bisa?
4: Penyakitku tuh enggak membolehkan saya makan durian.
0: Oh, asam lambung.
4: Iya. Asam lambung, apa diabetes toh enggak?
0: Ma.
4: Iya, ma udah deh.
0: Udah
4: semua.
0: Deh. Kalau saya Bunda,
4: memang saya hindari itu.
0: Kalau saya Bunda, ku makan durian tapi tidak dengan baunya.
4: Memang caranya ditutup hidung kan wah hidung apa pakai mas anu ki.
0: Kurang lebih seperti kurang lebih seperti itu Bunda. Lucu nah tuh kalau makan durian.
4: Iya nih, nah itu mi baunya itu orang yang bikin tertarik nah.
0: Wih mabuk kah Bunda sumpah.
4: Wih
0: iya apalagi kalau itu yang durian yang masa sekali ya mi. Be. Nah kasih oleng-oleng.
4: Nah yang iya nah suka nah itu orang di lakafi dede.
0: Iya
4: Bunda. Kita jalan-jalan itu kalau musim durian masangin durian mami dilihat.
0: Iya itu yang kubilang.
4: Cuma anu mami di anu mami leher kah karena gak bisa dimakan.
0: Wih kodong. Pernah Tommy dimakan waktu na muda.
4: Ya begitu Mekafi. Nah bilang orang tua lebat Tommy. Sudah Tommy kok.
0: Sudah Tommy masanya.
4: Iya kasih Tommy orang lain.
0: Iya yang muda-muda sih lagi kodong.
4: Iya yang muda-muda. Kayak Rakafi nih.
0: Makanya itu mamaku ya, anu nenekku yang bilang, ayah nikmati ya. Memang masa muda, munake tua ya, nanti kaya mau saya, nda sembarang nu makan.
4: Cocok mi lakapi, nda boleh mi sembarang.
0: Iya, mumpung masih muda lakapi itu balala, memang mi sedikit mo.
4: Iya, jantung juga terlalu balala gak nanti.
0: Iya, iya mana Bunda.
4: Ya, saya ikut mi di lagunya siapa itu lagu. Tadi. Iya, deh ikut mah di dua lagu lah
0: iya. Kafina. Ikut maki.
4: Iya.
0: Mapegang kini, mapegang
4: kini. Makasih banyak. Iya, makasih banyak lah Kafina. Sehat selalu ki. Lagi juga assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya jangki kemana-mana di. Kuputar dulu lagunya Tarik Selimut sama lagunya Gelang Alit. Jangki kemana-mana nah. Nanti bila aku angkat telepon tak, ku putar dulu ini kelo yang sudah direquest karena sudah 4 mi penelpon, ku putar mi, Tarik Selimut Saskia Gotik.

0: Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Kenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
2: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
1: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: Iya, masih di program Sirena Pace, Perompat RR Makassar. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811-400-9250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Jadi sudah ada ini penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sirena Pace. Senandung.
1: Lirik Laguna Perompat Pace.
0: Asik. Pak Asis, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Pak Sis,
1: yeah.
0: Dengarkan lagunya apa ini Pak Sis?
1: Apa lagu tadi situ?
0: Ada lagunya Fitnah, Sahabat, Bang Toib Gak Usah Pulang, Diam, Pamer Bojo, Sebelum Terlanjur, Sianggur Putih, Pelet Cinta, Harta dan Cinta, Gelora, Hidup di Bui, dan Purnama Merindu.
1: Fitnah, Mirnawati.
0: Fitnah, Mirnawati, oke sih. Ada mi.
1: Tidak ada lagu na Ice di Ice Trisnawati.
0: Tidak ada pak.
1: Penyanyi dalamku itu Ice.
0: Jadi.
1: Ya. Yeah.
0: Mangga atau durian?
1: Saya pilih durian.
0: Berapa biasa kita habiskan pak?
1: Karena Asis. Durian mahal harganya pak.
0: Berapa kita habiskan biasanya?
1: Biasa dua.
0: Dua apa ini? Dua mobil?
1: Dua biji.
0: Oh, dua biji. Kukira dua mobil, Pak Sis.
1: Tapi mangga lakapi karena mahal harganya.
0: Mahal
1: kalau mangga murah.
0: Iya, kalau mangga kan murah. Nah, bisa diminta juga di tetangga.
1: Ibu Lina itu gak suka durian. Karena dia... Sudah tua.
0: Mau mi apa kau dong begitu mento mi waktu na mi.
1: Tua mi to.
0: Iya, nada apa mi waktu na.
1: Kita masih muda jadi masih suka durian.
0: Iya, saya suka ki durian Pak Sis. Rasanya rasanya.
1: Orang tua enggak suka dengan durian.
0: Saya suka rasanya Pak Sis, tapi tidak dengan baunya.
1: Kenapa bisa?
0: Menyengat, bikin mabuk.
1: Jadi bagaimana caranya kalau kita makan?
0: Tutup hidung.
1: Setengah mati, tadi itu.
0: Mau minum apa, Pak Sis? Daripada mabuk, Kak.
1: Iya, Pak.
0: Iya. Iya, Pak, Pak Sis.
1: Terima kasih, Lah, Kapi.
0: Iya.
1: Telepon kudiangka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ingin bergabung silakan menghubung 0811-400-9250. Sudah ada tadi penelpon dari telepon biasa. Kau angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, Sirena Pace.
2: Waalaikumsalam. Halo.
0: Halo.
2: Senandu lirik lagunya Perompat Ces.
0: Dengan Tantri di Pare-Pare, apa kabar hari ini? Halo.
2: Alhamdulillah sehat, lagi pandas.
0: Oh, indoe. Bagaimana itu tidak ada suaraku di telepon biasa ga?
2: Halo.
0: Halo.
2: Ye. Yeah.
0: Mau didengarkan lagunya
2: ada
0: apa?
2: Ada di telepon tay. Ada suaraku ini. Halo. Tidak didengarkan suaraku.
0: Didengar ji suara ta ka tanteri, tapi lambak kamba ki mendengar suaraku.
2: Ada suaraku, mau ke lagunya Purnama Merindu.
0: Oke sih.
2: Mau ke dengar lagunya Purnama Merindu.
0: Oke sih, ya naro.
2: Iya. Saya suka durian.
0: Terus?
2: Terus tidak ada mi melo maka
0: paku ada replay.
2: Iya, terima kasih sudah direspon panggilanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nurna ya, sekatantri. Sekarang kita angkat telepon dari telepon WA. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
0: Oi,
3: Sirena Pace.
0: Senandung.
3: Ambil lirik lagu na perempat, Ces.
0: Pole tega si Kadimas, ye.
3: Kamu gak kumai di Yapti.
0: Oh, pole. Masih kola di Kadimas, nde.
3: Ba, monitor bareng gak di si bawah silo-siloku, eh.
0: Wih, selesai-selesai tuh boleh si bawah silo-silota, eh.
3: Bareng, ka. Engka Kasrul, Engka Kiwang, Engka
0: Kumbi, Engka Marwa. Seru na tuh.
3: Ba, lo kan main japa-japa ya. Kita aja ki.
0: Aja na jolo. Apa? Bangga ribi pindah pergi selesai menyiar.
3: Oh.
0: Iya. Yeah. Libur pake kali. Iya, libur pindah tuh joka-joka si Mite. Ano toh, Kadimas toh.
3: Ya.
0: Kadimas, anu sih di macet ya lo tadi.
3: Oh macet nih?
0: Macet nih. Engkau lagu na fitna, pole Mirnawati, engkau tuh lagu na purnama merindu, happy asmara.
3: Oh iya, dek nama Rigaga.
0: Iya, mapa jogi mana mau lagu na?
3: Iya.
0: Kadimas sih di kayak kita puji di Kadimas biasa na, pawega atau Doriang ya?
3: Ayo poji pawega.
0: Magi ke Doriang.
3: Ya?
0: Magi lagi Doriang ya?
3: Mano. Cepat sekali bos kalau Doriang.
0: Cauki.
3: Ba. Bau nasi bawa macam ni lah, dah biasa.
0: Si cocok ni tu pale. Tapi ya Kadimas hero hebat aku ya rek itu.
3: Awe.
0: Apa deku derekiku manu derekiku puji bauna tapi 1000 ana.
3: Awe. Jadi kok lo dander jage ngene.
0: Le tu tu inge eh. Macokan itu lah kapi 1000 dorian na tu tu inge na.
3: Cari-cari.
0: Anu muni biasa pacipi anu Kadimas, pacipi bejaju kumangaso gitu. Mapa kerupa ke, boy.
3: Rumpa apa?
0: Agaknya, nasi satu ngeki, makanya kaya newasengi. Menap, lomi nikmati na, lomi sesalewe. Apa, apa semanang inge pura, kupura ni mandra apa, apa pura lecipi.
3: Ya,
0: oke ni, oke ni Kadimas. Iya.
3: Tunggu kita.
0: Iya. Ne motor.
3: Bah, ne motor ki.
0: Iya.
3: Nanti capek sekali.
0: Iya betul itu Kadimas.
3: Oke balik lagi tugas. Iya. Salam sama semua penyiar di situ.
0: Siap.
3: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore buat Kak Dimas yang lagi sekolah. Dan sahabat budaya yang bergabung, Lakapi masih menerima satu penelpon terakhir sebelum Lakapi putar kelongnya. Ada lagunya Fitnah dan Purnama Merindu. Asik, Purnama Merindu. Berarti bulan anu ini, bulan Purnama baru rindu. Wih. Berarti lagu cinta-cinta ini. Aduh, tidak boleh lah Kapi. Tidak tahu pian namanya cinta-cinta. Jadi yang bergabung silakan menghubungi 0811-400-9250. Dan sudah ada penelpon dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Senandung lirik lagu Napro 4, Ces.
0: Asik. Pak Asar di Bone. Agak kareba ya, tuh Bone.
4: Tepat sekali. Oi, kareba mapel aja.
0: Hei, mapel sih. Si segatu. Tu lima vola mana ha?
4: Si pak,
0: ha? Tu lima vola mana hasil di tu?
4: Iya, mapal tu cocok kue sangat suni.
0: Hei, parah lu minum ST tu.
4: Oh, masa poda tu?
0: Tapi dia nak di mega, tak cek dia na.
4: Iya, cukup cek dia no.
0: Cek di galong.
4: Satu porsi bawah.
0: Cek di galong.
4: Cek di galong, baik. Iya tu.
0: Kadimas. Kadimas pasar.
4: Ya.
0: Doriang atau Pau?
4: Pau.
0: Pau aga na?
4: Pogole.
0: Oh, Pogole malampe-lampe nama lopo.
4: Iya.
0: Wah, sama mangga macang.
4: Oh, mangga macang magalau mato tapi magalau Pogole
0: Oh, magalau Pogole ya aku ya Kadimas pasar lebih upoji ya mangga macangnya sebab
4: oh.
0: Menggigit.
4: Oke. Okay.
0: Menggigit.
4: Hah?
0: menggigit.
4: Gigit.
0: Iya, nah gigit kak kalau kumakan nih, beh.
4: Cuk, oh angka macan deh.
0: Iya, merese toh, jadi makan kak menggigit kalau kumakan nih.
4: Iya cocok sih. Kemacan.
0: Jadi, kayak ini biasa malapau tuh.
4: Hah?
0: Kayak ini biasa malapau.
4: Oh, kamu ada re'e?
0: Oh, kamu ada re'e? Masa biasa lo ki bolana bali bola maka ada in lo wala cek di pau
4: biasa,
0: tadi.
4: Biasa mah tuh, cek kak bulan sampai saya kemarin pada impuk pau, maka ada ceng, pau mu, purpu anak pemaka dah.
0: Si Dimo. Si Dimo
4: anu. Purpu kak ada anak, purpu kak ada anak pemakan, maka si karumo ceng.
0: Si Dimo pale cule dah di duai pas
4: si Karimo
0: naseng
4: tau makan bawa cekuk ko bola ala ni Pak Furman ni melon nak makan dah.
0: Lo kan mencawa pasar tapi dia boleh apa tetak kan boleh waktu kau cawa lada kak.
4: Hei, oh, sani anu kurang sehat di
0: deto cuma anu kopi er gelege cek dek mirekeng.
4: Iya.
0: Eh lagu tema Cina.
4: Yang mengikutkan di lagu yang kedua karena bagus.
0: Siap. Iya napa le pasar di?
4: Oke, assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam.
4: Dan sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sehat kita pada sehat. Jadi sahabat budaya mohon maaf ini saya putar dulu kelongnya fitnah. Nanti kita akan kembali lagi berbincang bersama Lakapi di program Sirina Pace. Senandung lirik lagu na perompace. Selamat kemarin kalinya.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Iya, masih di program Padarena Makassar dalam program Sirena Pace. Yang ingin bergabung silahkan hubungi 0811-409-2250. Dan sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi.
0: Iya, Sirena Pace, pasale.
1: Sirena Pace, senandung diri lagu na prom Pace.
0: Asik, pasale di Rapo Kaling. Apa kabar pasale hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Pak.
0: Pak Saleh,
1: iya.
0: Sebelum pergi di topiknya, mau kita dengarkan lagunya apa?
1: Ini Miki, perlu kapan disebut dulu naga?
0: Tidak monitor lagi nih.
1: Ya, jadi.
0: Ini ada lagunya sahabat, Bang Toib gak usah pulang. Diam, pamer bojo, sebelum terlanjur, si anggur putih, pelet cinta, harta dan cinta, gelora, hidup di
1: gelora, nah.
0: Gelora.
1: Ya.
0: Memisahkan kita.
1: Jangan pakai kasih, langsung Pak Kampi mau nyanyi.
0: Oh, jangan kodong.
1: Kasih angkat dulu.
0: Jangan dulu kodong. Pasale, Dorian atau Mangga?
1: Mangga? Apa mangga?
0: Ada durian atau mangga?
1: Durian atau mangga? Jadi sukai begitu.
0: Iya, pilih salah satu
1: nah. Dua-duanya ini tidak kusuka, tidak kumakan kali. Tapi biar ini dulu kusuka dua-dua. Durian dulu.
0: Oh, dulu. Waktunya masih prime ceritanya.
1: Ya, kalau pagi-pagi dikasih makan dengan boleh sok, boleh.
0: Bah, enaknya mie itu, Kang.
1: Ya, jalan rumahnya disebut kacil, macil, lah, kapi.
0: Langsung kata saya mau makan, kalau ada aku dengar-dengar itu, baru aku dengar itu, mau makan, gitu deh. Sesat, oh, gini lah, kapi, Kak. Ini, kalau ada diceritakan, langsung mau makan.
1: Aduh, jangan lah, kapi. Cerita kita, Pak. Naik pun lagi gugus so nah.
0: Anu mana nih mas, mana nih anakku je sedih pasalewe ya, melu lah seding. Ayo anu pale pasale di.
1: Iya, Pak Konar pale.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iye. Ayo naruna pasale di Rapo Kaling. Kesma telepon aku telepon biasa wak kajolo di. Halo. Terputus sih tanda lena. Jadi sahabat udah yang bergabung silakan menghubungi 0811-409-250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Nah sudah ada pada telepon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sirena Pace.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Sirena Pace.
2: Senandung lirik lagu na perompet ya.
0: Asik, dengan siapa di mana ini?
2: Kecil sekali suaranya di HP ini.
0: Iya, itu kayaknya kecil-kecil besar nih gak Pak?
2: Saya pilih lagunya Bang Toib.
0: Ada Bang Toib, gak usah pulang.
2: Dari Asri Diwotu.
0: Oh, Pak Asri Diwotu, apa kabar Pak Asri? Apa kabar Ki?
2: Alhamdulillah sehat. Kecil sekali suara tadi HP enggak terus kedengaran.
0: Iya, itu anu nanti kita WA ke WA-nya Perompat, nanti saya teruskan ke grup.
2: Kita pilih durian.
0: Durian. Kenapa nah durian ini kita pilih?
2: Oke. Makasih.
0: Ye.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Pak Asri di Wotu enggak lama Pak Asri di Wotu karena ini kecil sekali, kecil dudu ih. Suarana lah tapi di telepon biasa. Jadi yang ingin bergabung silakan hubungi 0811-409-250. Nah ada mini Bunda Sumi menelpon nih. Halo, assalamualaikum Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi, apa kabar?
0: Siri napace Bunda.
3: Senandung lirik lagunya Perompat Jas.
0: Asik, Bunda.
3: Ya.
0: Lagunya mengikut ya.
3: Oke deh.
0: Mana kita suka ini Bunda? Durian atau mangga?
3: Mangga.
0: Mangga?
3: Mangga madu.
0: Wih, mangga madu lagi.
3: Iya, karena manis
0: tuh. Iya dong. tapi lebih bagus gitu bunda, kalau mengkal ki mangga madua baru ditaro ki lombo.
3: Oh iya, mangga mengkal.
0: Iya, pecok-pecok.
3: Tapi kalau ada mangga madu. Kalau ada mangga madu.
0: Itu bunda ku bilang mangga mengkal tuh. Apalagi kalau mangga madu ini mengkal. Buh.
3: Iya. Kasih lombok.
0: Iya, cobek-cobek kang iterasi sama lombok baru taruh ki sediki kacang. Buh.
3: Nyaman.
0: Nah.
3: Kemarin dulu sama kan durian 2 biji.
0: Ih, 2 biji bunda.
3: Hah?
0: 2 biji.
3: 2 biji. 2 doan.
0: Dua buah.
3: Dua buah.
0: Kenapa tidak 3 buah bunda atau 10 buah? Kenapa tidak 3 buah atau 10 buah?
3: Dua dulu.
0: Oh, dua mau dulu. Jangan nakal-nakal, Di.
3: Iya. Kopi si ganteng.
0: Iya dong. Iya dong. Bunda, ya itu mi pale dulu di bunda.
3: Oke.
0: Siap.
3: Makasih. Selamat beraktivitas, iya, selalu bahagia, selalu panjang umur, murah jodoh.
0: Amin.
3: Rezeki dan amin.
0: Sukses selalu. Asik. Okay. Iya, bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi bunda Sumi di mana tadi itu? Aku lupa misalnya deh. Di Pepabri. Jadi sahabat budaya, kita angkat dulu lagi penelpon terakhir sebelum kita putar kelongnya. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
4: Senandung lirik laguna berempat.
0: Asik. Dengan siapa, di mana ini?
4: Dari Meli di Petaran.
0: Ibu Meli.
4: Nelly. November.
0: Iya, Ibu Nelly.
4: Ya.
0: Apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah Kak Yapi.
0: Alhamdulillah kalau baiknya Ki. Tidak macet di Petarani.
4: Kayaknya tidak Ji.
0: Oh, kayaknya tidak Ji. Kalau awas kalau leok ka macet Ki Bu, Kudemo gitu. Lagu tak nanti mengikut na Bu Nelly.
4: Boleh.
0: Mengikut ada lagunya Gelora dari Iis Dahlia dan Asraf. Ada juga lagunya Bang Toib Gak Usah Pulang dari Ade
4: Gelora
0: Irma.
4: Gelora saja Kak. Gelora dari Iis Dahlia.
0: Iya, siap. Bu Nelly.
4: Yeah.
0: Lebih suka mana Ki? Durian atau mangga?
4: Durian.
0: Duriannya asal, apa ini?
4: Ke api.
0: Iya. Yeah.
4: Asal jangan dureng, dudek keren.
0: Wah, duda keren. Waduh. Ini bahaya ini. Itu yang berbahaya, tidak boleh dicari itu. Tapi sebenarnya Bunda Nelly ini banyak durennya perempat banyak.
4: Oh, banyak ya?
0: Iya, banyak sekali itu duren. Kalau di perompa itu banyak duren-duren. Nah,
4: oh, iya?
0: Monitor ki semua yang duren, monitor ki semua. Ada Bu Nelly di Betarani ini.
4: Lagi stay semua tahu durennya perompat.
0: Iya, lagi anu ki, lagi cari ki uang semua ini anu na durenna perompat kah?
4: Enggak, mengejar dolar.
0: Iya, nak kejar dolar untuk Bunda Nelly toh.
4: Untuk kaki.
0: Jangan saya, kak saya kerja sama cerita. Bunda Nelly gini. Bunda itu mimpal ya di bunda.
4: Iya, yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Untuk kaki sehat ki selalu.
0: Amin. Mati bisa deh Bunda Nelly di Petarani. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita putarkan dulu dua kelong yang sudah direquest tadi dari Iis Dahlia dan Asraf Gelora sama lagunya Ade Irma Bang Toib Gak Usah Pulang. Dilarang pulang Bang Toib. Jadi selama kita mendengarkan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Iya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program Sirena Pace. Jadi sahabat budaya, mohon maaf tadi ada gangguan teknis sedikit. Jadi sahabat budaya yang bergabung, Lakapi masih menerima dua penelpon dengan satu yang bisa request dan satu yang tidak request lah. Jadi kita sudah terhubung dengan penelpon di WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirena Pace, Senandung Liri, Laguna Perempat, C.
1: Asik Bunda. Bunda Sopi, apa kabar Ki?
2: Ya, kabar baik.
1: Sehat, alhamdulillah. Sehat maki Bunda.
2: Alhamdulillah wa syukurillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, banyak yang doakan Ki ya.
1: Iya.
2: Terima doanya semua.
1: Bunda. Yeah. Mau didengarkan lagunya apa? Ada lagunya Sahabat, Diam, Pamer Bojo, Sebelum Terlanjur, Si Anggur Putih, dan Pelet Cinta.
2: Si Anggur Putih siapa penyanyinya?
1: Si Anggur Putih Muhsin Alatas.
2: Oh iya, Muhsin Alatas.
1: Iya, ya itu mah Bunda.
2: Iya, itu mah.
1: Oke, Bunda. Kemudian Bunda, lanjut ke topiknya. Durian atau mangga Bunda?
2: Kalau di zaman masih
1: muda.
2: Nah taunya
1: iya dong,
2: masih muda ya durian lah, tapi sekarang kan harus dibatasi ya. Ya mangga lah, tapi mangga yang apa itu namanya, yang harum manis kan.
1: Oh, kecut-kecutnya harum manis kita suka Bunda.
2: Oh iya dong. Siapa tahu ada punya tadi.
1: Anu ji saya Bunda, mangga mana lagi.
2: Sama
1: aja
2: itu.
1: Oh sama jika Bunda. Ada jika ya jadi pinrang itu Bunda. Nggak tahu kabar buah atau tidak ini.
2: Abis lepas itu lalu pinrang.
1: Aki lagi perompak bawa Bunda. Biasa ya Bunda. Biasa ya saya kato. Pau itu biasa ya manre. Pau Bunda apa? Ya tesen itu. Angka nenekku tuh. Biasa kok yendre ki pau na biasa nama. Narimpa ki pasar ringan ini.
2: Dari mundur di Korea semua.
1: Mundurnya si Bunda pasti lolongi si bawanu Masako. Masako dengan lombonya.
2: Mantap.
1: Mantap sekali Bunda. Bunda ya napa le Bunda dia apa macipi lah anu waktu wita.
2: Iya. Salam Pak Joko jamat-jamat.
1: Iya Bunda.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada tadi pada telepon ini, aku dengar dari telepon WhatsApp, aku angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Terputus. Jadi sahabat budaya, mohon maaf ini sudah tidak bisa menerima telepon lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata selama Lakapi menyiar dalam program Sirena Pace. Dan sesaat lagi Lakapi akan hadirkan program Dunia Wisata, jadi jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu lagu dari Anggur Putih, Muhsin Alatas. Selamat kemarin kelingah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Sahabat budaya, dalam setiap prosesi pernikahan adat Bugis Makassar, kehadiran kue-kue tradisional seperti baruasa dan barongko bukan sekedar hidangan pencuci mulut, melainkan simbol sakral yang wajib menghiasi meja sederhana atau bosara. Baruasa dengan teksturnya yang kering dan gurih melambangkan harapan dan kehidupan rumah tangga yang kokoh, teguh, dan mandiri. Sementara itu, barongko, kue lembut berbahan dasar pisang dan santan yang dibungkus daun pisang, membawa filosofi kejujuran dan keharmonisan, di mana apa yang tampak di luar harus manis dan bersihnya dengan apa yang ada di dalam hati kedua mempelai. Kehadiran jajaran kue tradisional ini menjadi doa tak berwujud dari para leluhur agar bahtera rumah tangga yang dibina selalu diberkahi kemanisan, kebahagiaan, dan ikatan silaturahmi yang erat antar keluarga besar. Demikian kabar Anda Perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Sore masih bersama Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Aduh, buah-buahan ini nggak ada yang beli. Takut busuk.
1: Uh-oh.
0: Bu, coba daftar ke Koperasi Merah Putih. Emang kalau disimpan di koperasi, bakal aman ya?
2: Aman lah, Bu. Ini kan lembaga pemerintah. Di sana hasil panen bisa ditampung, terus dijual ke pasar yang lebih luas loh.
0: Oh, beneran ya, Dan? Syukur deh kalau gitu. Jadinya hasil panen nggak bakal terbuang percuma. Koperasi Merah Putih, panen aman, desa tenang.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Sahabat budaya, sekarang kita ikuti dulu azan maghrib untuk wilayah kota Makassar dan sekitarnya.
1: Sore masih bersama Anda.
2: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, sari batang malabiriku ngasing dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Akhirnya Richard Ferdinand penyiarta masih menemani Ki. Ya, sekarang kita lanjut lagi di day part 3 dari jam 6 sore hingga di jam 10 ruwa tengah malam nanti. Alo Sabtu, tanggal apa, bulan 7 tahun 2026. Selamat menunaikan sholat maghrib untuk semuanya bersama keluarga tersayang. Richard doakan semua yang sakit yang ada di rumah sakit atau di mana saja, Allah angkat sakitnya dan bisa sembuh. Amin, amin, amin. Yang lagi bahagia, Allah sempurnakan kebahagiaan ta. Yang lagi berjuang dengan hidup, percaya, banyak berdoa, banyak berusaha, Allah akan membukakan pintu-pintu berkah dan rezeki, jalan-jalan keluar yang istimewa. Amin. Selanjutnya kita hadirkan dulu Sari Batang Malabiriku, persembahan lagu religi, sembari menikmati bersama keluarga malam minggu. Nanti ada info religi Richard bagikan. Jadi kemana-mana di Sari Batang Malabiriku. Sinampe ada juga Risalah Maghrib dengan tema iman dan istiqomah.

0: Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak, dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.
1: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal insana wa sa'iral makhluqat. Alladhi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kekuatan, semangat dan kesehatan sehingga alhamdulillah aktivitas kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang meminta pandangan, meminta fatwa, meminta Nabi untuk menasihati dirinya. Lalu kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, kabarkan saya, beritahukan saya tentang Islam." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan istiqomalah kamu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antara keimanan dan keistiqomaan ini adalah dua hal yang sangat berkaitan antara satu iman dengan keistiqomaan. Oleh sebab itu, ketika kita mengerjakan sebuah amalan, kalau kita tidak mendasarkan amalan itu dengan keimanan atau aktivitas itu dengan keimanan atau beribadah keimanan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aktivitas kita sia-sia. Oleh sebab itu, ketika kita mengerjakan sebuah amalan, sebuah aktivitas, bahkan mencari rezeki terhadap keluarga kita, maka kita harus libatkan Allah di dalamnya, yakin bahwasanya setiap aktivitas kita akan ditulis oleh Allah, setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pahala. Kalau ini yang kita yakini, ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman ini sangat erat dalam setiap aktivitas kita. Bahkan ketika kita beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat, kalau tidak didasari dengan keimanan, maka ibadah kita sia-sia. Oleh sebab itu, Allah memberikan berbagai macam peringatan di dalam Al-Quran tentang masalah keimanan. Hendaknya kita melakukan sebuah aktivitas harus didasarkan dengan keimanan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah keistiqomaan. Istiqomah dan konsisten untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata orang yang istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan dan jaminan kepada dirinya, bukan hanya di dunia. Dunia ini sebagai bonus, tapi di akhirat khususnya Allah akan berikan jaminan kebahagiaan di akhirat. Coba lihat, Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang jaminan orang yang senantiasa istiqomah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim."

yuhtadun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqamu, lalu kemudian mereka istiqamah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat akan turun berkata kepada dia dengan la takhafu wa la tahzan, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ayat ini, para ulama menjelaskan bahwasannya ketika ruh kita terlepas dari jasad kita, maka para malaikat akan turun lalu kemudian memberikan sebagaimana janji Allah, Allah akan memberikan jaminan ya secara otomatis kepada orang-orang yang melakukan ketaatan di istiqomah. Allah akan perintah makan malaikat turun kepada dia ketika ruhnya terpisah, malaikat membimbingnya dan mengatakan la takhaf wa la tahzan, jangan kamu bersedih hati, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita istiqamah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dan jaminan kebahagiaan akhirat, kebahagiaan dunia. Lalu kemudian ketika kita menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kebahagiaan pun akan kita raih dan kita akan mendapatkan balasan dari atas perbuatan kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kultum singkat ini bisa memberikan kita motivasi. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, tetapi mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati dan mengamalkan dalam kehidupan kita atau perbuatan kita sehari-hari. Kemudian istiqomah, taat, konsisten untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga yang haram tetap yang haram, yang halal tetap yang halal, yang halal tetap yang halal. Yang telah diharamkan oleh Allah, kita berusaha untuk menjauhkan diri kepada dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam syariatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sehingga hati kita senantiasa konsisten dan istiqomah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Iya, sahabat Budi dari rri.go.id Makassar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidendeng Rapang membuka pintu silaturahmi bagi para tamu dan kunjungan yang hadir pada ajang Pekan Olahraga Seni dan Keterampilan Guru Madrasah dan Sekolah Porseni Jar PGRI di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026. Di tengah kemeriahan pelaksanaan Porseni Jar yang berlangsung 2-6 Juli 2026, Kementerian Agama Sidrap menerima sejumlah rombongan dari berbagai kabupaten dengan suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan. Nah, di mana para tamu ini disambut dengan jamuan makan, tempat beristirahat serta pelayanan yang mencerminkan nilai-nilai hospitality dan semangat melayani. Sahabat Budaya, budaya menyambut tamu ini telah menjadi bagian dari kesehatan di lingkungan Kementerian Agama Sidrap. Keramahan merupakan menjadi salah satu bentuk pengamalan ajaran agama yang diwujudkan melalui pelayanan yang tulus kepada masyarakat. Nah, melalui momentum Porseni Jar 2 Sulsel 2026, Kementerian Agama Kabupaten Sidrap Rapang terus menunjukkan komitmennya dalam membangun pelayanan yang humanis, memperkuat uhuwah serta menghadirkan wajah Kementerian Agama yang ramah, melayani dan dekat dengan masyarakat.

Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari.

Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

0: Sahabat Budaya, Sego Gono. Sego Gono merupakan kuliner khas Temanggung yang sering disebut sebagai versi unik nasi campur tradisional. Berbeda dengan Sego Megono dari Pekalongan yang identik dengan nangka muda, Sego Gono khas Temanggung menggunakan campuran daun lembayung, kacang panjang, kelapa parut berbumbu, serta ikan teri yang gurih. Perpaduan bahan-bahan sederhana tersebut menghasilkan cita rasa khas yang gurih, sedikit pedas, dan sangat nikmat disantap bersama nasi hangat. Dalam penyajiannya, Sego Gono biasanya dibungkus daun pisang sehingga aroma makanannya terasa lebih harum dan tradisional. Sego Gono, sahabat budaya, dikenal sebagai makanan rakyat yang sederhana namun kaya gizi karena memadukan sayuran dan lauk dalam satu sajian. Di Temanggung sendiri, Sego Gono kerap dijadikan menu sarapan atau bekal bagi para petani karena porsinya cukup mengenyangkan dan harganya terjangkau. Keberadaan kuliner ini juga mencerminkan kehidupan masyarakat Temanggung yang dekat dengan hasil pertanian dan tradisi masyarakat rumahan khas pedesaan Jawa Tengah. Dan selanjutnya akan kita hadirkan program budaya di Ruang Dengarta.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya dia minta muku. Waalaikumsalam, masuk Ki. Iya, tahu lah. Ugeran enggak datang Ki, masuk Ki.
2: Lah. Tetap datang.
1: Iya. Begini mi kodong.
2: Cuaca.
1: Oh iya, hujan Ki. Begini mi rumah. Masuk Ki.
2: Iya.
1: Mari Ki.
2: Iya, iya. Jadi dibukain sepatu Adi?
1: Iya. Drek-drek.
2: Wih.
1: Mantap
2: mo.
1: Iya. Begini mi.
3: Luar biasa nih makanannya ini.
1: Ya. Begini mi kalau baru kita orang masuk rumah. Jadi bagaimana?
4: Iya. Bukan rumah subsidi deh.
1: Alhamdulillah. Jadi bagaimana nih kabar tak?
3: Iya, alhamdulillah.
1: Iya.
3: Alhamdulillah.
1: Oh iya. Alhamdulillah.
3: Sesuai harapan.
1: Jadi kebetulan ini kolong bilang baru kita masuk rumah, jadi di lakukan kini antama balla.
2: Oh.
1: Ya iya. Jadi hari ini mungkin kita akan bicara soal tradisi yang mungkin masih ada sampai sekarang ini.
2: Iya.
1: Antama balla. Jadi kenalkan kita dulu mungkin deh.
5: Iya.
1: Iya.
5: Nabi lampu patah kan tak kenal maka.
1: Iya. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin di sebelahku ada mi Bapak Dokter Muhammad Faisal MPD. Pak Faisal, baik-baik Jiki.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terus juga ada Bapak Aziz Nojeng.
2: Iya. Yeah.
1: Pak Nojeng, Di.
5: Saya jadi tiba-tiba jadi orang Jawa, Nojeng.
1: Nojeng. Nojeng. Oi. Maaf mami ini kodong salah-salah, Di. Jadi iya, jadi bagaimana ini aman-aman dari luar, Di? Perjalanan.
5: Sempat mogok motor. Tapi alhamdulillah tiba di sini.
1: Alhamdulillah.
5: Lebih duluan.
1: Iya. Jadi ini kebetulan hari ini kita juga ada di obrolan budaya, dan seperti biasa kita bakalan bicara tentang budaya-budaya yang khususnya mungkin ada di Sulawesi Selatan, di suku Bugis Makassar. Nah, salah satunya ini yang mungkin saat ini lagi dilakukan itu antama balla. Mungkin dari awalnya dulu bagaimana ini bisa adanya antama balla? Iya, Pak Faisal.
3: Jadi antama balla ya, kalau biasa di Bugis itu mindre bola
1: ya, ya.
3: Karena mungkin karena rumah panggung ya. Tradisi ini memang sudah lama, bahkan sebelum periode Islam. Jadi pra-Islam itu sudah ada. Jadi sebenarnya di sini ada suatu pemahaman masyarakat tentang bagaimana makna kehidupan,
1: ya.
3: Khususnya rumah ya. Karena tipologi rumah yang dipahami oleh masyarakat kita ini adalah tempat di mana mereka lahir ya, tumbuh besar di situ, menikah, sampai pun meninggal di situ. Jadi rumah adalah sebuah falsafah yang memang sangat kuat maknanya, karena itu bagian dari dominasi kehidupan. Jadi saya pikir kalau rumah itu, kalau orang pra-Islam ya, pra-Islam itu yang dekat dengan ekosistem alam ya, itu tentu lebih melihat bahwa rumah sebagai sebuah mikrokosmos ya, representasi dari kehidupan luar ya, di mana di dalamnya ada dunia atas ya, dunia tengah, dunia bawah. Jadi saya pikir rumah itu representasi dari pemikiran local wisdom, di mana dia melihat bumi sebagai representasi dari rumah itu sendiri. Jadi saya pikir kalau rumah itu, kalau kita kenal ada botilangi ya, dunia atas, ada dunia tengah ya, terus Uriliu yang dunia bawah, itu representasi sekali, karena dia mencirikan semacam aktivitas kehidupan masyarakat pada saat itu, bagaimana dia lebih percaya pada kekuasaan langit, terus bagaimana kemudian hidup di dalamnya. Jadi rumah itu kan ada di dunia tengah, itu kan sumber kehidupan di mana semua bisa beraktivitas ya, ada dapur, ada tempat istirahat. Itu dunia tengah di mana kehidupan itu berjalan, sedangkan di bawah rumah itu adalah suatu bentuk kehidupan di bawah langit, di mana sumber kehidupan ekonomi itu tumbuh di situ. Makanya biasa ada sapi ya, ada kuda di situ. Semua sumber kehidupan ada di bawah. Jadi dia melihat bahwa miniatur rumah itu di atasnya sangat disakralkan ya, sangat disakralkan. Jadi itulah bentuk pemikiran falsafah masyarakat kita melihat rumah sebagai representasi alam itu. Jadi memang untuk masuk dalam rumah itu tidak sekedar seremoni ya. Dia sangat menjunjung tinggi yang namanya kepercayaan, belief system itu ya. Jadi di dalamnya semua praktik-praktik yang digunakan, yang diperlakukan terhadap objek-objek itu sangat syarat dengan meaning ya, makna di situ. Jadi itu menariknya kita berbicara tentang apa masuk rumah atau tamah ribala itu menarik untuk diinterpretasikan secara ontologis menurut saya. Mungkin itu.
1: Oh ya. Jadi artinya memang sudah lama Mi ada tradisi seperti ini.
3: Iya, sudah.
1: Karena artinya rumah diibaratkan sebuah yang salah satu yang paling penting. Jadi untuk masuk ke dalam rumahnya juga artinya ada banyak proses yang harus dilakukan di. Iya. Oh, oke. Okay. Nah, kalau dari Pak Nojeng ini mungkin seperti apa dari awalnya itu antama bala atau tradisinya itu bisa diterima di masyarakat?
0: Iya, terima kasih. Dari tadi pecah konsentrasi gara-gara ini
1: bomba. Jangan dilupain.
0: Cina aku mau. Tidak ada tahu kan hari ini.
1: Dilupain gara-gara bicara rumah.
0: Nah, kue-kue inilah yang ada di proses yang tambah balak.
1: Iya.
0: Umba-umba, ngapa nani hari umba-umba. Karena dia terdiri dari kelapa dan gula merah di dalamnya. Kue lapis sih sepanjang lapis sih kiri dan lega banyak. Namun sebelumnya sudah dijelaskan tadi oleh Kak Dr. Rical mengenai pengaruh prosesi antama bala itu atau ritual bahkan terjadi sebelum fase Islam masuk ke Sulawesi Selatan. Sebelumnya itu ada

0: pada kesempatan ini bukan hanya Pandrita Lopi yang ada, tapi Pandrita Bala atau Pandrita Bola juga ada. Ah, jadi pergi maki itu lihat waktu, sama aja seperti kalau Moki menikah atau apa, pergi yang punya hajatan itu duduk baik-baik di depan Pandrita. Erokane, saya mau mendiri masuk rumah.
1: Ya.
0: Kapan kira-kira waktu yang cocok? Ah, dulu ada disebut pitika atau dalam penanggalan di Bugis juga ada melihat waktu. Biasa orang tua di sini aja menghitung. Ini benjol orang tua ya. Dan alhamdulillah dengan kemampuan Pandrita itu, proses itu biasanya berjalan lancar. Setelah itu pasilih. Jadi bukan hanya kalau yang selama ini kita kenal di proses ya pasilih itu hanya untuk pengantin. Kalau orang Jawa sebutnya siraman. Ternyata bukan hanya orang yang dipasili, bala juga itu.
1: Tapi rumah juga.
0: Iya. Oh. Nah kalau nakasih maki waktu itu Pandrita ya, Pandrita bala kan pasili maki. Nah cara pasilinya itu kan seperti orang tawaf di Ka'bah. Iya,
1: dikelilingi di.
0: Dikelilingi. Di depan dulu itu kepala rumah tangga. Lalu di belakangnya itu istrinya membawa kelapa dan gula. Karena mengapa istri? Karena di situ itu sumber anu. Kalau istri ya goyah, enggak bisa masak, enggak bisa apa.
1: Iya.
0: Goyah tuh rumah tangga ya. Siapa tahu kan biasa kan dipandangin tengku dong istri, lalu mengikut anak-anaknya kan begitu. Nah, proses-proses inilah yang menggunakan kanre Jawa, bepa sebagai syarat. Karena menurut orang tua, rioloangang itu sara karena baca iya. Lebih duluan sara daripada baca-baca. Nah, kalau sarana misalnya umba-umba, dari segi namanya saja toh tidak akan muncul, muncul di permukaan itu yang masa, yang Mumbai.
1: Ya.
0: Nah, jadi jamu kok dulu pitikan anak-anak kalau belum pinu tahu, belum pokok masa, baru muncul mako. Biasa begitu.
1: Ya, ya, ya.
0: Makanya ada istilah sota. Nah, isinya apa? Gula anu baik. Dikelilingi oleh anu lunra-lunra, anu jannah. Supaya kehidupan kita ini, kalau tekne dalam penjabaran ilmu semantik itu digambarkan kalau artinya secara heuristik itu manis, tapi kalau secara hermeneutik itu bisa berarti kebahagiaan, bisa berarti sukacita di dalam rumah itu. Nah, daun yang dipakai pasili itu biasanya 4 unsur. Ada yang apa? Daun rapocidu, daun lekopasili memang yang dipakai ada 4 unsur. Nah, ditaruh di dalam wajan. Ini kan sebelum pra-Islam disebut kaical, maka pengaruh-pengaruh itu dimunculkan. Ditaruh di wajan, lalu isi wajan itu uang, apa kan tuma itu. Supaya tidak kosong uang itu di rumah tahu pasili mi dari sudut-sudut sambil diikuti Pandrita baca-baca mendoakan rumah itu. Seperti itu. Lalu kalau di seperti yang disampaikan tadi Pak Dr. Ical mendrek bola karena rata-rata di kampung kan rumah panggung.
1: Iya.
0: Nah, dulu itu kan sebelum dibangun rumah itu diikatkan ke setelah berdiri mi belum pi diberi dinding, diberi atap, digantung itu pisang.
1: Pisang.
0: Tapi bukan pisang sembarang pisang.
1: Apa itu? Pisang apa itu?
0: Kalau orang Makassar bilang unti tekne. Pisang raja di. Pisang raja unti karaeng. Tiada lain, tiada maraeng. Engkau jadi hatiku. Apa? Lalu kemudian setelah itu ada namanya jajakang.
1: Ya.
0: Yang berisi dikasih mie beras. Lalu kelapa. Lagi-lagi ada kelapa dan gula. Ini memang tidak bisa dipisahkan ini benda dua ya. Kelapa dan gula. Rampe gula naku rampe kok kaluku. Lalu ada taibani. Mengapa tidak disebut lilin? Karena lilin kan umumnya berwarna putih.
1: Iya, tapi ini lilin merah.
0: Iya. Taibani. Tainanjo bani ya. Bani itu penghasil madu. Nah, semoga rumah ini menghasilkan kebaikan. Atau yang punya rumah ini menghasilkan kebaikan. Lalu ada sambil jalan tadi itu. Bawa Tommy Jakjakan apa kiro mi. Benok atau bente. beras yang disang

0: Rai. Ah, yang mekar-mekar itu. Supaya apa ya? Lagi-lagi di situ ada doa, ada makna. Tidak sembarang.
1: Iya.
0: Perangkat-perangkatnya. Jadi apa yang terhidang itu ya biasa yang menjelaskan dirinya sendiri. Benda itu iya, tanpa dijelaskan ketahuan. Misalnya kola atau orang bilang di sini palugola. Palugola boyote nih deh. Sudah palugola dimasak dengan gula. Nah mana lagi boyote nih. Apa yang tidak mau diharapkan dari situ. Dikasih Tommy poin santan.
1: Iya.
0: Apa ya. Itu syarat, itu hal-hal yang tidak enak. Atau juga dibilang wajib ya. Itu hal, benda-benda yang wajib ada kalau antama bala orang main rek bola. Karena itulah sekali lagi lebih duluan syarat daripada rumah. Dan ada kelong-kelong Makassar itu. Kontui bala, sir-sir ini kak ada kau tampil. Kontui bala, iya jari benteng, ya jari patungku, ya tumpah jari rindring. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dr. Ical mengayomi seperti rumah, dia yang menjadi tiang, dia yang menjadi atap, dia pula yang menjadi dinding, melindungi. Seperti representasi kehidupan lah yang disampaikan tadi oleh Pak Dr. Ical. Iya, untuk sementara ya.
1: Jadi artinya setiap yang tersedia atau diadakan di tradisi ini memang ada maknanya sendiri-sendiri. Iya. Nah, kalau dari tradisinya sendiri ini, Pak, kira-kira siapa saja kah yang mengikuti dari tradisi antama bala? Kita boleh.
2: Ya, jadi tradisi tamari bala itu kan hampir semua di daerah Sulawesi Selatan itu ada ya. Bahkan di luar Sulawesi pun ada itu.
1: Ya.
2: Cuman prakteknya mungkin berbeda ya, tergantung dari pemahaman dan pengetahuan masyarakat maupun kepercayaan. Jadi kalau saya ya, ini ada yang menarik sebenarnya. Dari pra-Islam itu biasa dikenal istilah Makgaligo. Ya kan, Makgaligo itu adalah suatu tutur yang menceritakan tentang kehidupan manusia, penciptaan manusia atau menurun dan seterusnya. Nah, itu di pra-Islam itu memang sangat apa ya, sangat dekat dengan alam ya, dengan kegaiban-kegaiban itu. Jadi praktek-praktek ritual itu juga sangat dekat, melekat di situ. Nah, begitu di abad ke-17 Islam masuk lewat Sultan Alauddin itu, nah, nyaris terjadi semacam pertemuan budaya, ada hybrid culture di situ. Jadi sebenarnya praktek-praktek tamari bala itu adalah sebuah hasil dari hybrid culture. Tidak semua seperti itu. Jadi mungkin ketika misalnya ada Barasanji, dulu kan tidak ada Barasanji sebelum pra-Islam itu. Jadi dulu kalau ada Magaligo, sekarang Barasanji yang banyak menceritakan tentang keteladanan Rasul misalnya. Jadi itu sebenarnya evolusi dari apa, perubahan-perubahan dan pergeseran terhadap tamari bala itu. Jadi kalau menurutku, jadi kepercayaan dan pengetahuan itu mempengaruhi culture. Jadi beda tradisi, beda culture gitu. Ya. Kalau tradisi itu kan selalu berulang-ulang. Tapi kalau culture itu dia dinamis. Dan kenapa dia dinamis? Karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan kepercayaan gitu. Jadi saya pikir kalau praktik-praktik tamari bala itu berkaitan dengan pengetahuan dan kepercayaan. Nah sekarang kita lihat bagaimana kepercayaan masyarakat sekarang yang sudah didominasi, misalnya kalau di apa, di Sulawesi Selatan itu kan dominasi Islam ya, syariat-syariat. Kalau kita kenal biasa ada Pangadireng, kalau di Bugis, kalau di Makassar ada Pangadakang. Itu di abad ke-17 awal itu sudah disempurnakan lewat syara, ada syariat gitu.
1: Yeah.
2: Jadi semua praktik-praktik ada itu juga terbagi menjadi tiga ya. Ada kalau di Bugis itu ada adat meraja ya. Ada yang bisa saja berubah kapan saja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ada pura onro. Pura onro itu ada yang memang dari dulu sampai sekarang masih seperti itu. Nah sekarang ada juga ada abiasang yang tergantung dari praktik-praktik kebiasaan masyarakat kita. Jadi adat meraja ini juga sebenarnya mempengaruhi praktik tamari bala itu, karena ada perubahan-perubahan masuk Islam ketika syara itu menyempurnakan praktik-praktik kebudayaan itu sangat menarik ya. Jadi sekarang banyak juga yang melihat bahwa di sisi lain ya, di sisi lain dari perspektif dan kacamata yang berbeda, banyak juga orang yang mengatakan bahwa oh tamari bala ritual-ritualnya itu syirik misalnya. Mm-hmm. Oh itu jauh dari apa yeah. ya kaidah-kaidah Islam. Jangan salah bahwa praktik-praktik dulu dengan sekarang itu harus hybrid culture. Dulu orang berkegaiban-kegaiban, sekarang orang pada aspek tauhid misalnya kan. Jadi kombinasi itu justru menyempurnakan ritual mapen rebola. Iya. Dulu kalau orang misalnya ada sesajen ya, ada apa istilahnya itu? Dupa-dupa itu orang dulu memang kegaiban-kegaiban ya, sangat dekat dengan mistisisme ya, ada istilah istilah yang sangat mistifikasi itu ya. Itu justru sekarang ya itu bisa mengharum ruangan, bisa menghilangkan mengusir serangga dan yeah. seterusnya ya. Jadi saya pikir Islam juga menyukai yang harum gitu yeah. ya. Jadi saya pikir belief system itulah justru mempengaruhi juga bagaimana praktek tamari bala itu diperlakukan. Yeah. Jadi menurut saya justru tamari bala dengan kaidah-kaidah tauhid justru lebih sempurna karena kebudayaan itu tidak statis ya, tidak statis. Dia terus berkembang dan disempurnakan yeah. seiring dengan perkembangan pengetahuan manusia, kepercayaan itu. Yeah. Jadi tamari bala yang sekarang ini di masa Islam itu justru lebih menarik menurut saya, bukan sebagai sebuah stereotype yang negatif yeah, yeah. ya, tapi justru praktik yang sangat harus dilestarikan karena di dalamnya justru memaknai rumah itu sebagai makna kehidupan, makna antara gender ya. Bagaimana misalnya ada kan istilah di Bugis itu macera bola. Macera atau mapad darah ya, harus ada darah, harus berkurban. Biasanya ayam betina misalnya kan. Jadi itu sangat dulunya kalau itu untuk misalnya roh-roh gaib ya, roh-roh halus, justru sekarang itu hanya untuk kekerabatan saja ya. Kekerabatan atau sama-sama menjalin gotong royong dan kesetiakawanan untuk makan bersama gitu. Ya. Jadi saya pikir maknanya tinjauan dari aspek yang berbeda antara pra dan pasca Islam itu sudah harus kita lihat sebagai sebuah transformasi ya, transformasi nilai gitu. Jadi menurutku bahwa tamari bala adalah sebuah bentuk ritual yang sangat perfect menurut saya karena di dalamnya ada pengadiran di situ. Iya. Ada di mana nilai-nilai norma itu bisa terstruktur iya. membentuk satu ritual yang iya. disebutkan tadi Pak Dr. Nojeng ini.
1: Iya. Artinya berarti tradisinya terus berkembang, Dik.
2: Iya. Berkembang.
1: Nah, nanti kita berbicara lagi mengenai tradisi ini Pak Faisal dan juga Pak Nojeng, tapi setelah yang satu ini mungkin kita akan kembali lagi. Jadi untuk para pendengar di Pro4 RR Makassar di 92,5 FM dan juga di UCTV di channel 130 tetap di Obrolan Budaya.
3: Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Radio Visual, tonton yang Anda dengar.
1: Baiklah, masih dari obrolan budaya RRI Makassar dan masih disiarkan dari Pro 4 RRI Makassar 92,5 FM dan juga dari UCTV RRI Net di channel 130, tonton yang Anda dengar. Dan sebelum mungkin kita berbicara lagi, ini mungkin ku persilakan Mamik ini dulu, kalau minum dilupai minta
2: di tabe. Saya kira properti ini Bella yang tidak bisa disentuh.
1: Karena ini sudah Mamik masuk, jadi ya siapa tahu mungkin juga coba-coba cicip-cicip.
2: Dulu kayaknya.
1: Oh, iya.
2: Nah, enak, nah.
1: Kita lanjut lagi nih, mungkin masih pendengar dan juga penonton masih mau lebih tahu lagi tentang Antama Bala. Nah, mungkin tadi sudah diceritakan mengenai sebelumnya pra-Islam di, dan mungkin kira-kira mungkin lebih sederhananya lagi itu bagaimana ini tradisi Antama Bala bisa diterima di masyarakat suku Bugis Makassar. Pak Najeng.
2: Oh, iya. Tadi telah dijelaskan oleh Pak Dr. Ical bahwa rumah ini adalah representasi dari tubuh manusia dan dari lino ini, dari kehidupan, bahwa ada Pak, kalau di Makassar ada Pak Makang, di situ biasa disimpan gabah atau apa atau androngase. Dulu kalau misalnya padi sudah siap panen, diambil ki dulu itu androngase ya. Nah, lalu ditaruh di atas di Pak Makang.
1: Ya.
2: Nanti pi lagi mau musim tanam padi berikutnya baru kasih turun dengan ritual-ritual Makdo Jabine ini istilahnya. Nah, jadi mengapa begitu kemudian berterima Antama Bala ini? Ya karena ya seperti juga seperti tadi oleh Pak Dr. Rachel bahwa tidak ada sih yang sebenarnya bersinggungan lebih dalam antara ritual keagamaan dengan tradisi yang kita miliki ini. Ya karena di tahapan terakhir setelah Pasili Barasanji, ya. Yang sampaikan tadi Pak Dr. Richard. Nah, setelah Barasanji apa yang kita lakukan? Angandre-ngandre, makan-makan. Seperti yang dilakukan ini kan sudah bagi Antama Bala sudah bagi Pasili. Nah, ada mengini patalan umba-umbaya kue lapis kah, dan teman-temannya cucuro dan yang lain. Jadi seperti itu. Mengapa berterima? Karena ya memang tidak ada yang begitu bersinggungan langsung. Lalu kemudian meskipun sekarang ini masih rumah batu, tapi orang-orang di kampung itu masih tetap melanjutkan tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Karena sekali lagi bahwa rumah ini adalah lambang perlindungan kita. Di mana kita kan Nabi bilang tuh itu sastrawang, tempat ternyaman adalah rumah sendiri. Jadi itulah mengapa dilanjutkan tradisi itu dan masih dijaga. Saya berharap mudah-mudahan tradisi-tradisi yang seperti ini bisa dilanjutkan ke generasi-generasi kita, meskipun akulturasi budaya itu tidak bisa kita pungkiri. Ya, tentu budaya kita akan disentuh oleh budaya lain. Apa yang kita lakukan, apakah kita menghindar, meninggalkan, menolak budaya yang datang, atau seperti apa? Ternyata memang akulturasi budaya harus kita lakukan. Jadi kita harus akui budaya kita ini sedang mengalami shock culture, nah bilang orang Takalar ke sana.
1: Agak jauh. Ya,
2: bahkan budaya kita menurut radar pancadahana sedang mengalami gegar kebudayaan. Jadi diterima itu, meskipun nanti pada dasarnya wadahnya adalah misalnya pasilitawakan riolonjo pemaja buta wajan yang terbuat dari tanah liat.
1: Ya
2: tapi kan sudah tidak ada nih sekarang. Bisa juga terbuat dari besi, bisa juga dari baskom. Ah, bahkan ada yang pasili pakai baskom. Apa itu tidak sah pasilinya? Sah ji karena persoalan waktu mi yang sudah jarang mi kita temukan pemajak buta atau patala ki kapara. Kan ini kalau dulu pakai kapara ini orang patala. Yeah. Apakah what's the mean about kapara ya? Bahasa Indonesianya baki atau nampah baki ya, baki raksasa ya. Iya. Yang besar itu jauh sebelum orang Jepang mempopulerkan meja yang bisa diputar-putar itu, ternyata kita di Makassar juga telah melakukan itu. Kapar kan bisa diputar-putar begini dan dilarang kuayang begini. Jadi putar saja. Jadi seperti itu. Nah, mengapa masih dilaksanakan tradisi yang seperti itu? Karena yang tahapan terakhir itu ngandre-ngandre itu adalah bentuk kesyukuran dari yang punya rumah kepada tetangga-tetangga, kepada namun yang datang itu yang makan bukan di situ uniknya, bukan orang yang punya hajatan langsung yang datang panggil ke, tapi orang-orang terdekatnya pergi ke dulu undangkan ke ini, undangkan ke ini. Ya. Tidak serta-merta orang datang, "Uy, ada di sana orang yang tamak bala, ayo deh ke sana makan." Tidak begitu. Ada namanya ngada, ya. Jadi kalau sebelum datang makan-makan kita niburit tairong. Orang datang diundang makan-makan sebagai bentuk kesyukuran, bukan mohon maaf karena kita background saya ini berdua, iya, background Muhammadiyah. Tapi bukan persoalan kesyirikan, tapi pada persoalan bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa masuk rumah begitu, ya. Seperti itu.
1: Nah, ya. Nah tadi sempat dibahas bahwa ada yang harus kita lakukan adalah akulturasi budaya. Di ya. Mungkin dari Pak Faisal kira-kira boleh dikasih tahu apa sih sebenarnya strateginya supaya tradisi ini tuh bisa selalu dilestarikan. Karena melihat sekarang budaya yang dari luar itu cukup banyak yang masuk, apalagi untuk anak-anak generasi muda yang sekarang yang pastinya budaya itu akan jatuh kepada anak-anak muda.
3: Iya. Tradisi ini bisa lestari apabila kita bisa memahami sumber pokok kenapa misalnya ritual tamak bala itu diperlukan gitu. Ya. Sama halnya misalnya ketika Pinisi diakui di UNESCO itu bukan karena kapalnya, bukan karena fisiknya, tapi intangible-nya. Bagaimana pikirannya, ya, pikiran kepercayaan itu bekerja dalam membentuk perahu gitu. Jadi bukan fisiknya gitu. Sama kalau tamak ribala itu pikiran dan kepercayaan itu yang sebenarnya yang harus dihidupkan sebagai sebuah sumber energi yang bisa beroperasi sampai sekarang gitu. Ya. Jadi kalau misalnya tamak ribala mau di rumah batu, ya rumah yang kokoh itu enggak apa-apa. Karena memang zamannya beda gitu. Enggak bisa kita paksakan harus rumah panggung baru bisa tamak ribala atau seperti apa, ya, karena ini yang istilah yang namanya peradaban itu kan enggak pernah mundur gitu. Iya. Dia selalu maju, iya, ya. Ya, seiring dan perkembangan pengetahuan itu maka yang harus dihidupkan adalah kepercayaan dan pengetahuan itu. Pengetahuan terhadap kenapa sih tamak ribala ini penting. Orang-orang dulu telah membuktikan bahwa tamak ribala itu adalah sebuah proses yang sangat sakral gitu. Sebelum dia masuk, dia harus memiliki spirit itu, harus punya semangat yang kokoh, ya, agar nanti di dalam kehidupannya dalam memasuki rumah itu bisa diberkahi, penuh keberkahan gitu. Sama misalnya ketika ada posibola gitu. Kalau di Bugis itu ada istilahnya beda-beda, ya. Di beda-beda gitu anunya posibolanya. Ya. Supaya katanya kalau di dalam rumah itu bisa nyaman, sejuk, ya. Cantik terus kelihatannya. Jadi posibola itu juga sebenarnya sumber semangat, ya. Semangat, kenapa dikatakan semangat? Karena satu tiang itu bisa memperkokoh semua struktur rumah. Jadi kata-kata posibola, jadi dia makna semangat yang ada di dalam rumah itu. Nah, spirit-spirit seperti ini mesti harus dibaca dan hidup di saat sekarang. Walaupun misalnya atmosfernya sudah berubah gitu. Saya misalnya tadi tentang baki yang disebutkan, yeah, Dr. Najeng kan, baki ada pamanja, ya, atau wajan. Ada juga di Bugis itu tampi dia pakai. Jadi di tampi juga, misalnya tampi itu kan orang biasa kalau mat tampi beras itu kan untuk, iya, apa?
1: Mengeluarkan
3: ampas, iya, ya, ampasnya. Nah itu maknanya juga itu, ya, kalau kita mat tampi pada saat masuk rumah itu supaya yang jelek-jelek itu bisa hilang, bisa disaring semua. Makanya yang jelek-jelek itu biasanya kalau tampi di Bugis itu di Sopeng Bone itu tampinya biasa disimpan di atas tangga. Nanti di situ baru terjadi ritual. Bahkan ada yang membuang tampi itu sebagai sumber bahwa yang kejelekan-kejelekan itu, ya, sudah bisa hilang gitu. Jadi saya pikir praktek-praktek seperti itu berkaitan dengan belief system. Dan saya pikir tidak ada yang salah di situ. Karena ada spirit yang bekerja, ada kepercayaan, ada pikiran yang bekerja agar kehidupannya nanti di dalam suatu struktur rumah itu dapat bersinergi dengan semangat mereka untuk menemukan suatu kebahagiaan ya, menemukan suatu apa istilahnya, di mana dia bisa berlindung terhadap hal-hal yang jelek atau bisa dimudahkan dalam dan diberkahi ya, rezeki bisa mengalir dan seterusnya. Itu saya pikir semua cita-cita atau orang Takalar juga bilang telos ya. Telos itu semua harapan itu bekerja sebelum dia masuk rumah. Jadi di mana-mana selalu ada telos. Okay. Jadi yang menariknya sebenarnya ini adalah falsafah tentang masuk rumah ini jauh lebih tinggi menurut saya dibanding pikirannya Plato yang ada di dekat-dekat banteng itu kan. Plato itu kan dia bilang Plato itu selalu ada logistikon, ada tumos, ada epitomia. Itu menandakan kepala, ada semangat di sini, energi, ada kaki. Jauh sebelumnya, Bugis Makassar mempraktikkan dalam bentuk wujud rumah gitu ya. Jadi selalu ada. Lalu datang lagi Aristoteles, orang selayar itu, mengatakan bahwa ini tipologi telos, tumos, dan epitomia bisa semacam inspirasi untuk menghasilkan pikiran tentang republik. Republik itu presiden, ada prajurit, aparat, ada rakyat gitu. Jadi saya pikir itu juga jauh sebelumnya juga dipraktikkan dalam semua tipologi-tipologi struktur rumah Bugis Makassar. Jadi saya pikir pengetahuan itu di masa itu sudah bekerja sesuai dengan pengalaman-pengalaman dan kualitas pengalaman ini. Ya. Jadi saya pikir masuk rumah adalah sebuah hasil kearifan yang bisa dikonkretkan agar dia bisa juga hidup di saat ini, termasuk spirit dan semangatnya itu.
1: Iya, artinya berarti memang strateginya simple, tapi itu salah satu hal yang paling kuat adalah kepercayaan, Dik. Karena dari semuanya ini adalah doa ketika mau masuk rumah, Dik. Iya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, Pak Faisal, Pak Nojeng, mungkin kita break dulu karena ada yang mau lewat. Jadi untuk Anda, para pendengar juga penonton, tetap di Obrolan Budaya RRI Makassar. Minum-minum dulu.

0: mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.
1: Masih dari obrolan budaya Perempat RRI Makassar di 92,5 FM dan juga masih dari RRI Net channel 130, tonton yang Anda dengar. Dan kali ini kita masih bersama Pak Faisal dan juga Pak Nojeng yang hari ini kayaknya luar biasa panjang sekali. Ini kita bicara, Pak Di, panjang kali lebar. Nah, mungkin ini dari seluruh obrolan kita untuk hari ini ada banyak hal yang mungkin harus diperhatikan sama anak-anak muda yang kayaknya makin kesini, ya itu tadi kita bilang di akulturasi budaya itu tidak bisa dihindari karena memang akan banyak budaya yang masuk, tapi bagaimana caranya kita mempertahankan. Nah, mungkin closing statement-nya Pak Faisal dulu, bagaimana untuk anak-anak muda yang pastinya ini akan diteruskan sama anak-anak milenial.
2: Ya, jadi untuk berangkat dari rumah ya, karena kita ini bicara tentang rumah, maka ya, satu hal yang sangat penting kita pahami dalam rumah itu, rumah adalah tempat kontemplasi. Tempat di mana keribetan, kompleksitas yang ada di luar itu bisa diselesaikan dalam rumah. Persoalan-persoalan rutinitas ya, itu mestinya harus kembali direnungkan di dalam rumah. Rumah adalah tempat di mana kita berlindung sekaligus menyelesaikan semua kompleksitas. Rumah itu adalah sebuah tipologi yang tidak hanya berbicara tentang struktur, tetapi rumah adalah sebuah wadah di mana kita bisa membicarakan diri sendiri secara psikologis dan membicarakan masyarakat secara sosiologis. Oleh karena itu, rumah ini mestinya harus dimaknai sebagai sebuah ruang di mana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sosial ya, kriminal saat ini ya, yang begitu sangat kompleks, di mana sebenarnya persoalan-persoalan yang tidak lagi mestinya harus diselesaikan di secara hukum, mestinya harus diselesaikan di dalam rumah gitu. Jadi tentang peran orang tua, peran gender itu harus dipikirkan di rumah. Persoalan domestik, dapur itu juga harus dipikirkan. Jadi semua sebenarnya persoalan yang terjadi di sosial masyarakat itu ada bisa dilihat di dalam bilik rumah itu sendiri. Karena wajah publik, wajah sosial ada di dalam rumah, itu bisa diselesaikan. Itu sudah dipraktikkan di dalam masyarakat kita, masyarakat bahkan jauh sebelum pra-Islam sudah mempraktikkan itu. Nah, sekarang bagaimana kita merefleksikan bahwa rumah sebagai sebuah cermin sosial masyarakat kita itu bisa diselesaikan di situ. Makanya menurut saya bahwa ritual dalam bentuk apapun, kalau dia memiliki spirit dan semangat untuk maju menyelesaikan semua persoalan dan dinamika sosial, saya pikir itu lebih harus dihargai dibanding kita berbicara tentang KUHP. Menurut saya undang-undang positivistik dan seterusnya itu sebenarnya mestinya sudah tidak terlalu tidak berkeliaran berkelindangan, itu sudah harus dilihat dari bilik rumah. Tentu menurut saya ya, persoalan kita saat ini karena kita kurang lagi punya ruang di rumah sendiri ya, justru lebih banyak ruang-ruang publik gitu. Kurang, sekarang kan hanya orang-orang tua itu bukan lagi di apa di ruang tamu, sudah ada di warkop-warkop ya. Jadi itu juga menjadi apa data-data tentang di pengadilan, di perkawinan itu sudah banyak apa perceraian dan seterusnya, mungkin di situ masalahnya. Kita kurang melihat kembali atau membaca ulang kembali makna makna rumah yang telah dilahirkan dari kearifan-kearifan masa lalu. Tentu saya berharap bahwa ini tidak selesai gitu.
1: Ya.
2: Ini menjadi sebuah wacana yang sangat diskursif, tetapi wataknya tidak lagi kaku. Dia harus hidup sejalan dengan perkembangan dan selera masyarakat saat ini. Saya pikir itu.
1: Baik, jadi intinya apapun masalahnya di luar ya, intinya balik lagi ke rumah, Di. Sejauh apapun orang berjalan ya pulang lagi balik ke rumah. Oke, kalau dari Pak Nojeng.
3: Apa misalnya mobil lagi? Karena semua. Rumah di kota dengan di kampung itu ya, banyak sekali perbedaan selain dari bentuk tapi strukturnya. Misalnya di kampung itu ada ulu bala, tidak boleh dirikan rumah kalau tidak ada kepalanya itu rumah, karena ya sekali lagi representasi dari, bisa saja dia perwujudan manusia, bisa saja perwujudan negara dan segala macamnya. Nah, ada hal yang menarik, saya mohon izin sedikit ya, waktunya pada saat kencang-kencangnya itu COVID kah?
1: Iya.
3: Disuruh cuci rumah sebelum masuk, cuci tangan sebelum masuk rumah. Dulu di kampung-kampung ada baranding di depan, di ujung tangga itu. Nah, apa gentong ya, bilang orang. Ya, gentong. Itu orang dari luar cuci kaki dulu baru naik ke rumah. Sebelum ada WHO, sebelum ada apa, ada mimami di rumah orang, yeah, orang Bugis dan Makassar itu. Coba bayangkan. Betapa pandangan orang-orang kita terdahulu itu mampu menjangkau apa yang tidak bisa kita jangkau. Lalu filosofinya selain membersihkan diri juga seperti disampaikan oleh Kak Dr. Richard tadi, bahwa masalah apapun itu ya sampai di ujung situ cuci nih, sehingga banyak istri mohon maaf yang mendapat Pak Moro-Moro yang mendapat marah dari suami. Karena masalah dari warkop dia bawa masuk. Dia tidak selesaikan yeah, dengan baik. Jadi filosofi itu yang mesti kita bangun. Sehingga mengapa tradisi ini harus kita jaga bersama. Sehingga anak-anak muda kita ini paham. Bahwa betapa kita menjunjung tinggi atau menghargai yang namanya rumah itu. Nah, prosesi antama bala ini memberikan pelajaran kepada kita. Bahwa jangan saling serobot menyerobot. Sekarang ada kan istilah mafia tanah kan? Itu karena tidak mungkin tidak mendalami proses yang tamah bala itu, bahwa harus ada ritual-ritual sebelum memasuki rumah. Jangan membangun rumah kalau bukan di tanahmu, kan begitu ya. Tapi sekarang kan karena kemajuan zaman dan segala macam, semua bisa dimanipulasi. Nah, juga mohon maaf agak sedikit ini, karena rumah itu kan penggambaran juga strata sosial. Kalau di kampung-kampung, kalau tiga mi baku susun kepala anunya ulu balak nasakin yeah, nama riboko, jangan coba-coba lamar ki kalau sedikit jiwa panai ka. Apalagi ada mi mohon maaf, ada mi misalnya Kareng ini atau Andi ini yeah. Nah, ada mi berapa tas susung itu. Jadi sebelum dilamar dilihat memi dulu rumahnya. Oh, mundur memang made sebelum ditolak, kan begitu. Jadi di rumah itu kita bisa mengetahui juga strata sosialnya orang, kita bisa mengetahui kehidupannya orang dan segala macamnya lah. Meskipun tekstur-tekstur rumah banyak yang berbeda, misalnya kalau saudara-saudara kita di Kajang itu dapurnya di depan, kita di belakang, tapi itu tidak menjadi soal karena ada filosofi masing-masing yang dipegang teguh dari nenek moyang kita. Olehnya itu proses transfer ilmu harus berjalan ini. Bahwa memberi pemahaman kepada anak-anak kita memasuki rumah itu ada loh yang harus dilakukan. Agar karena rumah ini kita mau betah, nyaman, baiti jannati. Rumahku baiti jannati, rumahku adalah surgaku.
1: Ya.
3: Jadi seperti itu. Mudah-mudahan dengan melakukan, terlepas dari kemusyrikan ya, melakukan proses yang tamah bala, kita bisa terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan, dan juga anak-anak kita, cucu-cucu kita kelak nanti antama bala ini bukan menjadi sebuah dongeng bahwa dulu itu nak masuk rumah ada namanya yeah. Tama balak dulu.
1: tapi cuma dulu, Di.
3: Iya, tapi dulu, Ji. Sekarang tidak, Mika. Langsung begitu sudah bayar KPR, masuk lagi. Iya, yeah. Jadi meskipun kencang-kencang budaya ya dari luar, ya terima, Mi, tapi yang baik-baik kamu, saring-saring tongi, jangki juga. Tinggalkan ki budaya tak, meskipun budaya sedang tunggang langgang ya. Pada kondisi zaman sekarang ini. Namun terlepas dari itu semua, bukan hanya prosesi antama balak yang mesti kita ajarkan kepada anak-anak kita, tapi ya. Kearifan-kearifan yang dimiliki oleh nenek moyang kita, oleh kita, sebaiknya mampu ditransfer kepada anak kita. Contoh kecil, mohon maaf bahasa ya, mama orang Bugis, bapak orang Makassar, bahasa sehari-hari digunakan adalah bahasa Indonesia, itu tindakan yang keliru. Ajarkan bahasa Bugis, ajarkan bahasa Makassar agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak multilanguage, itu tambahan.
1: Multilanguage.
3: Yeah, saya pikir itu kulimi kapan kulimi
1: kandungan.
3: Iya, sambil kita tutup acara saya dengan
1: silakan.
3: Hajar Mini. Iya.
1: Oh ya, baiklah. Itu dia tadi pendengar dan juga pemirsa dari obrolan budaya untuk hari ini, dan pastinya mudah-mudahan tradisi dari Antama Bala terus bisa diteruskan oleh anak-anak milenial, karena seperti tadi Pak Nojeng bilang, semoga ini tidak menjadi kata dulu Ji, tapi sampai sekarang juga masih tetap dilakukan. Baik, kalau begitu saya akhiri obrolan budaya hari ini. Saya Yang Hilyani pamit undur diri, dan sampai jumpa di obrolan budaya selanjutnya.

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita cukupkan kebersamaan kita di program apresiasi budaya lokal sesi pertama. Sekarang kita berlanjut untuk apresiasi budaya lokal sesi yang kedua di pukul 8. Namun Richard menghadirkan dulu info kabarana untuk pukul 8 malam ini.
1: Kabarana Pro 4.
0: Sahabat budaya desa Kitsune adalah sebuah konsep desa tematik yang terinspirasi dari kata kitsune, yaitu rubah dalam mitologi Jepang yang sering digambarkan sebagai makhluk bijak, licik, dan memiliki kekuatan magis. Di konteks modern, desa kitsune biasanya merujuk pada destinasi wisata atau kompleks gaya hidup, misalnya di Bali yang menggabungkan atmosfer desa, nuansa Jepang, dan sentuhan budaya lokal, lengkap dengan area kafe, restoran butik, serta seni pahatan dan patung rubah yang menjadi simbol pelindung dan identitas tempat tersebut.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut

Saat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah.

Selamat malam sahabat budaya, kita sekarang sudah di program apresiasi budaya lokal sesi yang kedua. Malam hari ini dijadikan informasi-informasi ringan saja ya, sampai di jam 9 malam. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id Makassar. Sulawesi Selatan memiliki beragam kuliner tradisional yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satu hidangan yang cukup dikenal masyarakat adalah basang, mana khas berbahan dasar jagung yang memiliki cita rasa yang autentik sederhana. Melansir dari laman resmi Wikipedia, basang merupakan sajian tradisional yang terbuat dari jagung pulut yang direbus hingga teksturnya menjadi lembut. Dalam proses penyajiannya, jagung biasanya dimasak bersama santan, gula, dan sedikit garam sehingga menghasilkan perpaduan rasa gurih yang manis dan khas. Masyarakat Makassar inilah mengenal basang sejak lama sebagai makanan pengganjal lapar sekaligus hidangan keluarga. Kuliner ini kerap disajikan saat sarapan, sore hari maupun dalam berbagai kegiatan sosial. Bahkan basang ini bisa dijumpai saat pedagang basang berkeliling dari rumah ke rumah di kota Makassar. Keunikan basang ini terletak pada penggunaan jagung pulut yang memberikan tekstur kenyal dan lebih padat dibandingkan dengan bubur jagung pada umumnya. Aroma santan yang berpadu dengan rasa manis membuat hidangan ini cocok dinikmati dalam kondisi hangat maupun dingin. Selain memiliki rasa yang lezat, basang juga mengandung karbohidrat yang dapat menjadi sumber energi bagi tubuh. Kandungan serat dari jagung turut membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama sehingga banyak disukai berbagai kalangan. Seiring perkembangan zaman, basang ini masih mudah ditemukan di sejumlah pasar tradisional dan pusat kuliner di Sulawesi Selatan. Beberapa penjual bahkan menghadirkan variasi rasa dengan tambahan bahan pelengkap tanpa menghilangkan cita rasa tradisionalnya. Sebagai salah satu warisan kuliner daerah, basang tidak hanya menawarkan kelezatan, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Melestarikan kuliner tradisional seperti basang, ini akan menjadi salah satu cara untuk menjaga identitas dan kearifan lokal agar tetap dikenang oleh generasi mendatang.

Jawa Selatan, mengalir deras sebuah keindahan yang memikat hati. Air terjun Takapala dengan tebing curam berjenis columnar join berbentuk pilar menjulang setinggi 109 meter menyapa setiap pengunjung dengan kesejukan alami dan keagungan alam yang masih terjaga. Konon, pilar-pilar batu yang eksotis itu terbentuk dari leburan magma gunung Lompobattang yang mendingin ribuan tahun silam. Tekanan air yang jatuh sangat besar hingga menghasilkan kabut sejauh 20 meter di dasar air terjun. Dan disinilah sering tercipta pelangi nan indah. Nama Takapala sendiri berasal dari bahasa Makassar, berarti tempat meminta, diyakini membawa keberkahan, bahkan jodoh bagi yang mandi sambil berdoa di sana. Perjalanan menuju Takapala dari kota Makassar memakan waktu sekitar 2 jam 16 menit dengan jarak tempuh 65 hingga 70 km. Jalurnya melalui Jalan Tun Abdul Razak, Sultan Alauddin, Desa Sailong, Poros Patalasang hingga Dusun Bilayah, lalu diteruskan ke Malino dan Kampung Takapala. Dari area parkir, pengunjung berjalan kaki beberapa ratus meter melewati jalur trekking yang cukup mudah namun tetap menantang. Setiap pagi sekitar pukul 10, kabut tebal sering memantulkan pelangi yang memesona, berpadu dengan gerimis halus yang menyegarkan. Bagi yang ingin tantangan lebih, tersedia jalur 1000 anak tangga untuk melihat air terjun dari sudut yang lebih dramatis.

0: bukan hanya indah untuk dinikmati, tetapi juga ideal untuk berbagai aktivitas seperti trekking ringan di jalur alami, bersantai di gazebo sambil menikmati pemandangan, berfoto di spot Instagramable, hingga mencicipi kuliner lokal di warung sekitar. Banyak pasangan memilihnya sebagai lokasi foto pranikah karena komposisi alamnya yang dramatis dan romantis. Keindahan ini bukan hanya untuk kita nikmati, tapi juga untuk kita jaga. Mari lestarikan alamnya, dukung wisata lokal, dan rawat kebersihan Takapala agar tetap menjadi kebanggaan Goa Selatan.
1: Upload selesai. Lihat nih, captionku. Benteng Balang Nipa dibangun Belanda tahun 1900-an. Gimana? Keren kan?
2: Hah? Kamu serius nulis gitu? Itu salah tahu.
1: Lah, kenapa salah? Aku googling kok. Keluarnya begitu.
2: Google nggak selalu benar. Balang Nipa itu peninggalan Bugis abad ke-16. Benteng perlawanan rakyat melawan penjajahan. Kamu tahu nggak captionmu bisa bikin orang Bugis tersinggung?
3: Astaga, lihat komentar ini. Ada yang bilang kamu ngehina sejarah Bugis. Orang-orang pada marah.
1: Apa? Aduh, aku gak bermaksud begitu. Aku cuma pengen posting biar keren. Aduh, gimana nih?
2: Sekali kamu upload, ribuan orang bisa percaya. Postingan kamu bisa merusak pemahaman orang tentang sejarah. Tempat pariwisata bukan cuma buat tempat foto-foto cantik. Itu cerita, warisan, dan jati diri bangsa.

Sahabat Muda, di chat menghadirkan lagi informasi berikutnya. Dari rri.co.jakarta, Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan jumlah penetapan dalam satu tahun. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan mengatakan percepatan penetapan dilakukan bukan karena usulan daerah, tapi pemerintah juga kini melakukan penetapan cagar budaya nasional beberapa kali dalam setahun. Nah, targetnya ini ada 430. Sekarang sudah 460 dan sudah diproses. Saat ini Kementerian Kebudayaan menargetkan program tersebut dapat berlangsung 3 hingga 4 kali. Program tersebut juga rencananya dapat dilakukan dalam setahun dan akan terus berproses secara berkelanjutan. Nah, sahabat budaya, pemerintah optimistis target nasional dapat tercapai tahun 2026 ini, di mana percepatan dilakukan untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Nusantara Malam Pro 4

Iya, sahabat budaya dimanapun berada masih terus menemani kebersamaan di malam minggu ya. Malam minggu kita sekarang sudah di hari keempat di bulan Juli 2026 dan masih bersama Bung Richard, masih terus setia bersama semua Sari Batang Malabiriku ya. Dan ini hal yang sangat istimewa untuk kita bersama-sama ya. Nah, kita menuju sebentar di pukul 9 malam ada program cerita legenda dulu ya. Nanti baru Richard hadirkan yang ditunggu-tunggu, lagu-lagu keroncong malam ini.

0: Kak Dika, gimana ini kontrakan Bapak udah 3 bulan nunggak? Kalau minggu depan belum bayar, terpaksa saya kosongkan.
1: Kita mau kemana? Semua tempat mahal sekarang.
2: Aku juga gak tahu, Rin. Kerja tiap hari, tapi rasanya gak cukup buat beli rumah.
1: Mas, kabarnya sekarang ada program 3 juta rumah lewat FLPP.
2: FLPP?
1: Iya, FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Cicilannya ringan, bunganya disubsidi pemerintah. Banyak keluarga kecil yang udah mulai daftar loh. Kita juga bisa coba, Mas.
2: Tapi gaji Mas pas-pasan, Rin.
1: Mas, kita mulai aja dulu dengan mengajukan surat keterangan belum memiliki rumah di kelurahan. Setelah itu, nanti kita bisa minta arahan dari Pak Lurah.
0: Program 3 juta rumah menuju rumah yang layak bagi keluarga Indonesia.
3: Sudahkah kita siap menghadapi bencana yang bisa datang tanpa peringatan? Gempa bumi, banjir, longsor, semua bisa terjadi kapan saja. Tapi tenang, karena ada program Destana atau Desa Tangguh Bencana. Masyarakat bisa lebih sigap dan siap menghadapi situasi darurat. Destana adalah desa.

0: semua sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jalur evakuasi siap, tempat pengungsian tersedia, dan informasi selalu diperbarui. Hebat bukan? Ayo, dukung Dastana, ketangguhan desa, kesiapsiagaan warga, keselamatan bersama.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda. Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, Batombe. Batombe merupakan tradisi lisan yang berasal dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Tradisi ini berupa pantun atau nyanyian dilantunkan secara berbalas antara laki-laki dan perempuan. Batombe biasanya dilakukan pada malam hari dalam suasana santai dan penuh keakraban. Selain sebagai hiburan, tradisi ini juga menjadi sarana komunikasi, perkenalan, serta mempererat hubungan sosial antar warga. Dalam pelaksanaannya, pantun yang disampaikan memberi nasihat, ungkapan perasaan, hingga sindiran halus. Batombe menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan kecerdasan berbahasa serta nilai budaya masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Latihan 3 bulan cuma buat genangan air ini. Lagian kenapa sih panggungnya tenggelam?
1: Ya siapa suruh festivalnya pas musim hujan. Sekarang kita dapat panggung baru, posko pengungsian kan.
0: Ya gak lucu tahu, orang-orang lagi susah kamu malah ketawa-ketawa.
1: Aku cuman bercanda. Ya biar gak tegang aja.
0: Kalian sadar gak? Mereka dari tadi gak ngomong apa-apa. Kita gak bisa kasih mereka makanan atau tempat tidur. Tapi mungkin kita bisa kasih mereka semangat.
2: Maksudmu nari di sini sekarang gitu?
1: Ih, gila ya. Orang-orang pasti mikir kita cari perhatian tahu. Nanti dibilang mau viral aja.
0: Kamu lihat mata mereka enggak? Anak-anak itu cuma diem. Kita enggak bisa kasih mereka makanan, enggak bisa kasih mereka tempat tidur. Tapi kita bisa kasih mereka semangat. Tarian kita juga bukan cuma gerak tahu, tapi cerita tentang kampung ini, tentang kita.
1: Tapi kalau orang salah paham, kita jadi bahan gosip.
2: Benar juga sih, kita mau nolong tapi takut dibilang lebay.
3: Kalian anak muda ya, latihan tari buat festival. Kenapa enggak kalian tunjukkan sekarang? Anak-anak butuh hiburan, biar mereka ceria dan enggak sedih lagi.
1: Bu, enggak malu apa? Nyari di depan banjir begini.
3: Lebih malu lagi kalau kita cuma diam, nak.
2: Gimana teman-teman? Yuk teman-teman, kita coba dulu aja.
1: Aku sih ikut aja.
4: Ada yang mau nari ya?

0: Wih, akhirnya kayak nari juga. Aku mau ikut nari juga dong.
1: Bagus nih, kalau joplot pasti bakalan viral.
2: Lihat, mereka ketawa. Kayak kita bukan lagi di pengisian.
3: Ternyata gak selalu butuh bendera atau upacara buat bikin orang inget tanah airnya.

0: video kita viral. Lihat, ada yang bilang keren, inspiratif, tapi ada juga yang bilang norak, cari perhatian.
1: Bagus banget tariannya.
2: Alah, mereka tuh cuma caper aja. Gak usah komen guys, nanti tambah viral.
1: Idih, gak tau situasi banget.
2: Ih, keren banget, mereka best banget sih.
3: Jadi, kita salah ya?
4: Kita cuma mau bikin mereka tersenyum. Itu aja, apa salah ya kita mencintai tanah air dengan cara sederhana.

0: Iya, selamat malam sahabat budaya. Kita sekarang sudah di program Dimensi Keroncong. Lagu-lagu keroncong siap Richard hadirkan dari request Anda di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Iya. Selamat malam Pak Radin.
1: Malam Budiket.
0: Silakan lagu keroncong.
1: Dimensi Keroncong.
0: Lagu keroncong yang mana Pak Radin mau Richard putarkan?
1: Malam.
0: Iya. Yang mana?
1: Malam.
0: Selamat malam Haji Saleh.
1: Iya. Waalaikumsalam.
0: Oke.
1: Kilontaro Pak Saleh dari Rapogaling.
0: Lagu keroncong ini Haji Saleh.
1: Ya. Yeah.
0: Lagu keroncong malam Minggu.
1: Dimensi keroncong
2: malam Pak Saleh.
1: Dimensi keroncong.
0: Iya. Berapa kali ini?
1: Lagunya.
0: Sebentar, ada Pak Radin duluan Haji Saleh tadi.
1: Iya.
2: Malam Pak Saleh.
1: Malam.
0: Yang mana lagu ta ini Pak Radin?
2: Kupu-kupu malam.
0: Oke. Siapa kita muji siapa 5 orang tabe?
2: Ada Pak Saleh, ada Pak Asis, ada Pak Ding, Sri Sinta, MU, Bunda Lina, Betang, Pak Uma sama Ibu Rusia, sama semuanya mi Ulicet. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Haji.
2: Selamat

0: Oh, Padin di Goa. Bunda Sopi di Pau-Pau Goa. Pak Umar di Pampan 1. Yeah. Puan Datuk di Pindrang. Apalagi Pak Sani di Sukamaju.
1: Yeah.
0: Dan semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat malam. Selamat malam bundaku. Dari mana ini?
2: Dari luar negeri.
1: Weh, luar biasa. Dari Meksiko, Korea, atau Kanada? Sehat-sehat, Ki. Halo? Halo, ibuku.
2: Ya, ya. Jadinya.
1: Yeah. Silakan lagu keroncong ta yang mana?
2: Jalan Karokan.
1: Lagu keroncong.
2: Oh ya di malam minggu.
1: Iya.
2: Bukan main mau dua bulan ini. Dua bulan baru masuk.
1: Iya. Silakan.
2: Lagunya.
1: Lagu keroncong yang mana?
2: Jambatan Merah.
1: Oke, silakan 5 orang. Siapa kita mau sapa? Silakan. Oh, ada juga ibuku, ibu Nursia di sini.
2: Halo. Ibu Nursia. Semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke, nanti kita mainkan.
2: Iya. Sehat.
1: Aman. Terima kasih. Iya.
2: Terima kasih.
1: Iya. Selamat malam ibuku.
3: Malam.
1: Ya sudah makan malam?
3: Sudah dong.
1: Sudah. Makan apa?
3: Karena
1: sadar.
3: Ada yang bawakan kado mi.
1: Wih, Dede.
3: Kado mi-nya sama
1: masa.
3: Hah? Kado mi-nya sama yang
1: bawa. Ai, siapa dia?
3: Bukan kalau bawa.
1: Aduh. Yang mana kelongta nanti Bung Richard putarkan.
3: Jembatan.
1: Oh sama, sama dengan ibu Cida juga.
3: Yang sini.
1: Sama lagu tak? Oh kita apa? Kita apa? Kita jembatan putus. Oh saya kira jembatan putus.
3: Mus Mulyadi.
1: Apa judulnya itu?
3: Apa judulnya?
1: Oh, coba saya telepon dulu orangnya, Di.
3: Itu lagunya hati senang.
1: Oh, tunggu.
3: Oh, putri. Yuita.
1: Bukan. Tunggu dulu. Aduh.
3: Keroncong apa itu?
1: Hati senang. Oh, tunggu dulu. Ya sapa-sapa mikir dulu sambil Bung Rija cari lagu tak.
3: Ya. Pertama ada Bu Cida si baru. Terus ada Ibu Harsina Paroko. Ada juga Ibu Fatma. Ada Ibu Siti Nurbaya, Pak Radin, ada Pak Hamsa,
1: Dinda Bestari,
3: ada
1: nanti Richard putarkan ya.
3: Jumpa dulu ya.
1: Yeah.
3: Ini Angkatan Putra. Ada itu Pak Asus dan Ibu Lina dan semua yang
1: oke deh.
3: Ibu Rizal, selalu ya.
1: Amin. Terima kasih.
3: Selamat malam
1: juga ibuku. Kita putar lagu dulu.

0: Mengaku nama Marta, saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Iya, selamat malam.
2: Halo, ya, selamat malam.
1: Iya, dengan Bapak siapa Tabe?
2: Dengan si Kerencong.
1: Iya.
2: Siapa? Dengan Iwan Putra Bima.
1: Oh, oke. Okay. Mas Iwan Putra Bima, di mana Mas Iwan?
2: Ya, sekarang ada di Bima nih.
1: Oh, di Bima, oke. Okay. Mas Iwan, tahan sebentar, saya sapa di samping tak ada Pak Ahmad Yani. Selamat malam, Pak Ahmad Yani.
3: Selamat malam, Bu Rica.
1: Iya, di mana, Ki?
3: Di Sopeng, namanya di Tasmun, di Sopeng. Oke.
1: Okay. Saya kembali dulu ke Mas Iwan Putra Bima ya, Pak Ahmad Yani. Iya,
3: malam, Mas Iwan.
2: Ya, selamat malam.
1: Iya, Mas Iwan mau dengar lagu keroncong yang mana ini nanti Bung Richard putarkan?
2: Ini lagunya Impian Semalam.
1: Impian Semalam, oke. Siapa lima orang mau disapa? Iya.
2: Ya, ada semua nanda-nandaku, ada Aulia, Alfa, Alfian. Dan semua nanda-nanda kami spesial buat seseorang semoga berbahagia. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, terima kasih. Iya, Pak Ahmad Yani Tabe kelong tak?
3: Tak ingin sendiri.
1: Tak ingin sendiri. Iya, silakan. Ada yang mau disapa? Iya.
3: Ada Bunda Sopi, ada Tika, ada Tantri sama Esti, ada Opa Is, Opa Ding, Layasari dan semua-semuanya mi Bun Rica.
1: Iya.
3: Makasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Nusantara Malam masih bersama Anda.

0: Iya, selamat malam Dimensi Keroncong. Selamat malam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimensi Keroncong.
0: Iya.
1: Iya, dari Bahar di Morecami.
0: Oke, silakan.
1: Iya, lagunya Bugisnya lo, Indo Logo. Ini logo
0: lagu keroncong ini.
1: Iya betul, tapi okay. Ada lagu musiknya.
0: Oh boleh, nanti kita lihat. Sudah
1: dengar?
0: Ya.
1: Ada kah?
0: Indo logo. Oke. Okay. Mau jumpa buat siapa?
1: Iya, mau jumpa buat Nur Dimaros, Pak Dater Pendrang, Muhammad yang tas puli sopir sana, Unda sopir Jawa Pao, siapa lagi di? Ibu Nurisya bersama Pak Umar semuanya tanpa terkecuali. Polisi dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ashar.
2: Selamat malam Dimensi Keroncong.
0: Weh mantap bone dua-dua ya.
2: Iya.
0: Oke silakan.
2: Lagu keroncongnya Kupu-kupu Malam.
0: Oh udah tadi di awal.
2: Ya. Oh, anu pelet. Apa di kemesraan.
0: Oke. Okay. Ya, mau jumpa buat siapa ini?
2: Yang berlewat tawa bahan. Apa? Pak Ahmad Yani bersama Nurmina di Sopeng. Bunda Nur di Maro. Uli Ape di Singkai Amat. Bersama Durahim di Kalbun juga dan semua-semuanya Bung Richard. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Oke, sahabat budaya, Richard lanjut lagi di 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Mari silakan Sari Bateng Malabiriku yang mau bergabung. Sebentar, ada Indologo ya sama kemesraan dari Mas Bahar di Cambing Bone dan juga ada Pak Asar juga. Sama-sama dari Bone, ya. Yang satu request lagunya Indologo Keronjong ya. Satunya lagi kemesraan dari Iwan Fals. Mari silakan dicat tunggu di 0811-400-9250 atau 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Oke, mari silakan sahabat budaya. Iya, selamat malam Dimensi Keroncong.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Keroncong.
0: Iya, siapa di mana Ki?
1: Aku di Tarap di Bone.
0: Oh, oke. Iya. Silakan. Iya. Silakan kelong tak lagu keroncong yang mana nanti Bung Richard putarkan?
1: Lagunya, no lagunya Diampi Sisa.
0: Ya, judulnya?
1: Lagunya Diampi Sisa.
0: Iya.
1: Halo.
0: Oke. Sebentar.
1: Jal.
0: Mau yang mana ini?
1: Lagunya Diampi Sisa.
0: Iya, mau yang mana Kas?
1: Judulnya satu ke hati kami berdua.
0: Oh iya, tadi sudah diputar tadi di awal.
1: Sudah kan?
0: Tak ingin sendiri boleh mau?
1: Iya. Yeah.
0: Tak ingin sendiri?
1: Ya, itu
0: boleh.
1: Iya. Ya itu nih.
0: Ah, silakan siapa yang mau disapa-sapa malam ini?
1: Ya ada, terutama tetangga aku namanya Andi sama Sulbari.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan monitor bersama rumahnya di tetangga aku di Cincamping. Kemudian ada juga Ibu Nia, selamat malam.
0: Iya.
1: Bu Lina di Pekalongan Utara, selamat malam. Ada juga Asar di Bune. Ada juga Menteri di Palepati.
0: Iya.
1: Oke, Cal.
0: Iya. Terima kasih. Oh iya, jangan, takutnya nanti disalahgunakan. Boleh, nanti dikasih masuk di grup ini, grup fansnya Pro4 ya. Nanti dikasih masuk di grup fansnya Pro4.
1: Oke. Coba tahu kan jangan apa-apa. Kenalan lewat
0: udara. Oh iya.
1: Tapi
0: nggak
1: ada jodoh.
0: Oh amin.
1: Iya lain.
0: Amin. Iya. Terima kasih. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke iya. Mari silakan selanjutnya. Terima kasih ya. Andi Tarap tadi di Bone. Kita sudah hadirkan lagunya. Iya, selamat malam. Dimensi Keroncong. Halo, selamat malam Dimensi Keroncong.
2: Halo.
0: Iya. Yeah. Iya, iya, Pak Sri di Wotu ya. Iya. Selamat. Iya. Pak Sri mau dengar lagu keroncong yang mana nanti Bung Richard putarkan?
2: Jangan ditanya kemana kau pergi.
0: Oke. Jangan ditanya, iya.
2: Enggak ada suara di telepon ini.
0: Oke, nanti Bung Richard putarkan. Mau dengar, mau jumpa ya, buat siapa? Iya, silakan.
2: Ya, kirim salam.
0: Iya.
2: Lewat ada Andi Tarab di Bone.
0: Iya.
2: Ada Nurintan di Takalar. Ada Bunda Sopi di Papao.
0: Iya.
2: Ina Kristalara, Tomcia Maisar, Pasundami Yafir. Ada Uki di Raya.
0: Iya.
2: Ada Antri di Pare bersama Hesti. Ada Nurmina M. Nur. Ada Ahmad Yantasmun. Buat Bung Ratu di Pinderang bersama Nuralan. Ada Upadi Pasal di Repokaling. Buat semua yang saya tempat terkecuali. Buat Bung Bicak, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bundaku.
3: Malam.
0: Selamat malam.
3: Delontaro. MNC Kroncong di.
0: Silakan lagu Kroncong yang mana nanti Bung Richard putarkan.
3: Pulang sama kita di Berdah. Baru kan juga sampai.
0: Oh di rumah. Oh iya, aduh minta maaf.
3: Acara Malang ya.
0: Oh iya. Iya, yang mana lagu ta?
3: Masih ikutan lagunya atau?
0: Boleh, boleh, silakan mau yang mana?
3: Tenda Biru mah.
0: Oh, Tenda Biru.
3: Iya. Tenda Biru. Siapa Medi?
0: Yes, silakan ibuku.
3: Bu Nursia, Pak Umar, Bu Niar, Nan Argas, Bu Tia, Yang Hendrawan, Ina Kristalara, terus Diana Yasir, yeah. Den Nompo, Dimas, Den Ranu dan teman-temannya. Sehat selalu, adek.
0: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Harsina di Paropo. Silakan nanti ini ya, persesi ya. Iya, Dimensi Keroncong.
4: Halo, Dimensi Keroncong.
0: Apa kabar ini?
4: Alhamdulillah.
0: Kakandaku.
4: Ketemu.
0: Ketemu lagi baru akhirnya.
4: Ketemu. Ya, baru tidak ketemu.
0: Iyo, nama ta dulu, nama ta, nama ta.
4: Nama Adnan Dewati di Bulu Roke.
0: Oke. Andi Has.
4: Masih bisa kelo lagunya?
0: Boleh, boleh, boleh.
4: Jembatan Merah.
0: Jembatan Merah?
4: Jembatan Merah.
0: Oh, Jembatan Merah tadi sudah di request. Boleh yang lain?
4: Baju Merah.
0: Baju Merah.
4: Jumpa-jumpa sedikit ya.
0: Silakan.
4: Ada Pak Sani Demua Sukamaju, ada Pak Radi di Patimburu, ada Pak Anwar di Gumala, ada apa ini? Ada Ibu Multi di Jalan Haji Kalla. Ada Seri Dewi di Pakato, ada Usniati Dengkena, ada siapa lagi? Siapa yang di Maros?
0: Oh banyak di Maros. Ada
4: Haji Pak Asis.
0: Iya, oh Pak Asis dia di Maros.
4: Sama Ibu Lina. Sama Opadi.
0: Oke.
4: Opadi sama apa lagi itu di Maros satu lagi.
0: Haji Andi Eni, Bunda Nur Hudaeng. Bunda Nur Hudaeng juga.
4: Ya semua-semuanya
0: model.
4: Ada Seri ada Cinta. Ada Cinta di Pinasari, Cinta di Pinasa Opa.
0: Oke deh, mantap. Nanti kita mainkan deh. Ya.
4: Udah baik, sehat selalu, Kak. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kakandaku. Richard putar lagu dulu, nanti sebentar Richard balik lagi ya. Jangan kemana.

0: kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI.
2: Iya, selamat malam Dimensi Keroncong. Selamat malam Dimensi Keroncong. Halo.
3: Halo.
2: Iya, selamat malam. Siapa di mana? Oh, oke, ayahandaku. Tahan sebentar ya, saya sapa dulu untuk Pak Asis pertama menelpon tadi.
3: Malam.

0: Oke, mau jubah buat siapa, Kelong Teh?
1: Pertama ada Opa Din di Cendrawasih, ada Ibu Lina di Petran, Pak Hamsa di Pempan 2, Pak Sani di Sukamaju, Pak Radi di Bantimurung, Ashar di Bone, dan di ujung telepon ada Pak Umar dari Gunung Rusia di Pempan 1.
0: Okay.
1: Terima kasih Bunda Cah, lanjut tugas Ki. Selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan Ayah.
2: Selamat malam.
0: Iya, Kelong Teh.
2: Kelongnya ada tuh lagunya Mus Mulyadi.
0: Judulnya?
2: Yang Panti Mus Mulyadi.
0: Oh, Mus Mulyadi, coba saya lihat dulu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Wih, banyak sekali.
2: Hah?
0: Sepasang mata bola, Kota Solo, Dewi Murni. Selamat malam, pemuda-pemudi. Solo di waktu malam, Seriulung. Yang mana kita mau melatih sebagai, wih banyak sekali baju biru.
2: Iya, pokoknya yang bagus.
0: Oh, nanti kita mainkan Kota Solo ya.
2: Iya.
0: Ya. Oke, siapa-siapa Maki, 100 ya, orang.
2: Sama Pak Asin.
0: Iya. Yeah.
2: Pak Asin, makan sepanya.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Pak Hamsawa, ada Pak Rahim, ada Arsina, ada Ibu Fatma, dan ada semuanya.
0: Iya. Yeah.
2: Dan Rica.
0: Iya. Yeah.
2: Selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, selamat malam. Iya. Oke, Bung Richard putar lagu dulu ya. Baru nanti setelah itu kita gabung lagi kembali. Jangan kemana-mana.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Oke, sahabat budaya, mari silakan Richard buka line telepon lagi di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Malam ini sahabat budaya boleh memilih lagu-lagu keroncong favorit yang sebentar akan Richard putarkan sampai di jam 11 malam nanti. Semangat untuk semua sahabat budaya ya. Selamat untuk timnya yang sudah lolos 16 besar. Yang belum, tetap semangat, saling support ya. Tidak boleh ada sindir-sindiran, tidak boleh ada marah-marahan, bombe-bombean ya. Karena kita semua, khususnya untuk wilayah Kota Makassar ya, harus saling bergandengan tangan untuk menuju kebaikan bersama ya. Mari silakan dicat, tunggu lagi di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Sari Batang Malabiriku. Mari silakan. Bagaimana? Oke, kalau gitu kita dengar lagu dulu Pak Ledi. Nanti Bung Richard kembali lagi. Jangan kemana-mana sahabat budaya ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Aroka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

sahabat budaya, Richard Pami, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya. Selamat malam.

0: 4, Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Kabaratna Pro 4.
3: Sahabat budaya Gantala Jarang. Gantala Jarang adalah hidangan sop kuah kering bening tradisional khas Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan yang berbahan dasar daging kuda. Nama makanan ini pun berasal dari bahasa daerah setempat di mana Gantala berarti kuah kering dan Jarang berarti kuda. Berbeda dengan hidangan khas Makassar yang kaya rempah, Gantala Jarang dimasak dengan bumbu minimalis, umumnya hanya menggunakan garam, sedikit kunyit, dan kadang serai. Daging kuda pun dipotong dadu besar dan direbus di dalam wadah yang besar selama berjam-jam hingga teksturnya empuk. Kuliner ini juga biasanya disajikan dalam acara-acara penting masyarakat Jeneponto seperti pernikahan, sunatan, ataupun upacara adat. Masyarakat setempat mempercayai bahwa Gantala Jarang dapat meningkatkan stamina.
2: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tanke tanke anale baki amara minya waya masaro dudu angkana ya wali kodon otubuku si salam ni bat tanke tanke angku labu sutni acing tunakan reolo olo otubuku kere ni antu pakkala bini anu anraga raga kori kuburunu kere ni antu pasing ayanu ansareo ansareo riko tatsi atsi arami nai nai

Eriku buruga suci ni kita lasa lana sembuku bukunna naga namu nyawanya tubuku obatanna kalengku barakamayata sabaramakontun nanupala penaluta yang pangase yang barat niajimangpa irawaku buru.

masar lo dudu nyawa yang kadaya o tubuku o nyawa pala lusuku sikini mi salak sikini mulai bakina kana mo talasan na tubuah

Riempo malabirina ganna kisi bilangam vanginna pala pala mizu tengi nyawa.

naraka na kana motala sana tubua nyawa kuwa batana kale lusuku na punna batu mo salang alo kiyama ka pari pari makolin tamang erinak anta maritu bulule baki amali yang minyawa yamang

utala o malaikat kui kirae ukir ki arena mangge na tiagang anron na nanu boli riangan na aratat nanu pati cini lalo talang anron.

Lamba mi sikini tubu na malon podulu kamba.

Kutaina mirupa babajiku si salak temi si kama patang katang ke amalatingku bukulem bendronku oh atanna Allahu taala oh tubuh kuandrin nimi anempuan olo olo kam oh

kamayantu samin sabut danggangan numa aminu pakalat biri nainak keta enajan anu pakalat biri kainak anggasingi koting boro au ara nampanu kalupai ja nane kamakama sitala makita enami kama singainu ansale ori kiri tubuh di kuburut nu inak kemami tulibat tuan kini kona kama jana tanwa senga ale baki amali aminya waya mangir yang pon nale baki ganda ki sampulo allo apala para misi tengah rialat apala

tanke tanke anale bakiya marra minya wanya masarro dudu angkanaya wawri kodon otubuku tisaklam ni pat tanke tanke angku labusut ni atsingku nakandre olo olo otubuku kere ni antupak kalabini anu anraga raga kori kuburunu kere ni antupak singayanu ansareo ansareo riko tatsi atsi arami nainake

Riku buruga suci ni cita lasa lana sembuku bukunna naga namu nyawanya tubuku obatanna kalengku barakamayata sabaramakontum nanupa lapa naluta jampang ase ambarat niaji mampa irawaku buru.

Mi masar lo dudu nyawa yang kadanya oh tubuhku oh nyawa apa lalu suku sikini mi salah kisikini mulai baki nakana mo talasan na tubuh.

naraka nakana motala sana tubua wanya waikuwa obatana kalelu suku napuna batu motala ngalo kiyama kapari pari makolinta mangeri na antamari tubulu lepaki amali ya minya waya mangeri allahuta.

Tala, o malaikat ku ikirai, ukiriki arena mangge na tiagang anron na nanu boli riangan na aratat nanu pasitini lalo talang anron.

tangku kibelaka pandalekanku agama Islam agamaku kamami anjo papi walinna

kale kale alusuku taena maraen ya tonjile bakanu kare soyiri lino le bakina kana motubuwa inaiko antutau nanakana monya waya inake annele bakanu agansira garaga riwatunu talasa le baki amali aminya waya mang eriampo anari allahu taala napunna ganna mi tujubang ya pala para mi setengi nyawanya lama ngesiki ni tubuna hari kuburuna tubuna siki ni mi tubuna nakana ori kodon tubuku obatan na kaleng kutai namiru pababajiku sisalak ngasemi sikama patang ketang ke amalatingku bukulama bendronku oh atanna allahu taala oh tubuh kuandrin nimi annem pohan olo olo gam oh,

anke anale baki amara minya waya masarududu ankanaya wauri kodon otubuku titalam ni patanke tanke anku labusut ni atsinkuna kandre ololo otubuku kereni antu pakkalabini annu anragaraga kori kuburunu kereni antu pasingayanu ansareo ansareo riko tatsi atsi arami nai nai.

mi masar lo dudu nyaway yang kadanya o tubuku o nyawa pala lusuku sikini mi salang sikini mulai bakina kana mo tallasan na tubuah.

Ni ɲa wa yari Alahu Taala ma ŋa n sitini, ŋa ŋa ni siti.

utala o malaikat ku kirae ukir ki arena mangge na tiagang anron nanan boli riangan na aratat nanu pati cini lalo talang anron.

Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sari Bateng Malabiriku, inilah perempat dari Makassar yang kembali hadir mengudara di Alam Minggu tanggal 5 Juli 2006 bersama Richard Ferdinand. Sekali diudar, tapi udar sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, selamat pagi, selamat menunaikan sholat subuh ya bersama keluarga tersayang. Selamat hari Minggu juga untuk umat Kristiani, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Semua berkah untuk kita semua. Sari batang malabiriku, apapun yang kita hadirkan memberikan semangat dan juga spirit yang baik untuk semua sahabat budaya. Richard Ferdinand di sini masih terus setia menemani Sari Batang Malabiriku. Selanjutnya kita ikuti dulu beberapa persembahan lagu religi dan nanti di pukul 5.30 seperti biasa ada Nuansa Fajar. Ya, hadis 8 haram membunuh sama muslim bersama Ustaz Dr. Muhammad Irham. Ya, jangan kemana-mana sahabat budaya.

setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi,

0: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salatan kamilatan ila nabiyyina Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Pendengar RRI Makassar, sebagai hamba Allah yang beriman, kita senantiasa diingatkan untuk mencari ilmu dan memperbanyak bekal akhirat. Hari ini marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan kesehatan. Begitu pula, tak lupa kita kirim salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita kenal sebagai uswatun hasanah, tauladan yang baik, Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman gelap gulita menuju zaman modern sekarang saat ini. Pendengar RRI Makassar, edisi hari ini Nuansa Fajar yang insya Allah akan membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Bersama saya Jumardi El-Mahadi yang salah satu juga mubalik daripada Ikatan Dai Muda Indonesia atau biasa disingkat dengan ITMI. Pendengar RRI yang budiman, dalam sebuah kitab hadis diceritakan bahwa ada tiga orang pemuda yang ingin melakukan suatu perjalanan. Akan tetapi di tengah perjalanannya tiba-tiba hujan lebat turun sehingga mereka berteduh di dalam sebuah gua. Setelah ketiga pemuda ini memasuki gua tersebut, tiba-tiba ada batu besar yang menutup pintu gua tersebut sehingga mereka tidak dapat keluar dari pintu gua tersebut. Sehingga pemuda yang satu mengatakan, "Bagaimana caranya kita keluar dari tempat ini?" Pemuda yang kedua mengatakan, "Marilah kita berdoa, berwasilah dengan amalan apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Kita memohon diijabah oleh Allah. Semoga Allah meridhoi sehingga bisa kita keluar dari tempat ini." Sehingga pemuda yang pertama berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam rumah saya, ya Allah, saya tinggal bersama orang tua, istri dan anak saya. Setiap pagi dan sore, saya selalu memberikan susu kepada mereka. Akan tetapi, ya Allah, saya selalu mendahulukan memberikan susu orang tua saya daripada istri dan anak saya, ya Allah. Ya Allah, jika dengan saya mendahulukan memberikan susu kepada orang tua daripada istri dan anak saya itu bernilai pahala di sisimu, maka hamba memohon bukakanlah pintu gua ini, ya Allah." Sehingga bergeserlah batu, tetapi mereka belum bisa keluar dari tempat itu. Pemuda yang kedua juga berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, saya pernah diajak oleh seorang wanita untuk melakukan suatu perbuatan maksiat, tetapi saya menolak ajakan wanita itu. Ya Allah, jika karena saya menolak ajakan wanita itu melakukan perbuatan maksiat bernilai pahala, bernilai ibadah di sisimu, ya Allah, maka hamba juga memohon, bukakanlah pintu gua ini, ya Allah, sehingga pintu gua yang ditutupi oleh batu bergeser sedikit lagi, tetapi mereka belum bisa keluar." Pemuda yang ketiga juga berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhan kami, saya memiliki kebun yang luas, saya juga memiliki buruh, saya pekerjakan di kebun saya.
Pernah suatu waktu ya Allah, saya tidak memberikan hak buruh saya. Saya tidak memberikan gaji kepada mereka sehingga mereka menuntut saya. Hasil dari panen kebun saya belikan binatang ternak saya pelihara sampai besar. Setelah binatang ternak yang saya beli itu besar, saya panggil semua buruh yang pernah saya pekerjakan. Saya tanya kepada mereka, ambillah semua isinya kebun saya beserta binatang ternak itu atas kesalahan dosa yang pernah saya lakukan karena tidak memberikan hak gaji kepada kalian. Ya Allah, jika karena saya menebus kesalahan saya yang pernah saya lakukan kepada buruh saya itu bernilai pahala di sisimu, maka hamba juga memohon ya Allah, bukakanlah pintu gua ini sehingga bergeserlah batu tersebut dan mereka bisa keluar dari tempat tersebut. Pendengar RRI Makassar yang budiman, dalam kisah tersebut yang diceritakan dalam kitab hadis Sahih Bukhari Muslim, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama sekali, hendaklah selalu mendahulukan orang tua daripada istri dan anak kita. Ketika kita berbicara tentang orang tua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Wa qada rabbuka alla ta'budu, dan Allah telah memerintahkan kepada kalian jangan menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uffin, jangan pernah mengatakan perkataan a, wala tanharhumā, jangan engkau membentak keduanya, wa qul lahumā qawlan karima, dan hendaklah ucapkan perkataan yang baik kepada keduanya. Firman Allah sangat jelas di dalam surah Al-Isra ayat 23 dan dibacakan tadi di atas, bahwa Allah itu sangat memperhatikan kepada hambanya terkait dengan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena di zaman sekarang ini Pak, di zaman sekarang ini Ibu, banyak orang tua yang tidak lagi menghargai anaknya, banyak anak yang tidak lagi menghormati orang tuanya. Banyak anak sekarang ini yang memasukkan orang tuanya di pantai jompo. Sungguh na'udzubillah, itu perbuatan yang tidak elok di dalam agama kita. Sehingga berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua itu sangat dituntun, sangat diperhatikan oleh agama kita. Ada juga beberapa yang menjadi kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua. Salah satunya adalah berbakti kepada keduanya. Jangan pernah melakukan perbuatan dosa kepadanya, mengucapkan perkataan yang tidak baik kepadanya, lawan bicara yang tinggi kepada kedua orang tua kita. Harus nada yang lebih rendah, meskipun kita sedikit emosional terhadap orang tua. Pendengar RRI Makassar yang budiman, Rasulullah juga pernah bersabda, la tankudu saubaka fayusibahul gubar, jangan engkau kibaskan pakaianmu sehingga debunya mengenai orang tuamu. Jadi betapa perhatiannya juga Nabi kepada kita sebagai anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Begitu juga ada beberapa kewajiban orang tua terhadap anak. Salah satunya adalah memberikan nama yang baik, karena nama itu adalah salah satu yang paling penting, dan nama pemberian orang tua itulah yang akan dipakai kita selama di dunia. Begitu pula nanti di akhirat, nama itulah yang akan
dipanggil oleh Allah untuk menghadap, untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita di dunia ini, maka pentingnya sebuah nama adalah sebuah sesuatu yang sangat penting bagi orang tua untuk memberikan nama yang baik kepada anaknya. Yang kedua, kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu hendaknya orang tua tetap memperhatikan, memberikan kasih sayang kepada anaknya. Jangan karena kita sibuk bekerja di luar, karir kita cemerlang di luar, sehingga kita melupakan yang namanya anak. Padahal Al-Madrasatul Ulia, pendidikan pertama seorang anak adalah orang tua. Orang tualah yang mengajari pertama kali berbicara yang baik, memberikan contoh perbuatan baik kepada anak-anak kita. Ingatlah bahwa anak itu menjadi tanggungan kita sebelum mereka mempunyai keluarga sendiri. Maka dari itu, orang tua tetaplah menjadi orang tua yang baik kepada anak-anak kita. Pendengar RRibu yang budiman, di dalam sebuah kitab Irsyadul Ibad diceritakan sebuah kisah pada zaman Nabi Sulaiman, bahwasanya ada seorang pemuda yang ketika itu Nabi Sulaiman bertemu karena Allah yang memerintahkan, "Ya Nabi Sulaiman, pergilah engkau ke tepi laut. Saya akan berikan petunjuk sesuatu yang belum pernah engkau lihat sebelumnya." Maka bergegaslah Nabi Sulaiman. Tetapi sesampainya di laut, di tepi pantai, mereka tidak menemukan apa-apa. Sehingga Nabi Sulaiman yang dikenal bisa berbicara dengan binatang, bisa berbicara dengan jin, seorang jin Nabi Sulaiman yang bernama Asih Barhia, berdoa kepada Allah, "Tunjukkanlah ya Allah apa yang engkau ingin tunjukkan kepada Nabi Sulaiman." Doanya diijabah. Tiba-tiba ada, yaitu kubah dari tengah laut menuju tepi laut. Di dalam kubah itu terdapat seorang pemuda berbaju putih melaksanakan sholat. Setelah melaksanakan sholat, Nabi Sulaiman bertanya, "Wahai pemuda, apa yang engkau lakukan di tempat ini?" Pemuda itu mengatakan, "Ya Nabi Sulaiman, dulu saya pernah merawat ibu saya yang buta selama 70 tahun. Merawat bapak saya yang lumpuh selama 70 tahun. Setelah mereka meninggal, saya pergi di tempat ini, saya lihat kubah ini dan saya masuk ke dalamnya." Nabi Sulaiman bertanya, "Bagaimana caranya engkau makan wahai pemuda, minum ketika haus wahai pemuda?" Pemuda itu mengatakan, "Ya Nabi Sulaiman, setiap pagi dan sore ada seekor burung yang membawakan saya minuman dan makanan, yang ketika minuman itu saya minum, saya tidak lagi merasakan yang namanya haus, dan ketika makanan itu saya makan, saya tidak lagi merasakan yang namanya lapar. Itulah nikmat tinggal di tempat ini ya Nabi Sulaiman." Apa ibrah hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, bahwa ketika kita berbuat baik, memelihara orang tua kita, berbakti keduanya, Allah akan membalas kebaikan-kebaikan itu di dunia, seperti kisah di atas. Lebih-lebih nanti Allah akan membalas di yaumil akhirat kelak. Sehingga ketika kita semua berada nanti di akhirat, kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua diberikan keselamatan, dimasukkan ke surga bersama dengan orang-orang tua kita masing-masing, beserta keluarga, istri dan anak saya, istri dan anak-anak kita. Jadi itu penting memang untuk kita lakukan, berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai kesimpulan pada ceramah hari ini, yaitu jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua. Selalulah berbuat baik kepadanya,
Dan jangan pernah lupakan orang tua ketika kita sudah memiliki keluarga sendiri. Mungkin cukup sekian yang kami dapat sampaikan pada ceramah kali ini. Mudah-mudahan para pendengar RRI yang budiman itu dapat mengambil satu hikmah, dapat mengambil pelajaran untuk bagaimana kita menghadapi dunia ini. Sekali lagi, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua, tetaplah memperhatikan mereka. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq, minallahi almusta'an, wa ilaihi kasus sabil. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: Metro 4 RRI Makassar.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
0: Nusantara Pagi Pro 4

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, Raya Nyepi. Hari Nyepi merupakan momen sakral bagi umat Hindu, terutama di Bali, yang dirayakan dalam suasana sunyi sebagai waktu untuk refleksi, meditasi, dan introspeksi diri. Perayaan ini berakar dari kalender tahun Saka yang berasal dari India serta memiliki sejarah panjang serta filosofi mendalam. Nyepi bukan sekedar hari libur, melainkan ritual yang bertujuan membersihkan diri
2: lahir dan batin
1: serta mempertahankan hubungan manusia dengan Tuhan dan alam. Kalender Saka sendiri, sahabat budaya, ini berkembang sejak masa kuno ketika berbagai suku di India mulai mengedepankan persatuan melalui budaya, hingga akhirnya ditetapkan secara resmi pada masa Raja Kaniska I sekitar tahun 79 Masehi. Sementara di Indonesia, penggunaan kalender ini telah tercatat dalam berbagai prasasti kuno seperti Talang Tuo dan juga Canggal. Bahkan pada masa Kerajaan Majapahit pun, perayaan tahun Saka menjadi momen yang penting yang diisi dengan upacara keagamaan, meditasi serta kegiatan budaya. Hingga kini Nyepi tetap dilestarikan sebagai simbol keseimbangan, ketenangan dan harmoni dalam kehidupan.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Ya, sahabat budaya, selamat pagi. Kita bersyukur ya bahwa kita diberikan lagi hari yang baru oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Semua berkah untuk semua. Iya, saya menyapa juga selamat pagi untuk Ayah Rudi ya, RDP dan Ibunda Neni, selamat pagi. Sehat selalu. Bunda Arsina juga sehat selalu. Terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan. Semoga berkah dan Allah membalasnya dengan keberkahan juga. Amin. Dari RRI.co.id Jakarta, sahabat budaya, pengelola wisata religi Gunung Kawi meminta masyarakat menghentikan stigma tempat pesugihan. Imbauan ini pun disampaikan setelah isu tersebut ramai di media sosial. Melalui akun Instagram @gunungkawistory, pengelola menegaskan Gunung Kawi merupakan destinasi wisata religi. Kawasan tersebut menjadi

media sosial. Nah, sahabat budaya, seorang ulama yang disapa Gus Ubed ini juga mengatakan bahwa para tamu yang datang ke Gunung Kawi itu rata-rata mereka membawa ritual khusus, khususnya sajian untuk meminta sesuatu. Kalau tawazul atau wazilah itu mendekatkan diri ke Allah tanpa ritual apapun, tanpa sajian, murni berdoa saja. Tapi realitanya di Gunung Kawi yang datang melakukan ritual khusus dengan media-media tertentu sampai sesajen, jelas itu haram. Kita lanjut lagi di karya berikutnya, jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: Gini gak pake baju.
1: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Eh Reva, kamu udah siap belum buat ujian besok? Ini kisi-kisi ujiannya, cepetan dicatat.
4: Pulpennya habis tinta, jadi aku gak bisa nyatet.
3: Ya, coba pinjem pulpen kek, ini penting loh.
4: Ah, nanti aja, lagi sibuk main game nih.
3: Rev, kalau kamu gak nyatet, kamu nanti bakal kesulitan pas ujian.
4: Santai, aku bisa ingat kok.
5: The next day.
3: Asik, kisi-kisi kemarin ternyata keluar semua.
4: Ini sulit banget. Hey, Don, mau lihat jawabannya dong.
3: Diem, nanti kedengeran sama guru. Lagi ya, udah dibilangin kemarin, malah ngeyel.
4: Dih, sombong amat.
6: Catat ilmu tanpa henti. Masa depan cerah menanti.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Suara apa nih? Oh, motorku kok tiba-tiba mati?
2: Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

Iya, sahabat budaya, Richard, lanjut lagi ya informasinya untuk kita dengarkan bersama. Dari rri.co.id Solo, petugas mengevakuasi bayi berumur 2 bulan di toilet kereta api Sancaka Relasi Yogyakarta menuju Surabaya. Perusahaan kereta api Indonesia Service memberikan apresiasi tinggi kepada Prami yang sigap menggendong bayi tersebut di kereta. Petugas menemukan bayi itu di toilet eksekutif pada Sabtu kemarin 4 Juli 2006 pagi. Seorang penumpang melaporkan penemuan tersebut kepada petugas kereta yang sedang berdinas saat perjalanan pulang. Petugas dari daerah operasi 6 Yogyakarta dengan sigap mengevakuasi bayi di kereta tersebut. Evakuasi cepat segera dilakukan setelah mendapat laporan penting dari kru perjalanan kereta api Sancaka. Petugas langsung meneruskan laporan itu kepada pusat pengendalian pelayanan untuk koordinasi dengan stasiun tersebut. Stasiun Solo Balapan menjadi lokasi koordinasi utama guna melakukan penanganan evakuasi terhadap bayi malang tersebut. Pihak stasiun menyerahkan bayi ini ke pos kesehatan stasiun Solo Balapan pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Kereta api Sancaka segera melanjutkan perjalanan kembali menuju tujuan akhir Surabaya di pukul 07.33 waktu Indonesia Barat. Direktur Bisnis Konsumer Kereta Api Indonesia Services Lis Permana Lestari mengapresiasi tindakan mulia Prami Wanda Putri Lestari. Prami dari Regional 6 Yogyakarta tersebut menggendong sang bayi dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Manajer Corporate Communication Kai Services Nyoman Suwardita segera melakukan koordinasi intensif bersama pimpinan regional. Koordinasi tersebut dilakukan bersama Regional Head 6 Yogyakarta Rizky Respati untuk memberikan apresiasi.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, es krim.
2: Enak banget.
3: Cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan?

0: Sahabat budaya Batombe. Batombe merupakan tradisi lisan yang berasal dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Tradisi ini berupa pantun atau nyanyian yang dilantunkan secara berbalas antara laki-laki dan perempuan. Batombe biasanya dilakukan pada malam hari dalam suasana santai dan penuh keakraban. Selain sebagai hiburan, tradisi Batombe juga menjadi sarana komunikasi, perkenalan, serta mempererat hubungan sosial antar warga. Dalam pelaksanaannya, pantun yang disampaikan berisi nasihat, ungkapan perasaan, hingga sindiran halus. Batombe menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan kecerdasan berbahasa serta nilai budaya masyarakat Minangkabau.
1: Anda masih mendengarkan Perempat Makassar.
2: Demikian Kabarana Pro 4.

Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 92,5 FM, Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ro4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sahabat Budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Kita sekarang sudah di program Bari Basa. Nanti ada sebuah topik yang akan dicat bagikan untuk kita semua. Jadi tetap bersama Propater di Makassar di sini, sahabat budaya di Suara Budaya Sulawesi Selatan, yang akan memberikan informasi-informasi tentang budaya, dan juga nanti Richard akan mengangkat suatu topik ya untuk kita dengarkan bersama. Jadi jangan kemana-mana sahabat.

yang semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya.

keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Budi, selamat pagi. Kita membahas pagi hari ini adalah dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu, ya. Oke, ini sahabat budaya 0811-400-9250 atau 0812-441-9250 yang mau bergabung, mari Richa tunggu, silakan. Hari ini kita membahas mengenai dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Oke, ini sahabat budaya, peribahasa ini ya. Adalah peribahasa yang merupakan sebuah ungkapan ya, ungkapan klasik ya, maknanya sangat dalam. Yaitu isi pikiran, sifat atau niat seseorang tidak akan pernah bisa ditebak oleh orang lain. Peribahasa ini sering diangkat dalam berbagai topik dan juga siaran termasuk oleh RRI Sahabat Budaya ya. Nah, (0811) 400 9250 atau 0812-441-9250. Iya, oke. Selamat pagi ayahandaku.
1: Selamat pagi juga saya. Bagaimana kabar?
0: Kabar bahagia dan sehat, amin.
1: Iya.
0: Iya, mari silakan.
1: So, ini baru apa namanya? Iya. Baru nyambung.
0: Amin, terima
1: kasih. Bisa dimaklum. Iya. Iya. Kan kita ini semuanya meramaikan
0: Piala Dunia
1: FIFA World Cup 2026.
0: Yes. Okay. Iya.
1: Jadi semua bisa berjalan. Cuma intinya bagaimana bisa membagi waktu sehingga seluruh kegiatan bisa kita ada di dalamnya sesuai kemampuan kita.
0: Keseimbangan.
1: Nah, itu dia. Iya. Nah, terus apa yang bisa share pada kesempatan ini?
0: Dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu.
1: Ini kalau dibahas sebenarnya luas sekali,
0: ya.
1: Tapi kita ambil pokok-pokoknya saja.
0: Tapi
1: kalau menurut saya, kalau itu hati, dia selalu berada pada ranah kebenaran.
0: Iya,
1: iya,
0: ya. Setuju. Ya.
1: Itu intinya, iya. Sumbernya cuma satu, iya. Jadi umpamanya kalau ada dua lampu, ya,
0: ya,
1: dia berhubungan satu dengan yang lain. Ya, itu begitu. Tapi yang merasakan hati sendiri. Iya. Tadi kalau dibilang hatinya orang apa, air laut dapat diduga, hatinya orang siapa tahu. Tapi itu terasa. Sekarang juga kalau misalnya saya berbicara dengan Nanda, itu bisa terasa itu di kalbunya, apakah ini ucapan saya tulus atau tidak.
0: Betul.
1: Begitu. Iya. Itu yang saya pahami. Yeah. Tetapi selalu kita berpikir positif, iya, iya. Jadi apa namanya? Mudah-mudahan karena hati kita bagus,
0: amin.
1: Orang lain juga bisa bagus,
0: amin.
1: Iya, iya. Dan harus diketahui bahwa hati itu ada sakitnya, punya penyakit.
0: Iya,
1: iya. Itu yang perlu kita buang jauh-jauh melalui suatu proses pembelajaran bagaimana hati itu bagus.
0: Iya.
1: Kalau saya ambil dari perspektif dan saya kan orang apa betul, tentu saya kaget dalam pengetahuan saya sebagai orang beriman.
0: Iya,
1: jadi hati ini harus suci. Bagaimana hati ini bisa suci? Ya, segala sesuatu harus bagus, dilatih. Ya, misalnya begini, penyakit hati kikir, kita harus bisa bersedekah. Kemampuan kita sedekah itu bukan dalam arti finansial, ucapan yang bagus, perilaku senyum dan seterusnya. Begitu. Apalagi namanya, misalnya hati cemburu.
0: Iya.
1: Itu kalau orang tidak memiliki rasa cemburu, itu bahaya. Tapi cemburunya jangan keterlaluan juga, sesuai dengan ukurannya.
0: Iya.
1: Kalau ada misalnya katakan satu pasang kemudian tidak pernah cemburu, bisa ditanya sejauh mana pernyataannya, kasih sayangnya, nafsunya kayak. Tapi tidak bisa berlebihan. Ya, bisa juga yang buta. Apalagi penyakit hati, sombong. Tidak bisa kita sombong. Iya. Tapi ketika orang, tapi ini gestur ini nggak bisa disembunyikan, akan nampak itu. Gestur. Iya, karena apa yang ada di dalam kadang-kadang bisa dia tercermin di luar. Itulah dikatakan, maaf ini, di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu bagus, maka baguslah dia ketika dia membias keluar. Iya, tetapi kita sebagai manusia selalu saja diuji bagaimana mempertahankan hati yang tulus, hati yang ikhlas, dan seterusnya.
0: Amin.
1: Saya kira demikian karena sudah mau 5 menit. Saya terima kasih kalau ada sesuatu yang mungkin namanya juga diskusi, ya mungkin ada yang cocok diambil aja. Kalau tidak, sama-sama kita belajar.
0: Amin, amin.
1: Itulah manfaatnya beri bahasa. Terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi Baribasa.
2: Selamat pagi.
0: Selamat Baribasa. Dindaku sayang.
2: Apa kabar?
0: Kabar bahagia dan sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu.
2: Oh, jelas kak. Kalau dalam laut itu bisa ditebak, tapi dalamnya hati manusia tidak ada yang bisa tebak. Yang bisa tebak itu hanya Allah.
0: Oh, iya iya iya.
2: Iya, karena kita tidak tahu ini hari dia sangat baik sama kita. Besok berubah, itu kan kita tidak tahu. Hati manusia kan berubah.
0: Iya
2: kan? Ada kayak Tom Anu, apa tuh namanya, bilang orang Makassar seperti juga itu cuaca berubah-berubah itu kalau hati manusia. Jadi yang kiheran kalau mama ini hari dia baik sekali sama kita, terus besok berubah, tidak tahu apa penyebabnya. Itu kan biasa ada yang gosok-gosok. Iya kan?
0: Waduh.
2: Contoh kecilnya umpama ini hari kita ini, contohnya Kak Dimo, maaf ini, saya dengan Kak Ijal kan, akrab sekali besok. Kenapa tuh Kak Ijal berubah, di kalau saya tembus, lain-lain si pembawaannya. Padahal itu ada yang gosok-gosok dari belakang, itu kan. Jadi hati manusia itu kita tidak bisa tebak, bagaimana. Ya betul itu kita bilang Kak, dalamnya laut bisa kita ukur, tapi dalamnya hati manusia kita tidak bisa ukur. Iya, karena kan lautan itu bisa kita ukur, ya kan? Karena ada itu alat dari termometer atau ini kan mengukur dalamnya itu laut berapa meter ke kilometer ke bawah, terus luasnya lautan juga bisa. Tapi hati manusia tidak ada yang bisa tebak, ya kan? Karena gimana coba, yang bisa tebak itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa tebak. Wah, hati manusia ini betul-betul tulus, berteman, bersaudara, tapi hati ini munafik lah. Kalau di depan tuh sangat baik, sangat memuji, tapi giliran kita bergeser, lain dia bilang ke orang lain, ya kan? Jadi memang dia susah, memang itu menebak hatinya orang kak, karena di antara 1000 manusia barangkali itu ya mungkin ada beberapa orang kan yang betul-betul itu tulus bersahabat. Karena kan kalau kita tuh bersahabat atau mempunyai pasangan kayak gitu, di samping dia sebagai tempat kita mengadu, curhat, berbagi kebahagiaan, suka maupun duka itu, ya kita bisa meluat ke semua, masalah-masalah kita itu yang namanya sahabat atau teman yang baik. Tapi kalau tapi hati-hati juga curhat sama teman kak, jangan sampai curhatnya baik nyampainya ke orang lain itu lain, ya kan? Sekarang itu lebih bagus itu kalau kita curhat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada masalah tak ambillah ruku salat, ya kan? Itu lebih bagus. Bisa kesal atau ada masalah yang kita tidak bisa selesaikan, menangislah sepuas-puasnya, takutnya menangislah juga, jangan keras-keras karena nanti target si orang. Pokoknya menangislah sepuas-puasnya, kalau keluar semua itu air mata atau apa, legai itu perasaan. Saya beban tak itu hilang satu, karena kenapa di saya bisa bilang seperti itu, karena saya kan pernah apa yang tidak pernah barangkali orang rasakan, saya sudah rasakan semua kak. Lah dari kehilangan kedua orang tua, ikut numpang sama, ya bukanlah orang lain, tapi keluarga, tapi ya sama juga orang lain, kalau bukan orang tua kita kayak jatuh, itu suka-dukanya sekolah, suka-dukanya mengadu nasi pada waktu itu di Kota Daeng, bagaimana pergi juga sama di kampus dulu itu, bisa biasa pernah kak, bayangkan sampai ke Makassar itu waktu demo, pada waktu itu tidak bisa tembus kendaraan motor, disimpang jalan kaki, jatuh juga di got pada waktu itu. Jadi kalau dibilang suka duka di dalam diri saya itu kan ada semua, barangkali sama saya yang tidak pernah orang rasakan, ya kan, sampai akhirnya juga bisa hidup mandiri seperti ini kak. Ya jadi alhamdulillah, kalau kita mempunyai beban atau apa, hilangkan itu penyakit hati di dalam diri kita kak, apapun bentuknya hilangkan. Kalau orang bilang, oh si Indah ini begini begini, biarkan dia, karena itu penilaiannya dia, belum tentu Allah menilai saya seperti itu, ya kak. Kalau dia bilang orangnya ini di, barangkali ini di, terserah, itu kan penilaian Anda, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kan belum tentu menilai saya seperti itu, ya kan? Jadi hilangkan itu yang namanya penyakit hati di dalam diri kita, karena menurut saya itu kecil tuh bahagia itu sederhana, ya kan? Sederhana sekali itu kebahagiaan, enjoy. Jangan urusi urusan orang, jangan ikuti kehidupan orang. Pernah beli mobil kita juga ikut-ikutan mau beli di mana umpama dapatan kita cuma seperti ini per bulan, terus kita juga mau itu enggak bisa kita ngutang ke sana, ngutang ke sini, ya kan, hanya karena memenuhi keinginan kita, ya kan. Jadi jangan hilangkan semua itu di dalam diri kita, yang jelasnya kita bisa memenuhi kebutuhan kita, bisa makan, bisa minum, keluar juga aman, ya kan. Jadi hilangkan semua itu, insya Allah akan indah pada waktunya di sana. Jadi pokoknya indah itu, bahagia itu sederhana kak. Tidak banyak neko-nekonya, pokoknya enjoy saja. Pokoknya hilangkan semua iri hati di dalam diri kita, penyakit hati. Karena penyakit hati itu banyak bentuknya kak, banyak macamnya. Orang beli motor, beli mesin motor, dari mana itu? Apakah ini begini ya, sempat uang begini? Itu kan, itu namanya penyakit hati kak. Jadi hilangkan semua itu pokoknya. Kalau ada orang beli, tetangga tak beli mobil, alhamdulillah tetangga aku beli mobil. Suatu saat kan kami butuh, mungkin dia bisa bantu saya kan. Teman saya beli motor, alhamdulillah ada rezekinya. Itu yang bisa ditanamkan di dalam diri kita. Oke, kakak? Mungkin seperti itu pendapat saya. Dan insya Allah Argentina menandai.
0: Amin.
2: Ketiga, andalannya apa?
0: Saya dari dulu Brasil.
2: Kalau saya dari dulu juga Argentina kakak, tapi tidak apa-apa. Tidak pendapat itu sudah lumrah kata-kata, yang jelasnya kita satu naungan Indonesia. Oke, kakak.
0: Terima kasih.
2: Sukses terus. Dan selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat pagi ibuku.
2: Pagi.
0: Selamat pagi. Silakan.
3: Bagusnya temanya. Dalamnya laut dapat diukur. Dalamnya hati. Nah, bisa dikukur hatinya orang.
0: Mari silakan.
3: Nah, begini, memang yang tahu isi hati kita itu hanya kita pribadi ya. Kita sendiri dan sang pencipta. Apa maunya hati, tapi hati itu enggak bisa berbohong. Betul tadi Pak. Saya pendapat dengan Ayah. Hati itu disitulah letak kejujuran yang sebenarnya. Enggak bisa bohong. Tapi kan ada yang bilang mata itu jendela hati. Jadi kalau kita dengan teman, dengan sahabat, apalagi dengan pasangan, paling tidak kita bisa membaca kalau suasana hatinya saat ini lagi tidak bagus. Kalau kita tidak punya feeling atau tidak bisa tahu kan ribut terus. Jadi walaupun kita teman akrab, tapi kita sudah lama, kita pasti tahu, oh teman saya ini lagi tidak mood, suasana hatinya lagi tidak bagus, dia punya sesuatu, jadi kita tidak boleh karonjo-ronjo, Makassar bilang. Nggak bisa ganggu dia atau bagaimana, biarkan dia sendiri, biarkan dulu dia menenangkan hatinya. Tapi kalau istilah masalah iri hati, seperti contoh-contoh yang dia kasih Ade Indah tadi itu, itu sebenarnya butuh proses, Bung Richard. Saya rasa hidup itu berjalan, kita pasti ada namanya berubah menjadi lebih baik.
0: Amin.
3: Tadinya kita suka kepo, kita suka iri hati, seperti contoh-contoh yang itu sudah biasa. Namanya hidup itu pasti ujian itu ada. Semakin kita mau berbuat baik, semakin kita digoda untuk berbuat lagi yang salah. Jadi itu butuh proses memang. Cuman kalau saya pribadi, hati itu memang gak bisa berdusta. Tapi kalau dengan orang dekat kita, kita bisa, paling tidak kita tahu sedikit kalau dia lagi gak mood, hatinya lagi gak bagus, lagi gak senang ngomong sama kita, lagi gak mau diganggu, lagi itu kita, saya rasa semua manusia dikasih kelebihan untuk mengetahui. Kalau ini enggak mungkin kita enggak bisa membaca hati orang, maksudnya suasana hatinya lagi bagaimana, Bung Richard. Itu kalau saya pribadi ya, memang ya semua isi hati itu hanya kita dan Allah yang tahu, tapi paling tidak kita bisa mereka-reka, dan kadang itu enggak salah. Kadang itu benar, kalau kita sudah akrab sama orang ya, kita sudah tahu, oh dia lagi enggak mau diganggu, dia lagi marah, dia lagi enggak mau ngomong, dia lagi itu. Pokoknya itu bisa kita tahu, tapi kalau yang masalah kita iri hati, kita enggak senang lagi ini, terus kita enggak ungkapkan, itu hanya kita yang tahu, hanya dengan Allah. Sepanjang kita enggak, dan itu bisa ditutupi, Bung Richard. Saya rasa kalau kita lagi kesel, lagi apa, ada-ada saja orang bisa tidak nampak kalau dia lagi galau, dia lagi di mana.
0: Iya, berarti memang dia
3: ada satu dua yang bisa, termasuk saya, diriku.
0: Apa namanya, dia punya
3: biar ketawa-ketawa gini terus, tapi sebenarnya kelihatannya kita bahagia ya, sama. Jauh di lubuk hati itu ada sesuatu yang kita pikirkan, ada sesuatu yang gimana ya, namanya juga ibu rumah tangga pasti ada, cuman apa ya, kalau saya pesan dari almarhumah mama itu, percuma juga kau berbagi kalau enggak ada solusinya. Karena belum tentu yang kau bagi itu, yang kau keluhkan itu, orang yang tempat kamu berbagi itu bisa bantu. Kalau dia cuman bisa, dia bisa mendengar, alhamdulillah. Tapi kalau mendengarkan saja tidak mau, jadi enggak usah. Jadi apapun yang kau rasakan, ya pecahkanlah sendiri, cari solusinya sendiri. Dengan ibadahmu yang lebih baik, insya Allah ada jalan keluarnya. Amin, itu kalau saya, Bung Richard. Saya pribadi, saya itu orangnya memang kelihatannya begini, Bung Richard, tapi masalah, Bung Richard, masalah itu bertumpuk banyak. Betul. Tapi semua masalah itu ada hikmahnya, ada jalan keluarnya. Sepanjang kita mau berdoa dan berusaha, insya Allah setiap kesulitan itu ada jalannya. Jadi hati memang tidak bisa, Bung Richard, tidak bisa kita bohong. Kalau kita lagi sedih, benar pasti sedih. Tidak bisa kita bilang, saya sedih, baru kita ketonda. Itu bisa, tapi di depan orang. Tapi kalau di saat kita sendiri, tidak ada dusta lagi diri kita. Pasti kita akan meneteskan air mata. Betul. Tapi itu hanya kita yang merasakan. Tapi ada juga teman yang sedih susahnya itu kelihatan, nampak, tidak bisa dia tutup-tutupi. Kalau dia sedih keluar aja air matanya sambil ngomong. Kalau saya enggak termasuk yang begitu. Saya paling jarang dilihat nangis, Bung Richard. Paling jarang, suami saya saja enggak pernah lihat air mata saya, kecuali kalau kedukaan ya dia lihat. Tapi kalau masalah saya, masalah anak, enggak pernah. Saya sudah berapa tahun dengan enggak pernah dia lihat air mata saya. itu hati memang susah, Bung Richard. Setiap hari memang harus diasah hati kita, seperti ayah tadi bilang, banyak-banyak beribadah kalau kita dari muslim, banyak-banyak diisi dengan sabar, ikhlas. Semua insya Allah hati kita akan tertata dengan baik. Amin. Tidak ada lagi iri dengki, tapi namanya sepanjang kita masih bernafas, itulah cobaan hidup. Pasti ada yang, tapi kalau setiap itu muncul kita beristighfar, oh ini salah, ini yang benar. Karena tidak ada manusia yang sempurna, semua punya salah.
0: Betul.
3: Apalagi hati, Bung Richard, hati memang tidak bisa berdusta. Bagus ini temamu, sayang. Oke, Pale, Bung Richard, nah. Oke, selamat pagi. Pagi.
0: Selamat pagi, Ayahandaku.
4: Halo.
0: Ye, Tabe.
4: Saya adalah kelong itu.
0: Oh iya.
4: Tapi cuma satu bait yang kuhafal.
0: Oh iya, iya.
4: Iya, Tabe.
0: Iya.
4: Di antara hatimu hatiku terbentang dinding yang tinggi. Tak satu jua jendela di sana. Tuku memandangmu. Iya, jadi orang bicara hati ya. Jadi Pak, itu semua hati, semua orang itu patut dicurigai. Iya, jadi ini tema ini gampang-gampang susah. Tapi sebenarnya yang bisa menjawab itu kita sendiri. Iya, kata Tonji, Iya, jadi, iya terima kasih. Iya, jadi kita itu sudah bisa mengetahui bahwa apakah ini banyak dosaku atau tidak. Iya, ataukah neraka menanti tempatku atau surga. Itu sebenarnya orang, masing-masing orang sudah tahu itu. Tapi kalau hati seseorang, hati orang lain, itu susah memang diukur. Ya, susah diukur. Ini temanya ini gampang-gampang susah. Ya, kecuali kalau sudah tingkat-tingkat wali, ya itu, ya pun Ustaz gak raguin gak ngecek. Tapi kalau tingkat-tingkat wali itu sudah bisa bisa ditebak. Artinya kebenarannya itu bisa dipercaya itu sudah 90 ke atas. Ya, itu kan di dalam penilaian itu tidak ada kalau manusia gitu. Harus lebih dari 90. Karena itu kalau lebih 90 itu cukup baik. Ya cukup baik nilainya ya. Jadi tidak, jadi kalau kita manusia ini tidak bisa 100% mempercayai orang lain, seseorang termasuk keluarga kita. Iya, jadi termasuk istri, suami, anak, itu tidak bisa dipercayai 100%. Pasti ada sedikit yang tidak dipercaya. Ya, jadi tanya Allah yang Maha tahu semua itu. Ya, karena kita, apalagi kalau manusia-manusia seperti kita ini, yang sekarang ini, ya karena kalau yang mendekati itu sangat jujur, itu tingkat-tingkatnya seperti nabi-nabi kita lah. Yeah. Itu karena nabi-nabi itu seperti nabi kita ini, itu sudah pernah dilempar batu. Sudah dikasih kotoran itu tetap dia sabar. Tapi kalau macam kita ini, ya sekalipun kita punya sayang, misalnya ada sayang tetap, dan jangan terlalu dipercaya 100% itu. Jangan siapa tahu panggilannya itu di mana sih sayang. Kapan datang saya? Itu kita percaya misalnya, jangan, kita tidak bisa seperti itu. Karena manusia itu pinggirannya terbatas di bosku. Artinya sama sekarang ini, entah kalau orang dulu ya. Kalau orang dulu mungkin ada hampir sempurna. Kalau kita yang tidak, ini susah saya berbicara ini, tidak bisa saya. Susah ku jawab ini, Bun Richa.
0: Silakan.
4: Iya, kesukarannya ini soal ini cek.
0: Iya
4: cek. Bu, kalau A itu kan mudah di pemahaman.
0: Halo. Oh iya. Iya, selamat pagi kakak.
5: Pagi.
0: Iya, silakan kakak.
5: Sehat toh, sehatkan dirimu karena amin. Saya ingat beberapa hari amin. Malam. Iya. Sehatkan amin. Dirimu sendiri ya. Amin. Ini temanya amin. Begitu. Amin. Semuanya benar. Iya. Niat. Haji Marzuki tadi ini dari Limpo sempat putus ya, nggak bisa deh kita prediksi itu hati seorang manusia. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, kita bisa mengatur diri kita sendiri, bukan orang lain. Tergantung ya, kita mau sedih terus, kita mau bahagia terus, kita aja. Jadi itu dalamnya lautan bisa ditebak manusia. Tapi dalamnya hati manusia, kalau kita percaya Tuhan, kita bisa tahu. Kata Niar tadi, saya bisa menjiwai orang bagaimana. Tapi saya juga doakan kalau memang dia agak meleset pikirannya atau apa, kamu udah kasih ya Tuhan, luruskan hatinya orang ini, bersihkan hatinya. Saya bisa menjiwai orang, tapi karena bagaimana ya, kalau kita sudah mengerti itu, apapun orang katakan sama kita, kita terima saja. Allah yang tahu, Tuhan yang tahu. Jadi itu kata orang tua dulu, bahasa satu kata, satu perbuatan. Kalau memang kita sudah kenal betul Tuhan, bagaimana nanti kita ke sana, kita memang sendiri harus memperbaiki diri batu beronline. Yang penting bagi saya ya, saya selalu mengingatkan orang, jangan begini, jangan begitu, perbaiki. Karena kita memang ini manusia, berpikir seperti kita mau ke kampungnya Richard, ke Ambon ya. Apa yang kita bawa bekal? Bekal makanan atau apa, kebaik-baik. Seperti itu hati manusia. Harus kita memperbaiki-perbaiki apa yang kita mau bawa di akhirat nanti. Ya, kalau kita memang benar betul sama Tuhan, apa yang dikatakan orang, kita terima, jangan kita balas dengan kekerasan, dengan kata-kata juga. Iya, Joko itu, Pak Haji Marzuki tadi bilang, manusia tidak ada cemburunya, memang. Kita bisa pertanyakan, kok tidak masalah cinta, masalah apa, kok tidak ada cemburu, itu tidak baik. Tapi jangan memang cemburu dan kesabaran, keikhlasan, tidak ada batasnya. Ada orang bilang sabar itu ada batasnya, tidak. Jadi itu saja. Cek, kesehatan. Yang jelas itu, kau masih beruntung punya mama ya, jaga kesehatan mama dengan keluarga. Oke. Siapa nanti yang bantu kalau bukan keluarga? Tidak mungkin. Walaupun kalau memang itu teman, sahabat dunia akhirat, dimanapun kita, kita doakan teman atau apakah dia datang pada saat kita membutuhkan. Ada juga cuma teman di dunia ya. Kalau dia teman dunia akhirat ya, kita datang. Oke, Reja. Perbaiki. Salam sehat ya. Salam sehat sama teman-teman. Oke. Makasih.
0: Selamat pagi.
5: Pagi. Sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Oke. Iya, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
0: Bari bahasa iye. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana Ki?
6: Saya dari Wibi.
0: Dengan siapa Bapak?
6: Wibi.
0: Oh, Mas Wibi.
6: Yes.
0: Aduh, apa kabar ini Mas Wibi?
6: Ya, baik.
0: Lama baru ketemu lagi ya.
6: Iya.
0: Iya.
6: Ini temanya apa sih?
0: Iya tabe. Dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu.
6: Oh begitu.
0: Iya.
6: Karena betul itu. Karena orang yang tidak pernah baik di depan kita atau baik kalau ada perlunya.
0: Iya.
6: Contoh saja ya. Ada teman datang ke rumah pinjam duit. Pak manis lagi mengadu. Jadi itu sebagai pinjam kita itu susah sekali karena masih bertengkar.
0: Iya.
6: Kemudian apa tadi itu saya dengar tadi ada pendengar menyebut wali ya.
0: Oh iya.
6: Itu di Jawa kan ada namanya Wali Songo, Wali Sembilan. Itu di antara dua wali itu ada yang paling bermusuhan, yaitu Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga.
0: Iya.
6: Padahal kita wali sudah mumpuni secara agama. Tapi sifat manusianya masih ada. Kan? Mereka sering bertentangan walaupun tidak sampai terjadi bentrokan fisik.
0: Iya. Yeah.
6: Tapi tentara sekali kalau mereka itu saling diakur lah.
0: Hmm.
6: Sehingga sampai meninggal pun kan orang yang berziarah ke makam Sunan Kudus dilarang ziarah ke makam Sunan Kalijaga.
0: Iya iya.
6: Begitu juga sebaliknya. Padahal kan kalau dibilang itu ya wah ya sudah. Tapi kok sampai meninggal pun pengikutnya ya.
0: Hmm.
6: Apa namanya pendukungnya itu dilarang berziarah ke makam yang satu atau berziarah ke makam Sunan Kudus dan ke berbuk. Cara ke makam Sunan Kalijaga,
0: sebaliknya. Iya iya.
6: Ya, ini sifat manusia memang masih ada walaupun dia wali. Nah, ini yang sekarang tidak boleh ya.
0: Dan
6: kita ini yang mungkin caranya yang kami begitu. Pokoknya kalau yang ada dendam lah di antara kita ya, yang sudah tidak.
0: Iya.
6: Karena memang hati orang tidak ada yang tahu. Kalau kita juga ini tidak kita lihat, hati orang tidak tahu, tidak ada yang tahu. Ini penting. Saya setuju, saya sering mengalami jadi
0: iya
6: kadang baik di depan kita, tapi nanti di belakang dia jadi apa namanya jadi penyangat jadi
0: iya
6: saya sering mengalami jadi sebelum kita tidak buang itu baru baik sekali di depan kita, kalau tidak bisa juga marah-marah.
0: Iya, terima kasih Mas Ibi. Iya. Oke sahabat budaya, kita break sejenak dulu ya, nanti semangat pagi untuk semuanya, selamat menikmati hari bersama keluarga.